rumah menjalankan ibadah-ibadah. Cuacanya dilaporkan Ibu Rus di Garut, cerah pagi hari ini. Alhamdulillah siaran MKFM tersimak juga dengan baik. Dan selamat bertugas untuk kru juga sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Garut ya. Mama Ai dari Cianjur, terima kasih dari Cugenang ya Cianjur. Alhamdulillah menyampaikan jurnal syukurnya, diberi kenikmatan iman dan Islam, sehat segalanya. Dan untuk sahabat MK juga kru yang bertugas, semoga sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Ai ya dari Cugenang. Ada sahabat Enri Safitri, terima kasih juga menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur masih bisa melihat, mendengar, merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bersyukur juga masih bisa bergerak untuk ibadah dan aktivitas. Dan bersyukur jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, masih bisa bernafas dengan lega. Alhamdulillah ya, ini mensyukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dekat sekali ada pada diri kita ya sahabat MK. Terima kasih sahabat Enri Safitri. Doanya juga disampaikan oleh sahabat Enri untuk kru dan juga guru-guru, terus untuk Agim sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Enri. Berikutnya kami sapa sahabat Arif di KBB ya. Jurnal syukurnya pagi hari ini sampaikan satu saja, alhamdulillah bisa mengantar anak ke sekolah, mendampingi belajar, dan hidup bersama istri solehah. Wah, masya Allah, mensyukuri nikmat berkeluarga ya sahabat Arif. Terima kasih sudah menginspirasi untuk mensyukuri hal tersebut ya. Ibu Parila di GBA 3 menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini, diawali dengan jurnal syukur masih bisa bangun kembali dengan dari tidur dalam keadaan sehat. Kemudian bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah, beraktivitas juga dengan lancar. Alhamdulillah baru sampai rumah kembali sehabis mengantar anak ke sekolah pagi ini. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijawura lancar. Untuk pantauan cuacanya hari ini cerah, laporannya dari Ibu Parilah ya. Tetap semangat untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya, semoga dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parila di GBA 3. Terima kasih juga Ibu Ai Ratnasih dari Dago ya. Pagi hari ini alhamdulillah menyampaikan jurnal syukurnya. Ini mensyukuri selalu bisa menyimak MKFM katanya. Ini satu hal yang disyukuri ya oleh Ibu Ai Ratnasih. Masya Allah. Terima kasih Ibu Ai. Dan salam silaturahimnya disampaikan untuk adik tersayang di Cicalengka yang juga sedang menyimak pagi hari ini. Wah, alhamdulillah ya dapat salam silaturahim dari Ibu Ai ini, dari kakak ya di Cicalengka nih, untuk ibu adik dari Ibu Ai ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan atensi juga ya, saling menyampaikan salam silaturahim dan doa tentunya terbaik. Terima kasih Ibu Ai dan sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi atensi informasi manfaatnya ya dalam segmen jurnal pagi MKFM. Dan kita akan menyambung kebersamaan ke segmen berikutnya dalam segmen sudut pandang. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda menyoal RUU Ketenagakerjaan menguji standar upah murah sahabat MK. Nah, berkenaan dengan topik tersebut Anda bisa menyampaikan juga pandangan. Seberapa puas Anda dengan gaji atau pendapatan yang dimiliki saat ini? Apakah cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari? Nah, bisa Anda menyampaikan atensinya agar lebih mudah dengan skala 1 hingga 10 ya. 1 artinya sangat tidak mencukupi, semakin besar angkanya berarti mencukupi sahabat MK. Dari 1 hingga 10, seberapa puas Anda dengan gaji atau pendapatan yang dimiliki saat ini atau yang didapatkan ya saat ini, apakah cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari? Silakan bisa disampaikan ke 0811 224 1027. Selengkapnya sahabat MG perbincangannya hadir ke ruang dengar Anda selepas satu nasyid dari Sutul Harokah berikut ini.

0: Sahabat MK, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspirasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat memperbaiki sejumlah poin bermasalah pada draft Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Menyadur tempo pada aksi yang diselenggarakan pada Kamis pekan lalu, Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan salah satu hal terpenting yang bisa diakomodir adalah soal perhitungan pengupahan. Bagi pekerja, upah bukan sekedar angka yang diterima setiap bulan, upah juga menentukan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, membayar tempat tinggal, memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga menyiapkan juga masa depan. Karena itu, ketika muncul kekhawatiran mengenai potensi standar upah murah dalam RUU Ketenagakerjaan, persoalannya bukan hanya mengenai berapa rupiah kenaikan upah, tetapi mengenai seperti apa negara memandang nilai kerja dan kesejahteraan manusia yang bekerjanya. Di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MB, kami akan hadirkan perbincangan dengan tema RUU Ketenagakerjaan menguji standar upah murah. Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik ini, seberapa puas Anda dengan pendapatan Anda yang saat ini Anda miliki. Anda bisa sampaikan dari skala 1 hingga 10. Dan apakah cukup sahabat MQ untuk kebutuhan keluarga sehari-hari? Silakan bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Dan kita juga akan bersama dengan reporter MQFM, sahabat Siva Khoirunisa, untuk kita bincangkan lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Herlan Hanif.
0: Pagi ini kita akan hadirkan perbincangan sahabat Siva ya, menyoal juga Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang kemudian ini mendesak ya Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki sejumlah poin yang dinilai bermasalah pada draft Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sahabat Siva.
1: Ya, berkaitan dengan upah ini sahabat MK, kita tentu seringkali mendengar ya, apalagi setiap awal Mei, May Day sahabat MK, ini menjadi salah satu tuntutan yang seringkali diajukan oleh pihak buruh. Tapi kalau kita lihat dari sisi dunia usaha, ternyata persoalan upah ini juga tidak berdiri sendiri, karena upah juga merupakan bagian dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka ketika kita lihat biaya tenaga kerja meningkat, perusahaan juga harus menghitung bagaimana kemampuan operasional mereka, produktivitas yang dihasilkan, serta harga jual dan daya saing produknya, terutama bagi industri padat karya, sahabat MK. Maka dengan hadirnya perubahan biaya tenaga kerja, ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi, merekrut pekerja baru, atau juga mengurangi tenaga kerja, melakukan otomatisasi. Sekarang sudah teknologi semakin canggih, ada AI juga, sahabat MK, mesin-mesin yang sudah bisa dikatakan mengefektifkan kinerja dari sebuah perusahaan atau bahkan memindahkan kegiatan produksinya. Inilah kemudian perdebatan mengenai RUU Ketenagakerjaan menjadi sorotan, di mana kalau kita lihat sahabat Herlan, ini tidak cukup hanya bertanya apakah upah pekerja ini harus naik atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kemudian negara, pemerintah dalam hal ini selaku pemangku kebijakan bisa memastikan para pekerja mendapatkan upah yang layak, sementara para perusahaan ini juga bisa memiliki ruang untuk bertumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dari pemerintah dan DPR sendiri, sahabat MK, ini juga mendorong penyelesaian RUU Ketenagakerjaan di tahun ini, dan RUU tersebut diarahkan menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, bukan sekedar revisi biasa, antara lain sebagai bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketenagakerjaan. Artinya, sahabat MK, pembahasan ini tentu memiliki konsekuensi besar ke depannya terhadap hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara sebagai pemangku kebijakannya, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kalau kita melihat karena ini masih berupa rancangan, substansi akhirnya tentu masih dapat berubah ya melalui proses pembahasan. Maka istilah upah murah ini perlu ditempatkan juga secara proporsional. Tidak boleh kemudian langsung menyimpulkan bahwa RUU tersebut menetapkan upah murah. Yang perlu dilakukan adalah menguji apakah desain kebijakannya ini berpotensi membuat pekerja tetap berada pada tingkat upah yang rendah atau justru memberikan mekanisme yang lebih baik untuk mencapai upah layak. Kekhawatiran buruh ini mengenai RUU Ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan juga dari pengalaman panjang pekerja dalam memperjuangkan kesejahteraan. Dalam isu pengupahan, tuntutan pekerja pada dasarnya berangkat dari suatu persoalan, pendapatan yang diterima harus cukup untuk membuat seseorang dapat hidup secara layak dari pekerjaannya. Dan perdebatan tersebut semakin kompleks juga karena biaya hidup yang terus berubah juga. Harga makanan, tempat tinggal, ya, transportasi, pendidikan, kemudian kesehatan, kebutuhan rumah tangga juga tidak selalu bergerak dengan pola yang sama, ya. Ketika pendapatan meningkat tetapi biaya hidup naik lebih cepat, maka pekerja secara real juga belum tentu menjadi lebih sejahtera, sahabat Siva. Karena itu buruh juga tidak hanya melihat angka kenaikan upah secara nominal, yang menjadi perhatian adalah daya belinya juga, sahabat Siva.
1: Betul, sahabat Herlan. Ini memang kalau kita lihat kebutuhan masyarakat juga tidak semakin menurun, ya, sahabat MG. Dan karena itu buruh tidak hanya melihat angka kenaikan upah tadi, ya, secara nominal saja, tapi yang kemudian menjadi perhatian juga terkait daya beli, sahabat MG. Kalau kita lihat dari beberapa tahun kebelakang, ini dari setiap daerah memang ada kenaikan sebutannya UMK atau UMR, ya, sahabat Herlan. Ya. Tapi seiring dengan kenaikan pendapatan tersebut dari jumlah persenannya, ini tidak kemudian kebutuhan sehari-hari tetap stabil ataupun stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang mana kalau kita lihat kondisi di lapangan, biaya kebutuhan sehari-hari justru meningkat lebih tinggi. Dan kenaikan tersebut belum tentu dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan. Dan dalam konteks RU Ketenagakerjaan, tuntutan pekerja juga berkaitan dengan bagaimana upah ditentukan, siapa yang menentukan, indikator apa yang digunakan, serta sejauh mana nantinya suara pekerja diperhitungkan dalam proses tersebut. Dan inilah yang kemudian membawa pada suatu prinsip penting, bahwasannya upah minimum seharusnya menjadi batas perlindungan, bukan otomatis menjadi batas maksimal penghasilan pekerja. Ini yang seringkali kita temukan, ya, di lapangan, sahabat MK, juga sahabat Herlan, ketika melihat ada lowongan pekerjaan, entah itu di sosial media ataupun di broadcast pencari kerja, sahabat MK. Ini kemudian ada keterangan gaji UMR. Nah, ini padahal kalau dari aturan yang ada, gaji UMR itu adalah batas minimal yang bisa didapatkan, bukan menjadi sesuatu yang kemudian dikejar, sahabat MK. Ini adalah bare minimum, ya, bagian bawahnya. Jadi perlunya ini bisa lebih tinggi, sahabat MK, karena untuk kesejahteraan masyarakat dan juga para pekerja. Dan secara hukum, sistem pengupahan ini memang membedakan antara upah minimum dengan upah di atas minimum. Dan dalam aturan ketenagakerjaan yang berlaku, upah di atas upah minimum ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan juga para pekerja itu sendiri, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kalau dilihat dalam praktiknya masih ada persoalan mengenai struktur dan skala upah, ya.
1: Betul.
0: Seorang pekerja yang sudah memiliki pengalaman, kompetensi, dan masa kerja lebih panjang idealnya memiliki perkembangan penghasilan yang mencerminkan juga kontribusinya. Jangan sampai upah minimum yang seharusnya menjadi lantai justru menjadi angka yang terus dipakai sebagai patokan bagi pekerja dengan masa kerja yang bertahun-tahun, sahabat MK. Dan dalam RUU Ketenagakerjaan ada juga tadi yang kemudian sebagian dikhawatirkan, ya, ada standar upah murah. Nah, ini yang akan nanti kita bincangkan juga bersama dengan narasumber kita, pemerhati kebijakan publik dan ketenagakerjaan, juga ketua 2 P3HKI, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, juga anggota Dewan Pakar DPPMHKI, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Beliau juga dosen dan advokat, Pak Ansyori, Pak Ahmad Ansyori, SHM HUM CLA CLS, sahabat MK. Sesaat lagi kami akan hadir perbincangannya. Dan kami masih nantikan juga atensi dari Anda untuk bisa menyampaikan juga pandangan, ya, berkenaan dengan informasi ataupun tema yang sedang dibahas. Seberapa puas Anda dengan gaji atau pendapatan yang dimiliki saat ini, dan apakah cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari? Sesaat lagi, sahabat MK, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung bincang kita di termin yang kedua, masih di segmen Sudut Pandang. Dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga untuk berbagi informasi ya seputar tema yang sedang dibahas sahabat MK, RU Ketenaga Kerjaan dan Menguji Standar Upah Murah. Kalau Anda sahabat MK dari skala 1 hingga 10, seberapa puas dengan gaji atau pendapatan yang dimiliki saat ini? Apakah cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari? Bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan berbincang ya bersama dengan narasumber kita, pemerhati kebijakan publik dan ketenaga kerjaan, ketua 2 P3HKI ya, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, juga anggota Dewan Pakar DPPMHKI Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, juga dosen juga advokat. Pak Ahmad Ansyori, SHM Hum CLA CLS, pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansyori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Serlian dan para pendengar MKFM, semoga semua sehat, sejahtera, amin, sukses. Amin. Sambil berdiskusi tentang upah dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
0: Alhamdulillah.
1: Yang sedang berproses.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Kabar baik, sehat juga ya Pak Ansyori.
1: Alhamdulillah, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ansyori sebelumnya sudah berbincang ya di MKFM pagi ini. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva, izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Pak Ansyori ya.
1: Ya, dengan senang hati. Silakan Mbak Herlan dan Mbak Siva ya.
0: Ya,
1: di dan awal kalau pendengar Pak mau Ansyori bertanya, mari kita diskusi.
0: Baik, alhamdulillah. Di awal Pak Ansyori, apa sebenarnya yang kemudian dimaksud dengan buruh dengan istilah upah murah dalam RUU ini, dan pasal mana yang kemudian dianggap berpotensi ini menciptakan tadi upah murah ini, Pak Ansyori?
1: Ya, baik. Sebelum berbicara tentang upah dan apalagi tentang upah murah, terlebih dahulu saya ingin kita sepaham bahwa hingga saat ini yang berlaku masih rezim Undang-Undang Cipta Kerja. Hmm. Benar bahwa putusan MK menetapkan untuk dilakukan perubahan menyeluruh kecuali tentang jaminan kehilangan pekerjaan ya, tidak disinggung di situ. Dan itu pun tim dari P3HKI yang memberikan masukan kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah setelah beberapa kali gugatan dan dengan afidavit yang kita masukkan, sebagian besar dari afidavit itu dimuat oleh Mahkamah oleh Majelis Hakim MK di dalam putusan 168. Nah, oleh sebab itu konteks yang kita bicarakan sekarang masih dalam tahapan muatan dalam rancangan undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang berlaku secara keseluruhan, karena yang masih berlaku adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai kapan jika patuh pada putusan MK 168, maka tenggat waktunya itu adalah Oktober. Oleh sebab itu sering kita dengar pemerintah menyebutkan Oktober akan diundangkan. Jika tidak diundangkan bagaimana, atau jika gagal bagaimana, maka dia harus kembali kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana konstruksi dari rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang sedang berproses sekarang. Nah, saya ingin menggambarkan secara sederhananya begini. Rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang ada sekarang dari P3HKI juga sudah diundang oleh Komisi 9, kami sudah memberikan masukan lisan maupun tertulis. Yang pada intinya adalah nilai-nilai yang baik dalam Undang-Undang nomor 13 itu tetap dianut. Kemudian jika ada yang baik dari Undang-Undang Cipta Kerja juga akan diambil, dan menambahkan bagian-bagian tertentu yang penting tetapi belum ada di kedua Undang-Undang itu. Itu garis besarnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan Mas Herlan tadi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan upah murah, dan apakah upah murah itu masih juga akan ada di dalam RUU yang sedang berproses sekarang? Mm-hmm. Nah, upah murah itu makna sederhananya adalah sistem pengupahan yang membatasi dengan perhitungan atau model-model tertentu yang dapat mengakibatkan sistem upah atau pendapatan pekerja atau buruh itu pada dasarnya berada di level yang tetap gitu, atau statik, atau lebih sederhana lagi, dia tidak sungguh-sungguh mampu menyesuaikan dengan bahkan inflasi sekalipun. Boro-boro dia mau misalnya mengangkat derajat para pekerja buruh untuk menjadi jauh lebih baik, meningkat begitu ya, atau sejahtera katakanlah begitu. Nah tadi Mas Arlan menanya, itu ada di mana diatur di dalam draft ini? Kita bisa perhatikan di penjelasan pasal 104 ayat 2 di dalam draft ini. Jadi pada intinya ada formula bahwa kenaikan upah adalah standar di mana pengalinya itu adalah indeks alfa disebut. Dan indeks alfa itu berada di rentang antara 0,1 sampai dengan 0,3. Jadi artinya kenaikan upah itu menurut pasal 104 ayat 2 ini dia tidak akan melampaui 30% dari indeks pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sederhananya kalau kita mau memahami apa yang jadi perbincangan di masyarakat pekerja ini adalah tentang rezim upah murah gitu ya. Upah murah itu juga terbentuk karena persaingan global, bahkan persaingan internal. Persaingan global itu kita tahu ada beberapa negara, sebut saja Kamboja, Vietnam, itu yang mengejar menarik investasi dan sudah sangat banyak industri di Indonesia itu yang beralih ke sana, ke China juga. Mereka memberi insentif yang kompetitif, bukan lagi komparatif lah setidak-tidaknya ya. Komparatif dalam arti mereka memberi hak pengelolaan tanah itu misalnya 50 tahun. Nah, di Indonesia misalnya baru 25 tahun. Itu pun sudah jadi bahan pertimbangan. Belum lagi kita bicara upah. Selain upah juga ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, itu yang bersifat global. Nah, di nasional, kalau Anda jalan di sepanjang jalan tol di Jakarta itu, tempatnya memang di Jakarta, tapi baliho-baliho daerah-daerah yang menawarkan, ini kami silahkan datang ke Jawa Tengah gitu ya. Daerah kami upah terendah di Indonesia, kemudian kami punya kawasan industri, punya pelabuhan yang dekat dengan kawasan industri. Nah itu mengakibatkan ada pilihan bagi pengusaha. Dan setiap orang saya rasa punya persepsi yang sama bahwa untuk keberlangsungan usahanya dia harus mencari hal-hal yang menunjang keberlangsungan usaha. Nah, jadi rezim upah murah itu menurut hemat saya memang masih ada di dalam rancangan undang-undang ini dengan pembatasan kenaikan yang 0,1 sampai 0,3 itu ada di 104 pasal 104 ayat 2. Yang kedua memang ada komparasi kompetisi lah boleh juga disebut antar wilayah di Indonesia maupun di global. Demikian Mas.
2: Dan memang kalau kita lihat begitu ya Pak Ansori, ini kan kalau dari sisi tenaga kerja inginnya upahnya bertambah, tapi kalau dari sisi pengusaha tentu menginginkan agar biaya produksi ini tidak menggerus keuntungan yang dihasilkan. Muncul pro kontra ini terkait upah dari kalangan pengusaha dan juga pekerja. Dan ini kemudian menjadi sorotan juga, apakah terkait dengan tadi kompetisi yang disebutkan, ini menaikkan upah pekerja selalu mengancam investasi dan lapangan kerja Pak kalau dilihat di Indonesia, atau justru sebetulnya ada faktor lain yang lebih menentukan daya saing industri, baik itu di internal Indonesia sendiri maupun di tingkat global? Karena yang terlihat kemudian ini adalah persaingan lomba rendah-rendahan tenaga kerja, ini kan tidak manusiawi sebetulnya ya Pak Ansori.
1: Sebetulnya tentang beban upah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha itu mitos itu. itu entah kapan terciptanya, tapi sejak dulu selalu yang dijadikan alasan itu, wah ini upah kita tidak bisa naik, kalau tidak perusahaan kita bisa tutup gitu ya. Kita bisa melihat referensi, misalnya ada penelitian yang dilakukan atau menjadi teori oleh Douglas North itu. Kunci dari FDI, Foreign Direct Investment, itu adalah kualitas institusi atau kepastian hukum. Jadi, upah murah itu bukan hal yang paling mendasar dalam menentukan daya tarik investasi di suatu negara. Jadi, betul-betul itu ilusi atau fitnah, katakanlah begitu ya. Seolah-olah upah itu adalah hal yang paling memberatkan bagi perkembangan atau bahkan bagi kelangsungan industri di Indonesia. Apa sebetulnya yang menjadi beban sesungguhnya dari keberlangsungan investasi di industri khususnya? Jadi itu mitos kalau misalnya kenaikan upah yang rasional itu akan memicu PHK misalnya, akan menurunkan daya tarik FDI misalnya, gitu ya. Karena apa? Sebetulnya ada tiga hal utama yang mempengaruhi perkembangan atau kemajuan dari satu industri. Yang pertama, biaya logistik dan infrastruktur yang tidak efisien. Jadi biaya logistik dan infrastruktur di Indonesia, kalau kita bandingkan itu di Indonesia itu lebih tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan kos dari produksi. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal sebagai high cost economy. Di mana letaknya? Itu di birokrasi, ada pungutan liar, ada inefisiensi perizinan misalnya. Orang ada yang ngurus izin itu 1,5 tahun nggak kelar-kelar misalnya begitu. Nah, itu yang memberatkan industri. Kemudian ketidakpastian hukum juga merupakan hal yang besar begitu. Saya ambil contoh ya. Beberapa klien saya itu pemilik usaha klinik kesehatan. Untuk perpanjangan izin saja, itu belibetnya bukan main. Padahal dia sudah berangsur ada itu selama 20 tahun.

0: banyak pihak, terutama oknum pemerintah, tidak mengakui ini. Tapi fakta di lapangan seperti itu. Apalagi soal tanah misalnya ya, itu panjang sekali. Anda boleh datang ke BPN. Belakangan ini saya ketemu ada beberapa orang yang mengurus perizinannya itu sudah 2 tahun nggak kelar-kelar gitu. Jadi tidak sesederhana yang sering kita dengarkan dari omongan beberapa pejabat negara. Jadi yang memberatkan atau mengancam keberlangsungan industri itu, 3 faktor itu adalah biaya logistik dan infrastruktur yang tidak efisien, kemudian high cost economy yang ada di birokrasi, dan ketiga biaya logistik ya. Yang ketiganya energi dan bahan baku. Dan itu sudah tervalidasi melalui penelitian yang kemudian menjadi teori yang disebut Douglas North, yakni tentang kepastian hukum. Di mana letaknya upah buruh? Upah buruh itu komponen terkecil dari industri itu. Demikian.
1: Baik, Pak Ansori. Di akhir, Pak Ansori, dengan adanya RUU ini tentu membawa harapan ya, perubahan ke arah lebih baik. Nah, bagaimana upaya negara seharusnya agar dapat menciptakan keseimbangan antara decent work dan iklim usaha itu sendiri, Pak Ansori?
0: Jadi memang ada new hope lah, kita boleh lihat ya, tidak boleh kita kesampingkan juga. Jadi ada beberapa, saya menyebutnya 9 tiang konstitusi di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama ada jaring pengaman ya, jadi pewujudan dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan, welfare state, itu menetapkan bahwa bukan lagi ada UMP, UMK, tapi juga ada sektoral misalnya. Kemudian contoh ya, kalau ada seorang pekerja yang sudah berperjanjian dengan pemberi kerja, kemudian sudah di atas materai, semua dokumennya itu lengkap dan benar. Tetapi di dalam rancangan undang-undang ini ada klausul yang mengatur bahwa negara berwenang membatalkan perjanjian yang sudah sah itu apabila upah yang disepakati itu di bawah upah minimum. Nah, itu kita sebutnya sebagai model hibrid gitu ya. Jadi ada intervensi negara untuk mewujudkan welfare state, tetapi di sisi sebelahnya ada kebebasan berkontrak gitu, otonomi bipartit antara pekerja dan pemberi kerja. Kemudian ada kesetaraan, ada batas kebebasan, ada juga sektoral yang sudah dikembalikan ke sini. Lalu disparitas UMK itu juga diperbaiki dengan dual economy. Ada skala merit di mana basis produktivitas itu dianut di dalam undang-undang ini, yakni sektoral. Jadi jenis usaha yang berisiko tinggi, kemudian yang complicated, membutuhkan kecermatan dan keahlian yang tinggi, maka itu berhak untuk mendapat yang tadi, di samping struktur dan skala upah, tapi ada upah sektoral gitu, yang tahun yang di regulasi lama itu diabaikan. Kemudian ada yang disebut paid leave gitu ya. Sebelumnya kalau dia sakit itu boleh di PHK. Nah, di undang-undang ini agak lebih tegas. Jadi seorang pekerja yang mengalami sakit yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sekalipun, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan tidak bekerja dengan berupah, bergaji gitu. 4 bulan pertama itu 75, 4 bulan kedua itu 50, 4 bulan ketiga itu 25, dan baru kemudian jika belum sembuh juga baru bisa di PHK begitu. Artinya tidak serta-merta. Kemudian ada privilege right gitu ya, di mana upah itu menjadi prioritas tertinggi dalam hal perusahaan mengalami likuidasi atau dia dipilotkan begitu. Selama ini kan lebih dahulu pajak, lebih dahulu biaya-biaya PLN misalnya. Sekarang itu dia, saya tidak bisa menyebutnya sebagai tertinggi nomor satu, tidak, karena tetap yang nomor satu itu kreditur yang memegang jaminan, misalnya bank gitu, dia pemegang jaminan tanah misalnya ya, dari perusahaan itu, dia tetap berhak

0: atas jaminan tersebut. Tapi upah buruh itu memang paling atas gitu. Itu saya sebut sebagai privilege right. Kemudian tripartism di mana Dewan Pengupahan itu menjadi berfungsi begitu. Saya melihat ada harapan baru di rancangan undang-undang ini. Bahkan dari 9 pilar itu masih ada satu yang sudah disebut, kami juga sudah membantu memformulasikan legal draftingnya, yakni pengaturan hak pesangon itu di dalam sistem begitu. Selama ini kan pesangon ada rumusnya,
1: iya.
0: Tapi kan realisasinya kan tidak atau sangat minim begitu ya. Saya sedang menangani juga kasus bipartit kemudian akan ke PHI itu ya. Mendapatkan 50% saja dari hak pesangonnya itu begitu sulitnya gitu. Nah, perbincangan sudah ada tetapi belum dimuat di dalam draft ini. Saya rasa kita perlu dorong karena lebih memberikan kepastian hukum. Kalau saja hak pesangon itu diformulasikan lalu dibiayakan dengan formula iuran, maka tidak ada kesangsian terhadap pemenuhan hak pesangon sekalipun perusahaannya misalnya bangkrut gitu. Begitu Mas Herlan dan Mbak Syifa.
1: Baik Pak Ansori. Pak Ansori, terima kasih pagi hari ini sudah
0: Senang
1: berbincang
0: bisa
1: di
0: ngobrol. Sehat-sehat selalu, sukses.
1: Amin, Irmal Alamin.
0: Salam untuk semua pendengar MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zilir ya.
1: Ya, terima kasih Pak Ansori, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan alhamdulillah sahabat MG, baru saja kita berbincang bersama dengan narasumber kita, pemerhati kebijakan publik dan ketenagakerjaan, juga ketua 2P3HKI, anggota Dewan Pakar DPP MHKI dan dosen juga advokat Pak Ahmad Ansori SHM HUM CLA CLS, baru saja menyampaikan beberapa hal ya kaitan dengan RUU ketenagakerjaan ini sahabat Syifa.
2: Ya, betul sahabat Herlan, ini menjadi sebuah fenomena yang ternyata ada sebuah mitos ya, ketika menilai upah tinggi ini berkaitan juga dengan keuntungan usaha yang menurun. Bahwasannya ini sudah ada risetnya juga, ternyata tiga hal utama yang tadi mempengaruhi biaya logistik, high cost ekonomi birokrasi, termasuk juga biaya energi dan bahan baku. Ini yang kemudian tiga hal perlu kemudian diperbaiki ya sahabat Herlan, juga sahabat MK, kita kawal bersama agar iklim usaha di Indonesia ini juga bisa semakin baik, tapi juga biaya ataupun upah para pekerjanya semakin mensejahterakan, sahabat MK juga sahabat Herlan.
1: Ya, mudah-mudahan tadi di akhir seperti yang disampaikan juga bahwa ada hal-hal yang kemudian menjadi acuan begitu ya sahabat MK juga sahabat Syifa dalam penetapan upah, sehingga bisa kemudian tadi seperti harapannya bisa mensejahterakan juga ya. Terima kasih sahabat Syifa, kita sudah berada di penghujung segmen ya. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di kamar berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Ibu Dewi di Cimahi, skalanya kalau Ibu Dewi merasa masih sangat tidak mencukupi katanya. Kemudian ada sahabat Mahadi, 4. Jadi masih kurang puas juga. Ada sahabat kita juga Ibu Utik di Yogyakarta, skalanya 6. Di sudah masih belum juga mencukupi, tapi sudah lebih baik ya. Dan kalau Umi Fadlan di Parakan Muncang menyampaikan biaya hidup semakin mahal, upah yang kemudian peningkatannya sangat minim. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan hal ini katanya ya. Terima kasih Umi Fadlan sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung segmen dalam sudut pandang. Kita menyambung segmen berikutnya dalam bincang ekonomi syariah. Hari ini kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, untuk membincangkan tema seputar fikih zakat ya. Bagaimana memahami kewajiban, menghitung dengan tepat dan menunaikannya sesuai juga dengan tuntunan syariat. Sesaat lagi sahabat MK selengkapnya dalam bincang ekonomi syariah.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Tuan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
1: Nah, terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan ya dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah. Pagi hari ini kita akan membincangkan temanya seputar fikih zakat, bagaimana kita bisa memahami kewajibannya, menghitung dengan tepat dan menunaikannya tentu sesuai tuntunan syariat. Bersama Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, yang alhamdulillah pagi ini sudah terhubung bersama dengan kita. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, Ustadz sudah dapat menyimak suara dari studio MKFM ya, Ustadz? Kita masih coba terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali pagi hari ini, sahabat MK, sembari menantikan kami juga ajak Anda untuk menyampaikan atensi ya berkenaan dengan topik yang dibahas pagi hari ini. Kalau berbicara tentang zakat, bagian mana yang paling sering membuat sahabat MK jadi bingung? Nah, silakan bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Baik, Ustadz sudah terhubung bersama dengan kita sahabat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz pagi hari ini, senang sekali bisa silaturahim di studio bersama saya Herlan. Ustadz, pagi ini kita akan berbincang dalam bincang ekonomi syariah seputar fikih zakat, bagaimana memahami kewajiban, menghitung dengan tepat dan menunaikannya tentu sesuai dengan tuntutan syariat ya. Di awal Ustadz sembari menyapa sahabat MK, kaitan dengan fikih zakat ini seperti apa yang perlu kemudian kita pahami, Ustaz?
2: Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mursalin sayyidina Muhammadin wa tabi'in. Allahumma المنافقة وقد طيبة وعمل وقد الله ربنا وعلمنا ربنا في الآخر ربنا.
1: Baik, Ustadz mohon izin, nampaknya suaranya terputus-putus, dapat disimak di studio pagi hari ini. Kita coba akan mengondisikan sahabat MK agar suara Ustaz dapat tersimak dengan baik ya pagi ini. Baik, belum dapat tersimak di studio suaranya Ustaz.
2: Khawatir ada gangguan jaringan di Cilenyi, Ustaz, di sini.
1: Alhamdulillah sekarang sudah jelas, Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian, dan insyaallah kita akan mengangkat tentang sebuah tema yang penting untuk kita pelajari, yaitu tentang fikih zakat. Selama ini kita menganggap bahwa zakat itu hanyalah ibadah tahunan yang dilaksanakan pada Ramadan. Namun ibadah zakat ini tidak Ramadan. Merupakan zakat badan yang harus kita keluarkan setiap bulan Ramadan. Dan bagian zakat yang disebut dengan zakat mal, yang mana harus dikeluarkan oleh seorang muslim ketika dia sudah mencapai haul ya, atau mencapai 1 tahun. Yeah. Harus terjadi bulan Ramadan, tapi bisa jadi mungkin di pertengahan tahun, di akhir tahun, atau mungkin di awal tahun, tergantung dengan kapan haul itu terjadi. Oleh itu bahas terkait dengan zakat ini, terlebih lagi di dalam Al-Quran, kalau ayat yang berkaitan dengan zakat, ternyata zakat ini sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah salat. Allah wa

0: Baik, sahabat MK. Nampaknya pagi hari ini suara dari Ustadz belum dapat tersimak dengan maksimal ya, sahabat MK. Kita coba upayakan agar dapat tersimak dengan baik di pagi hari ini untuk menyimak ya, sahabat MK, perbincangan tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui seputar fikih zakat ya. Baik, sudah kembali terhubung ya Ustadz dengan studio MK FM.
1: Baik. Suaranya sekarang apakah sudah terdengar jelas, Kang?
0: Alhamdulillah, sekarang sudah jelas, Ustaz, lancar.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang berbicara tentang zakat dan kemudian dikaitkan dengan ibadah salat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam dan dia merupakan rukun Islam yang ketiga setelah menunaikan sholat atau mendirikan sholat. Dalam Al-Quran sebagai contoh Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dan dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Agama Islam dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan salat, dan adalah mendirikan zakat. Ini dapat kita pahami bahwa zakat merupakan rukun Islam. Kita perhatikan lebih luaslah, kalau sholat ibadah bersifat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ini mencakup dua aspek, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala

0: Baik, sahabat MK, nampaknya komunikasi kita kembali terkendali ya. Terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali pagi hari ini. Dari di studio, mohon izin Ustadz, suaranya belum dapat tersimak dengan baik pagi hari ini. Kita coba akan mempersiapkan saluran komunikasi yang lain ya, sahabat MK, agar bisa berkomunikasi dengan Ustadz pagi hari ini. Jadi kita masih nantikan juga atensi dari Anda pagi hari ini. Untuk bisa menyampaikan atensinya, silakan ke 0811-224-1027 Anda dapat sampaikan atensinya, sahabat MK. Dan kita akan jeda terlebih dahulu sejenak sebelum nanti kita menyambung ngobrol dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali pagi hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Terima kasih sahabat MK, kita kembali menyambung kebersamaan dalam bincang ekonomi syariah. Kita sudah masuk ke termin yang kedua ya sahabat MK, dan perbincangan tadi di awal kita coba akan kembali hubungkan ya bersama dengan Ustaz Ahmad Yusdi Ghazali pagi hari ini untuk membahas seputar fikih zakat. Dan Ustaz sudah dapat terhubung dengan baik, mudah-mudahan pagi hari ini kita sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kita kembali ke.
0: Baik Ustaz.
1: Halo.
0: Ya, suara ya. Sudah tersimak dengan baik di studio Ustaz saat ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat NKSM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat kalau kita lihat dari segi bahasa dia memiliki tiga makna dalam ilmu bahasa Arab. Yang pertama adalah artinya an-nama, yaitu bertumbuh. Ya. Artinya harta zakat yang dikeluarkan oleh muzaki, insya Allah akan bertumbuh. Oleh karena itu orang yang berzakat, insya Allah hartanya akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara makna zakat, para ulama menjelaskan di antaranya adalah at-taharah, yaitu suci. Artinya harta yang dikeluarkan oleh muzaki untuk berzakat akan mensucikan hartanya dari hak orang lain. Ini antara arti dari zakat menurut para ulama. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Mengapa zakat disebutkan dapat mensucikan? Karena zakat membersihkan hati dari sisa kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagian untuk zakat yang dengan itu bisa membersihkan harta tersebut dan mensucikan mereka. Dari sini kemudian kita dapat memahami bahwa zakat di antara hikmahnya adalah dapat mensucikan harta dan membersihkan orang yang berzakat dari sifat pikir atau sifat pelit yang tercipta ketika dia terlalu mencintai harta tersebut. Ikhwatakiram, sahabat MC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah apa sih yang menjadi syarat wajibnya zakat? Secara umum, seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila yang pertama memenuhi syarat, yaitu beragama Islam. Yang kedua adalah memiliki harta secara penuh. Artinya harta yang dimiliki adalah harta miliknya secara penuh, tidak ada hak atau milik orang lain dalam harta tersebut. Seperti contohnya adalah harta warisan. Kalau misalkan harta warisan, ya berarti harus dibagi terlebih dahulu harta tersebut sehingga jelas mana yang menjadi haknya dan menjadi hak ahli waris yang lainnya. Ketika sudah dibagi, kemudian hartanya sudah mencapai nisab, maka sudah wajib baginya untuk menunaikan zakat. Ya. Yang ketiga, syarat wajib zakat adalah harta tersebut sudah mencapai nisab. Nisab itu artinya adalah batasan minimal. Sehingga tidak semua orang dalam Islam diwajibkan untuk berzakat. Artinya ada batasan minimal harta yang ketika seseorang sudah mencapai batasan minimal tersebut, maka dia sudah wajib untuk menunaikan zakat. Tapi kalau misalkan belum mencapai nisab atau belum mencapai batasan minimal tersebut, maka artinya dia belum wajib untuk menunaikan zakat. Nah, terkait dengan nisab ini atau batasan minimal, nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang zakat mal, karena masing-masing harta itu ada batasan minimalnya. Selanjutnya, yang menjadi syarat dari wajib zakat adalah bahwa harta tersebut adalah harta yang berkembang atau berpotensi berkembang. Adapun harta yang sifatnya adalah tidak berkembang atau harta yang merupakan atau yang digunakan sehari-hari oleh manusia, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, misalkan rumah atau kendaraan yang dimiliki oleh seseorang, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya, karena itu merupakan benda atau barang yang digunakan sehari-hari dan bukan harta yang ditujukan untuk berkembang, ya. Kecuali jika misalkan rumahnya menjadi sebuah properti yang diperjualbelikan atau jual beli rumah, itu baru dikenakan zakat. Atau mungkin kendaraan yang dijadikan sebagai objek jual beli, nah baru dia dikenakan zakat. Syarat yang kelima bagi wajib zakat adalah telah mencapai haul atau 1 tahun. Jadi tidak semata-mata ketika seseorang mencapai nisab kemudian dia langsung mengeluarkan zakat ketika itu, tapi ditunggu dulu haulnya 1 tahun hingga tahun kemudian apakah hartanya masih ada. Apabila hartanya masih ada, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakat. Apabila ternyata hartanya kurang dari nisab, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Lalu ada beberapa pengecualian, beberapa harta yang tidak memerlukan haul, diantaranya adalah zakat pertanian. Ya. Kenapa zakat pertanian tidak menggunakan haul 1 tahun? Karena zakat pertanian dikeluarkan zakatnya ketika dia panen. Ini maka penting kita untuk membahas tentang fikih zakat, karena terkait dengan zakat pertanian itu tidak menunggu nanti bulan Ramadan. Apabila seseorang yang memiliki ladang sawah atau pertanian kemudian dia mencapai nisab, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat ketika panen tersebut. Sahabat nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang nisab, apa saja sih harta-harta yang wajib untuk dizakatkan? Di antara harta yang wajib untuk dizakatkan, yang pertama adalah zakat emas dan perak. Nah, ini emas dan perak merupakan harta yang wajib untuk dizakatkan. Termasuk di dalam emas dan perak adalah mata uang yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, kalau di Indonesia adalah rupiah. Nah, kalau di negara lain mungkin ada menggunakan rial atau dolar, itu pun tetap termasuk ke dalam objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah peternakan. Ya, peternakan di sini adalah yang dimaksud peternakan di sini adalah peternakan unta, sapi dan kambing atau domba. Itu pun nanti ada ketentuan nisab ya terkait dengan zakat peternakan. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Nah, ini juga sama, tidak semua jenis pertanian dikeluarkan zakatnya. Para ulama menjelaskan yang wajib untuk dikeluarkan zakat adalah komoditi pertanian yang merupakan bahan pokok yang ada pada suatu wilayah atau suatu negara. Kalau di Arab sana, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat pertanian itu berbentuk kurma dan anggur. Tapi kalau di Indonesia, zakat pertaniannya adalah beras, karena bahan pokok yang ada di Indonesia ini adalah beras. Ya. Kemudian di antara jenis zakat, ada zakat perdagangan. Nah, ini juga penting ya, untuk kita pelajari. Apabila ada seorang pedagang yang kemudian pendapatan dari perdagangan yang mencapai nisab, maka dia sudah wajib untuk menunaikan zakatnya. Ya. Ikhwatul kiram, rekan-rekan, sahabat MC yang di dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan nisab, yaitu batasan minimal harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tadi di awal kita menjelaskan ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang pertama adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini nisabnya adalah 85 gram emas, ya. 85 gram emas. Apabila seseorang memiliki emas seberat 85 gram emas, ya, emas di sini adalah emas murni yang 24 karat, maka dia sudah wajib untuk membayar zakat. Kemudian, bagaimana jika bentuknya adalah uang, Ustaz? Kalau misalkan zakat uang, itu perlu dikonversi terlebih dahulu dengan harga emas yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, misalkan karena tadi yang nisab emas adalah 85 gram, kemudian harga emas sebagai contoh saat ini adalah 25 juta rupiah, maka dikalikan dengan 85 gram, maka ini 212 juta 500 rupiah. Jika seseorang memiliki uang sejumlah tersebut, maka tandanya dia sudah mencapai nisab. Jadi sudah wajib untuk menunaikan zakat. Hingga terpenuhi syarat yang kedua, yaitu haul. Ditunggu sampai setahun kemudian. Apabila ternyata setelah satu tahun kemudian hartanya masih tetap atau bahkan bertambah, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun jika ternyata di tahun kemudian pas dicek dan dihitung kembali harta yang dia miliki berkurang dari nisab, maka dia tidak wajib untuk menunaikan zakat. Selanjutnya adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini nisabnya sama seperti emas dan perak, yaitu sebesar 85 gram emas, ya. Artinya kalau misalkan aset yang diperdagangkan nilainya setara dengan 85 gram emas, maka dia sudah mencapai nisab dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan pada zakat emas dan perak, termasuk zakat uang, termasuk juga di dalamnya adalah zakat perdagangan. Kadar zakat yang perlu dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Ya. Sebesar 2,5%. Jadi kalau misalkan dia memiliki pendapatan atau memiliki harta yang wajib untuk dizakati sebanyak, misalkan sebagai contoh dia memiliki 500 juta, maka 500 juta tersebut tinggal dikalikan dengan 2,5%, maka zakatnya adalah 12,5 juta, ya, atau 12.500 jika dia memiliki harta 500 juta. Atau tadi mungkin dia memiliki aset perdagangan, ya. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki toko di pasar, ya. Kemudian barang yang didagangkan termasuk uang cash yang dia miliki telah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat yang kadarnya adalah 2,5%. Adapun zakat pertanian, zakat pertanian ini ada dua tipe, yaitu tergantung kepada cara dari pertanian tersebut, apakah disiram dengan air hujan atau menggunakan pada hujan, atau menggunakan air yang menggunakan biaya, pengairan yang menggunakan biaya. Artinya ada biaya yang dikeluarkan untuk pengairan. Kalau misalkan pertanian tersebut menggunakan pada hujan, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau misalkan pengairan yang menggunakan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Jadi tergantung bagaimana metode pengairannya. Kalau misalkan menggunakan pada hujan karena tidak mengeluarkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Tapi kalau misalkan pengairannya menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Anda bisa berapa nisab dari pertanian? Kapan dikatakan seorang petani dia wajib untuk mengeluarkan zakat? Orang ulama menjelaskan bahwa nisab dalam pertanian adalah sebesar 653 kg gabah kering. Ya. 653 kg gabah kering. Atau kalau misalkan mau diubah menjadi beras, itu seberat 522 kg beras. Ya. Kalau tadi gabah kurang lebih beratnya 6 kintal setengah, tapi kalau berbentuk beras, itu 5 kintal sama 2 ya, 5,2 kintal. Artinya ketika seseorang memiliki lahan sawah, kemudian ketika panen mencapai nisab ini, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kembali lagi tadi, berapa kadar zakat yang dia keluarkan ini bergantung kepada pengairannya. Kalau misalkan diairi oleh hujan atau aliran sungai, ya, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau misalkan menggunakan biaya, ya, atau mungkin menggunakan alat penyedot untuk mengairi sawahnya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Ya. Demikian kiranya pembahasan tentang fikih zakat, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz pembahasannya di awal. Nanti kita akan menyapa sahabat MQ Ustaz yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp, dan kami masih undang juga sahabat MQ yang ingin bertanya seputar fikih zakat dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan juga paparannya oleh Ustaz. Langsung saja kirimkan ya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ selepas kita jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: 23 menit lepas dari jam 8, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di terminal yang terakhir ya dalam bincang ekonomi syariah pagi hari ini. Kita masih bersamai oleh narasumber kita Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LC/MH, dosen dari STAI Darut Tauhid, sahabat MK, tentang fikih zakat ya. Tadi sudah kita simak pemaparannya di awal bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar zakat, langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Ustadz, kembali kita menyambung perbincangan kita di termin yang terakhir, Ustadz ya. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa, ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Ini bertanya, Ustadz, untuk yang memiliki penghasilan rutin setiap bulan, bagaimana cara menghitung zakatnya? Kalau sahabat kita ini biasanya suka langsung dikeluarkan 2,5% dari seluruh penghasilan yang biasanya diterima setiap bulannya. Atau adakah ketentuan lain yang perlu diperhatikan juga, Ustadz, dari apa yang dilakukan oleh sahabat kita ini?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan atensi dari sahabat MK. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat kita, yaitu zakat penghasilan ya, atau dari penghasilan yang didapatkan setiap bulan, bagaimana teknis zakatnya, Ustaz? Terkait dengan zakat penghasilan, kalau secara hukum fikih sebenarnya itu dikumpulkan selama 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun jumlah harta yang dimiliki mencapai nisab, yaitu kalau tadi dalam bentuk emas itu adalah 85 gram, tinggal dikonversikan dalam bentuk rupiahnya berapa, tadi berdasarkan perhitungan, kalau misalkan harga emas saat ini kita saja 2,5 juta, nah, ini makanya nanti nisab ini fluktuatif ya, berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dulu kan harga emas itu berkisar di angka 1 jutaan, tapi karena sekarang mengalami kenaikan, berarti sebagai contoh harga emas sekarang 2,5 juta, kemudian dikali 85 gram, maka muncul nisabnya itu adalah 212 juta 500 ya. Jika misalkan ternyata penghasilan yang didapatkan mencapai angka nisab tadi, maka tandanya dia sudah wajib untuk berzakat. Tapi kalau misalkan ternyata harta yang dia miliki tidak mencapai nisab, ya berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagai contoh, misalkan jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya, mohon maaf, mungkin 5 juta rupiah, standar UMR ya, mungkin standarnya ya, 5 juta rupiah dikalikan dengan 12 bulan, itu akan terkumpul 60 juta. Berarti tandanya dia belum mencapai nisab, berarti belum wajib untuk membayarkan zakat. Contoh kita, kalau misalkan tidak wajib membayar zakat, kalau misalkan saya ingin bersedekah, boleh tidak, Ustaz? Jawabannya adalah boleh. Ya. Jadi dalam Islam, ada beberapa instrumen yang disyariat untuk memberikan bantuan sosial kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa media yang Allah berikan. Di antaranya adalah zakat yang merupakan harta wajib yang harus dikeluarkan. Adapun yang sifatnya adalah sunnah, yaitu sedekah. Ya, kalau sedekah ini dia tidak ada batasan minimal harta yang harus dia miliki. Jika misalkan seorang ingin bersedekah, misalnya contoh 50 ribu, 100 ribu, atau lebih atau kurang dari itu, maka itu sah-sah aja boleh. Dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan seseorang untuk bersedekah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa sedekah itu adalah bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan justru akan menambah dari harta yang dia miliki, gitu ya. Nah, ini terkait dengan zakat penghasilan. Jadi dihitung berapa gajinya, kemudian kemudian apakah mencapai nisab atau tidak. Kalau misalkan tidak mencapai nisab, artinya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalkan mau sedekah atau mau infak, nah itu bebas dan itu telah dianjurkan dalam Islam.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita menyambung ke atensi berikutnya Ustaz. Sudah ada kembali yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Pertanyaannya Ustaz, kalau semisal kita menunaikan zakat, sudah dihitung sendiri, terus kemudian zakatnya ini langsung diberikan sendiri ke saudara yang sedang sakit dan tidak punya penghasilan, apakah boleh atau tidak katanya Ustaz?
1: Baik, ikhwan fakiran, sahabat nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya ada pembahasan lanjutan terkait dengan kemana kita membayar zakat. Ada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Di antara 8 golongan tersebut, yang pertama adalah fakir, kedua adalah miskin, kemudian amil, mu'alaf, ya, orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, dia juga berhak untuk menerima zakat, riqab, yaitu budak hamba sahaya, atau gharimin, yang sedang terlilit hutang, ibnu stabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan, atau fisabilillah, itu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jadi ada 8 asma atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan, saya membayar zakat kepada saudara saya yang sedang sakit, ya. Yang punya pertanyaan, apakah dia termasuk dalam kategori 8 golongan ini atau tidak? Kemungkinan dari pertanyaan yang ditanyakan, penerima zakat tersebut masuk dalam kategori fakir atau miskin, ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu orang yang hampir tidak memiliki penghasilan. Adapun miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tapi belum mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Jadi kalau miskin dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilan yang dia dapatkan tidak mencukupi dari kebutuhan yang dia butuhkan. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya. Nah ini kategori miskin. Nah, orang yang seperti ini atau golongan ini boleh dan berhak untuk menerima zakat. Jadi kalau misalkan tadi zakatnya disalurkan kepada saudaranya yang sakit, itu boleh aja, sah-sah aja. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa mekanisme penyaluran zakat ini ada dua cara. Yang pertama adalah penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzaki, yaitu orang yang berzakat kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerimanya. Atau bisa juga zakat ini disalurkan melalui lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, yang disebut dengan LAZ, ya, lembaga amal zakat. Sebagai contoh yang ada di lingkungan dari Tauhid, ada dari Tauhid Peduli, ini merupakan lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola dana zakat. Boleh zakat juga disalurkan kepada lembaga tersebut yang bertindak sebagai amil, yaitu petugas zakat yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat. Jadi boleh. Kalau tadi bagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, distribusi langsung atau penyaluran langsung itu boleh kepada mustahik, atau boleh juga melalui lembaga zakat yang resmi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Demikian barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz ya, kita menyambung ke pertanyaan, sudah ada kembali yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kali ini ada sahabat Utik di Yogyakarta, Ustaz menyampaikan pertanyaan. Ustaz, izin tadi sedikit terlewat katanya kaitan dengan pembahasan zakat pertanian. Sahabat Utik ini punya sawah 2-3 petak, dan ketika panennya dan kemudian ketika panennya ini, ketika pembayaran zakat zakatnya biasanya disatukan dengan zakat fitrah. Nah, apakah demikian Ustaz penunaiannya atau seperti apa katanya Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan zakat pertanian, para ulama menjelaskan bahwa penunaian zakatnya adalah ketika panen. Jadi tidak boleh ditunda ke bulan Ramadan. Oleh karena itu, kenapa pembahasan ini kemudian kita angkat dalam kajian pagi ini? Tujuannya adalah agar masyarakat paham bahwa zakat itu tidak semuanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi dia berkaitan dengan haul. Haul itu adalah batas bertemunya zakat dengan satu tahun yang wajib untuk dikeluarkan. Nah, kalau dalam pertanian, haulnya adalah ketika panen. Jadi seandainya misalkan seseorang memiliki ladang pertanian, kemudian dia panennya sebagai contoh di sekarang, bulan Rabiul Awal ya, di bulan September, maka ketika sudah mencapai nisab, tadi yang telah kita jelaskan, nisab dari pertanian adalah 6 kintal setengah, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekarang juga ketika panen, tidak bisa menuju nanti bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Sehingga nanti dilihat terlebih dahulu bagaimana teknik pengairannya, jika dia pada hujan atau menggunakan aliran sungai yang tidak memerlukan biaya untuk pengairannya, maka zakatnya sebesar 10% dari hasil panennya. Kalau misalkan pengairannya menggunakan biaya, ya, seperti dia mengebor sumur karena sekarang mungkin kemarau, atau mungkin menggunakan alat pompa untuk menarik air dari sungai yang jauh, nah makanya menggunakan biaya, maka zakatnya adalah sebesar 5% dari total hasil panennya. Seperti itu, barakallahu fikum.
0: Baik, alhamdulillah. Dan pertanyaan terakhir nih nampaknya Ustaz dari sahabat MK, dari hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Ustaz, kalau suami dan istri sama-sama punya penghasilan, apakah perhitungan zakatnya digabung sebagai satu keluarga atau masing-masing dihitung sendiri katanya Ustaz?
1: Baik, kembali lagi kepada sebuah kebiasaan, apakah harta yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan harta yang terpisah atau harta yang bergabung? Nah, ini menjadi sebuah pembahasan penting. Kalau misalkan harta yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan harta masing-masing,

0: ini yang wajib zakat, istri tidak. Adapun sebaliknya kalau ternyata istrinya lebih memiliki penghasilan yang besar, bagi contoh misalkan suaminya guru, istrinya dokter, gitu ya, penghasilan istrinya lebih besar, maka ya nisabnya istri itu terpisah dari nisabnya suami. Namun kalau misalkan ternyata dalam kebiasaannya tidak dipisah antara hak suami dengan hak istri, maka penghitungannya digabungkan. Misalkan tadi saya di rumah ini harta digabungkan, tidak dipisah harta suami dengan harta istri. Maka digabungkan apakah dari penggabungan tersebut sudah mencapai nisab atau tidak. Jika sudah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun jika tidak mencapai nisab, maka belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian barakallahu fikum.
1: Baik, alhamdulillah. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan pagi hari ini, Ustaz. Di akhir barangkali ada yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup, Ustaz.
0: Baik, sahabat nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya negara kita Indonesia ini memiliki potensi zakat yang sangat besar ya. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia, bahkan bisa membantu mengurangi kemiskinan, mengembangkan pendidikan, bahkan sampai bisa memberikan bantuan dari segi kesehatan atau penguatan ekonomi masyarakat. Namun karena banyak dari masyarakat yang belum memahami tentang kewajiban zakat, maka dari itu literasi tentang zakat ini perlu terus kita jelaskan kepada masyarakat agar zakat ini bisa banyak dipahami dan bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Demikian barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Ilmu yang disampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Ustadz, mudah-mudahan ini kesempatan juga dapat silaturahim kembali untuk berbincang kembali Ustadz di Radio MKFM. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baru saja kita berbincang, sahabat MK, bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, tentang tadi bagaimana memahami kewajiban, menghitung dengan tepat, dan menunaikannya sesuai tuntutan syariat, ini seputar zakat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi membuat kita jadi semakin memahami, sahabat MK, dalam hal penunaian ibadah zakat ini, karena ibadah zakat ini jadi satu ibadah maliyah yang sangat ditekankan ya sahabat MK, penunaiannya oleh yang sudah memenuhi beberapa hal tadi ya sahabat MK, diantaranya nisab. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini, jadi semakin meluaskan juga diskusi kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali. Dan kita akan beralih ke segmen terakhir, segmen MKpedia. Kembali akan menghadirkan sahabat MK informasi menarik, juga fakta-fakta unik untuk Anda. Ada 3 pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Apa saja pilihannya? Sesaat lagi selengkapnya dalam MKpedia.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Kita menyambung kembali sahabat MQ dalam segmen MQpedia di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih Anda yang saat ini sudah bersiap ya untuk memilih pilihan MQpedianya. Jadi langsung saja kami akan tawarkan ya pilihan MQpedia pagi hari ini. Yang pertama, akan kita ketahui beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Ya sahabat MQ, kadar oksigen dalam darah ini penting sekali kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, karena oksigen ini dibutuhkan sahabat MQ oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dan disebarkan oleh darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana agar setiap fungsi organ yang ada dalam tubuh kita ini maksimal karena tercukupi begitu ya oksigennya? Tipsnya untuk Anda untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah kami hadirkan untuk Anda di pilihan MQpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MQpedia nomor 2. Ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Ya sahabat MQ, sudah jadi hal yang kita ketahui bersama ya bahwa sinar matahari ini punya banyak manfaat ya untuk kehidupan di bumi ini sahabat MQ, termasuk diantaranya untuk kita manusia. Sinar matahari ini mengandung ternyata vitamin ya yang bisa menguatkan juga tubuh kita. Nah, apa manfaat yang lainnya dari sinar matahari untuk tubuh? Sinar matahari pagi terususnya sahabat MQ, kami siapkan informasinya untuk Anda di pilihan MQpedia nomor 2. Dan terakhir di pilihan MQpedia ketiga, ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Ya, faktanya gigi ini hanya tumbuh satu kali saja sahabat MQ, atau dua kali ya, setelah gigi susu, kemudian gigi tetap sahabat MQ. Dan setelah itu, sepanjang usia kita giginya tetap sama, itu sahabat MQ yang kita gunakan, sehingga perlu sangat dirawat dengan baik sahabat MQ agar fungsinya bisa maksimal, karena kita ketahui fungsi dari gigi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya. Gigi ini kita gunakan untuk dapat mengunyah makanan agar lebih lembut dan lebih mudah kemudian dicerna ya sahabat MQ oleh organ cerna di tubuh kita. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita hindari, kebiasaan buruk yang bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Ada di pilihan MQpedia nomor 3, informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan sahabat MQ, Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MQpedia tersebut. Pilihannya langsung dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Lengkapkan dengan usia, alamat, dan juga nama, usia juga alamat Anda ya sahabat MQ. Pilihan nomor 1 ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nomor 2 manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap di MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat membuat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: 52 menit lepas dari jam 8, sahabat MG. Kita menyambung kembali bincang kita di ataupun juga segmen MGpedia ya di akhir, sahabat MG, kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Sudah kami tawarkan tadi ada 3 pilihan MGpedia pagi hari ini yang dapat Anda pilih salah satunya. Silakan bisa Anda langsung sampaikan pilihannya ke WhatsApp MKFM, disertakan nama, usia, juga alamat Anda ya, ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Di pilihan yang pertama, ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nomor 2, ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan ketiga, beberapa kebiasaan buruk yang perlu dihindari yang membuat gigi jadi cepat rusak. Silakan pilih salah satunya, mana yang paling ingin disimak oleh Anda. Langsung sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya melalui WhatsApp MKFM ya. Sudah ada Ibu Ai dari Cugenang Cianjur memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Ai. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihannya nomor 1. Dari Ranca Ekek, sahabat Lina memilih pilihan nomor 2. Terima kasih sahabat Lina. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut memilih pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Rus di Cibatu. Ada Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihannya nomor 3. Kemudian Ibu Dedeh di Ranca Ekek pilihannya gigi cepat rusak katanya nomor 3 ya. Ibu Dedeh ya, terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian ada sahabat Mahdi dari Cimenyan memilih pilihan nomor 1. Berikutnya Ibu Juwita dari Cimindi memilih juga nomor 1. Terima kasih Ibu Juwita. Ada Pak Irfan di Halte Selatan memilih nomor 2. Kemudian kami sapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini di pilihan nomor 1. Ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Terima kasih Ibu Nenden sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Baik, itu dia sahabat MK pilihan MKpedia yang sudah dikirimkan oleh Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia. Dan pilihan MKpedia pagi hari ini yang paling banyak dipilih oleh Anda ada di pilihan MKpedia di nomor 1 sahabat MK. Kita akan menyimak informasi lengkap seputar tips untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah berikut ini.
1: Sahabat MK, menurut Anda, apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MK, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi. Seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips meningkatkan kadar oksigen darah.

Itu dia ya sahabat MK, beberapa tipsnya untuk kita bisa meningkatkan ya kadar oksigen di dalam darah, sehingga tadi sahabat MK dengan berlimpahnya oksigen di dalam darah yang dibawa ke seluruh tubuh ini bisa membantu proses organ kita berfungsi ini jadi lebih baik ya sahabat MK. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat sahabat MK dan menambah pengetahuan juga untuk kita. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya, pilihan yang nomor 2 juga tadi banyak yang memilih ya, tapi hari ini belum dapat terhadirkan informasi lengkapnya. Mudah-mudahan di esok hari sahabat MK ya, silakan sahabat MK bisa memilih lagi sahabat MK di besok untuk MKpedia-nya dalam program Inspirasi Pagi. Terima kasih juga sahabat MK yang atensinya baru saja masuk juga di pagi hari ini. Ada hamba Allah dari Ciumbuleuit, memilih pilihan MKpedia-nya nomor 2 katanya. Kemudian juga ingin usul katanya kepada Pemkab, tolong hadirkan trayek angkot dari Jalan Haji Gopur, Bandung Barat katanya. Wah, mudah-mudahan usulannya bisa ditelaah dulu ya oleh pihak terkait. Terima kasih sahabat kita, hamba Allah dari Ciumbuleuit nih, sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyimak ya dari awal kebersamaan, karena sesaat lagi kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga di setiap segmen yang dihadirkan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz tadi dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah maupun juga informasi-informasi terkini yang dihadirkan dalam segmen Sudut Pandang ini kembali dapat menambah pengetahuan kita tentang hal-hal terkini dan juga tadi kaitan dengan fikih zakat ya. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali di jelang siang hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda ya. Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, mudah-mudahan setiap aktivitas yang dilakukan, yang sudah direncanakan, baik yang sudah dicontreng ya dalam to-do list-nya maupun yang sedang berprogres Anda sedang lakukan, sedang kerjakan, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang apapun aktivitas kita ya sahabat MK, yang sedang beraktivitas di rumah, beraktivitas di kantor, beraktivitas di tempat pekerjaan yang tadi warung mungkin, atau di pasar, di sekolah, dimanapun, mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan diawali tadi pagi dengan doa sebelum kita beraktivitas, ini jadi aktivitas yang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan aktivitas jelang siang hari Anda hari ini kembali akan kami bersamai dengan sajian program Ruang Inspirasi yang mengudara kembali hari ini sahabat MK, hari Rabu ya, hari ke-9 kita masuki di bulan September, bertepatan dengan hari ke-27 ya di bulan Rabiul Awal. Hingga jam 10 mendatang sahabat MK, Ruang Inspirasi hari ini mengajak untuk kembali berbincang seputar ilmu muamalah dasar bisnis dalam Islam, tentang bagaimana kita memahami bisnis sewa-menyewa dalam Islam. Ya, sewa-menyewa ini sahabat MK dekat dengan kehidupan kita ya. Ada yang menyewakan rumah, kos ya, kendaraan, lahan, alat pesta, ataupun kamera ya, bahkan jasa juga, ada juga yang menyewakan jasa sahabat MK. Nah, di sisi lain, kita juga seringnya mungkin jadi penyewa juga, sahabat MK. Nah, dalam fikih muamalah, sewa-menyewa ini dikenal dengan istilah ijaroh. Dan akad ini pada dasarnya dibolehkan ya dalam Islam selama memenuhi ketentuan syarat. Dan ijaroh ini merupakan transaksi atas manfaat atau kegunaan suatu barang atau jasa dengan imbalan yang diketahui dan juga disepakati, sahabat MK. Jadi kalau kita lihat sahabat MK dalam fenomena sewa-menyewa dalam kehidupan sehari-hari, tidak setiap apa yang kita butuhkan biasanya harus membeli barang yang akan kita gunakan ya sahabat MK. Jadi kalau misalkan memerlukan barang-barang tertentu yang hanya kita perlukan, mungkin beberapa kali saja kita gunakan atau beberapa hari saja juga kita gunakan, ini kita bisa menyewa sahabat MK. Nah, ini konsep menyewa, sewa-menyewa ini jadi solusi sahabat MK. Dan tadi Islam membolehkan begitu ya praktik ini, dan pemilik barang ataupun jasa ini mendapat manfaat ekonomi juga ya dari aset yang dimiliki atau dari skill juga yang dimiliki. Sementara penyewa mendapatkan manfaat dari apa yang dibutuhkannya tanpa harus kemudian membeli sahabat MK. Yakni tadi sewa-menyewa atau ijaroh ini. Nah, apa itu ijaroh? Kita coba hadirkan definisinya ya sahabat MK untuk kita bisa lebih memahami lebih lengkap ya. Jadi ijaroh itu adalah akad untuk mendapatkan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang diketahui. Jadi yang berpindah bukan kepemilikan barang tetapi hak manfaatnya sahabat MK untuk beberapa waktu. Contoh, kita menyewa mobil misalnya selama 3 hari. Mobil tetap milik pemilik yang menyewakan, sahabat MK. Kita hanya mendapatkan hak untuk menggunakan mobil tersebut selama 3 hari sesuai dengan kesepakatan. Nah, setelah masa sewanya selesai, hak penggunaan kembali kepada pemilik, sahabat MK. Nah, ini yang membedakan kemudian sewa dengan jual-beli ya. Dan dalam jual-beli, barang, kalau dalam jual beli kita ketahui barang itu berpindah kepemilikan ya sahabat MK. Tetapi dalam ijaroh yang diperoleh penyewa adalah manfaat atau kegunaan barang atau jasa. Nah, kita juga perlu memahami ya sahabat MK apa-apa saja ketentuannya dalam syariat, rukun-rukun sahnya seperti apa. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita terlebih dahulu undang Anda untuk menyampaikan atensi ya. Kami undang sahabat MQ untuk menyampaikan atensi berkenaan dengan topik pagi hari ini yang sedang dibahas. Nah, apakah Anda pernah memiliki sesuatu yang bisa atau ingin disewakan untuk orang lain? Atau justru mungkin Anda saat ini sedang ingin menyewa sesuatu, sahabat MQ? Apa itu bisa disampaikan juga ya. Dan kenapa kemudian memilih menyewa, sahabat MQ? Sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Apakah Anda memiliki sesuatu yang bisa atau ingin Anda sewakan, sahabat MQ, kepada orang lain? Atau justru saat ini Anda sedang ingin menyewa sesuatu karena membutuhkan, karena memang Anda membutuhkan begitu ya. Nah, silakan bisa berbagi atensinya, bisa alasannya juga kenapa begitu ya Anda ingin menyewa barang kah atau jasa kah. Silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sembari menantikan atensi dari Anda, kami juga akan coba hadirkan ya beberapa bahasannya tadi seputar apa saja kemudian rukun ijarah itu, agar kita bisa memenuhkan setiap ketentuannya, agar proses ijarah, sahabat MQ, atau pelaksanaan ijarah yang kita lakukan jadi tidak kemudian melanggar ya aturan syariat. Nah, yang jadi salah satu ataupun ada 5 unsur ya sahabat MQ dalam rukun ijarah ini. Yang pertama adalah istilahnya sigot, sahabat MQ, atau pernyataan atau kesepakatan ya. Ini seringkali istilah ini juga kita dengar ya dalam praktik-praktik ibadah atau muamalah yang lainnya ya sahabat MQ. Jadi sigot ini adalah pernyataan atau kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan penyewa, sahabat MQ. Itu harus ada ya sebagai rukun dari ijarah. Yang kedua adalah ujroh, ada harga atau biaya sewanya. Yang ketiga manfaatnya, ada manfaat barang atau jasa yang disewakannya. Berikutnya adalah mu'jir, pihak yang menyewakan, dan musta'jir, ini pihak yang menyewa. Jadi bahasa sederhananya sahabat MQ, kalau ingin menyewa mobil misal ya, minimal harus jelas yang pertama siapa yang menyewakannya, siapa yang akan menyewa mobil yang mana, dipakai untuk apa, begitu ya, biayanya berapa dan berapa lama. Jadi semakin jelas sejak awal, semakin kecil kemungkinan terjadi konflik di kemudian hari, sahabat MQ. Dan prinsip penting yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan ijarah adalah harus jelas juga. Jadi dalam prinsip sewa-menyewa adalah kejelasan, sahabat MQ. Yang perlu jelas itu antara lain barang atau jasanya yang disewanya ini apa, harus jelas, begitu ya. Kemudian manfaat yang diperolehnya apa, harga sewanya juga harus jelas, lama sewanya berapa lama, kemudian cara pembayarannya juga. Kita melihat juga kondisi barangnya ya, sahabat MQ, ini juga penting karena ketika dalam proses menyewa, semisal ada kerusakan yang dilakukan memang oleh pihak penyewa, itu juga bagaimana ketentuannya harus jelas juga disepakati. Kemudian aturan penggunaannya seperti apa jika memang menyewa barang begitu ya. Dan tanggung jawab jika terjadi kerusakan tadi, sahabat MQ, ini yang harus jelas di antara yang menyewakan dan penyewa. Karena dalam Islam kita ketahui juga ya, ada larangan transaksi yang mengandung goror atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan, sahabat MQ. Contoh sederhananya misal, silakan pakai mobil ini nanti bayar belakangan sesuai kondisi. Nah, ini tidak jelas ya sahabat MQ. Jadi mobil ini tuh mobil apa, kegunaannya untuk apa, manfaatnya seperti apa, bayarnya kapan, dan hal-hal kejelasan lain yang perlu diketahui ini belum memenuhi unsur tadi, sahabat MQ. Lebih baik contohnya semisal mobil ini disewa selama 3 hari, tarifnya misalkan 500.000 per hari. Nah, pembayarannya dilakukan di awal dengan ketentuan bahan bakar misalkan atau kerusakan sebagaimana disepakati. Nah, jika sigotnya seperti itu jadi lebih jelas ya sahabat MQ, sehingga dalam proses ijarah ini tidak mengandung unsur goror atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan tadi, sahabat MQ. Nah itu sahabat MK, di awal kita sudah memahami ya apa itu ijaroh begitu ya, prinsip sewa menyewa yang dalam Islam tadi ternyata diperbolehkan dan jadi salah satu solusi juga ya untuk kita mungkin yang memerlukan suatu barang atau suatu jasa dalam kurun waktu yang memang singkat ya, tidak lama. Dan ini juga jadi solusi bagi kita yang mungkin punya barang yang dalam sisi penggunaannya mungkin jarang digunakan begitu ya, sehingga nilai manfaatnya jadi belum optimal ya, tidak optimal. Dengan menyewa ini bisa jadi solusi ya sahabat MK, agar barang yang kita miliki ini bisa maksimal ya nilai manfaatnya daripada kemudian didiamkan saja begitu sahabat MK. Nah, kami nantikan atensi dari Anda juga pagi hari ini. Anda bisa bagikan ke 0811-224-1027. Pagi hari ini Anda bisa sampaikan atensinya seputar tema yang dibincangkan ya, memahami bisnis sewa menyewa dalam Islam. Apakah sahabat MK memiliki sesuatu yang ingin disewakan saat ini atau sedang memerlukan menyewa sesuatu? Nah, apa itu? Bisa disampaikan juga. Atau Anda bisa berbagi pengalaman juga sahabat MK, pernahkah mengalami masalah ketika menyewa atau menyewakan suatu barang karena tadi ada beberapa hal yang kesepakatan di awalnya kurang jelas. Boleh juga disampaikan ya, berbagi pengalaman, mudah-mudahan jadi manfaat pengalaman yang Anda bagikan di pagi hari ini. Silakan ke 0811-224-1027, Anda dapat sampaikan atensinya. Kita nanti akan lebih perdalam bincang kita sahabat MK seputar bisnis sewa menyewa dalam Islam atau yang kita kenal sebagai istilahnya ijaroh ini. Bagaimana kita bisa memahami juga hak, kewajiban, dan resiko dalam sewa menyewa. Di termin yang kedua nanti sahabat MK, selepas kita jeda sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
9: Benar juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
13: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
14: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
15: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
17: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

27 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di Ruang Inspirasi, dan topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini seputar memahami bisnis sewa menyewa ya dalam Islam. Anda bisa berbagi atensi Anda, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MK FM. Apakah sahabat MK memiliki sesuatu yang ingin disewakan saat ini, atau justru ingin menyewa sesuatu? Boleh disampaikan juga alasannya ke 0811-224-1027. Bisa Anda berbagi atensinya ya di pagi hari ini. Nah, sebelum kita menyambung kembali, sahabat MK, membahas topik kita seputar sewa-menyewa dan bagaimana kita nanti akan memahami hak, kewajiban, serta resiko ya dalam sewa-menyewa, kita sapa terlebih dahulu ada sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM ya. Ada sahabat Ferdi Venuza Muslimwear. Jadi sahabat kita ini, sahabat Ferdi, pernah sewa mobil sampai 1 tahun katanya, karena doanya inginnya beli mobil secara cash. Dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki di tahun kedua bisa beli mobil cash ya. Alhamdulillah, insyaallah ya. Jadi menyewa hingga 1 tahun ya. Karena memang butuh begitu ya. Dan opsi lain mungkin ingin menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi sewa menyewa sampai 1 tahun ini dilakukan sahabat Ferdi, dan alhamdulillah di tahun kedua Allah mengaruniakan rezeki ya, bisa langsung beli mobil secara cash, masya Allah. Terima kasih sahabat Ferdi ya, sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Nah, kalau pengalaman sahabat MK seperti apa seputar sewa menyewa, boleh juga ya dibagikan, nanti kami sapa sahabat MK. Kita sapa kembali juga, atau kita masih nantikan ya, masih mengetik sahabat Raihan nampaknya. Silakan kami nantikan sahabat Raihan untuk berbagi juga di pagi hari ini. Nah, kita akan memahami sahabat MK seputar hak, kewajiban, dan resiko dalam sewa menyewa. Kalau tadi kita sudah memahami sahabat MK beberapa hal yang penting untuk kita ketahui dalam rukun ijarah atau sewa menyewa, serta prinsip kejelasannya yang harus benar-benar diperhatikan, kali ini kita akan coba membahas seputar hak, kewajiban, dan resiko dalam sewa menyewa. Nah, kalau kaitan dengan hak, kewajiban, dan resiko, karena di awal tadi kita sudah mengetahui akad sewa itu mengikat, gitu ya. Jadi satu hal penting yang perlu dipahami bahwa akad sewa pada dasarnya ini merupakan akad yang mengikat. Artinya setelah kedua pihak sepakat dan akad berlangsung, jadi tidak semestinya salah satu pihak membatalkan secara sepihak ya tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya pemilik menyewakan mobil selama 5 hari semisalnya, penyewa sudah membayar dan akad sudah berjalan sahabat MK. Kemudian pada hari kedua pemilik tiba-tiba berkata, mobilnya saya butuhkan lagi, jadi harus dikembalikan sekarang. Nah, prinsip ini prinsip yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya sahabat MK, karena ada akad yang sudah disepakati. Jadi kesepakatan ini harus dihormati oleh kedua belah pihak sahabat MK. Penyewa kemudian mendapatkan hak menggunakan barang tersebut setelah akad dilakukan. Jadi pemilik mendapatkan hak atas uang sewa, penyewa mendapatkan hak menggunakan manfaat barang selama masa sewa. Nah, misalnya mobil disewa selama 3 hari, maka penyewa berhak menggunakan mobil selama 3 hari sesuai dengan kesepakatan, tapi bukan berarti penyewa menjadi pemilik mobil tadi ya sahabat MK. Bolehkah barang yang disewa disewakan lagi? Nah, ini jadi menarik juga ya sahabat MK untuk kita coba bahas. Kalau kami lansir sahabat MK pembahasannya dalam almanhaj.com ya. Penyewa pada dasarnya ini memiliki hak atas manfaat barang selama masa sewa dan dapat menggunakan manfaat tersebut secara langsung atau melalui pihak lain. Jadi termasuk menyewakan kembali selama cara pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akad dan tidak melanggar kesepakatan. Maka ini diperbolehkan sahabat MK. Contohnya semisal kita menyewa sebuah rumah selama 1 tahun, kemudian ingin menyewakannya kembali kepada orang lain, apakah otomatis boleh? Nah, ini
dinilai belum tentu juga. Jadi harus dilihat apa isi akad awalnya. Apakah pemiliknya mengizinkan? Nah, ini jadi hal penting juga. Apakah penggunaan oleh penyewa kedua sesuai dengan akad, sahabat MK, yang sudah disepakati di awal? Dan apakah ada larangan-larangan subsewa, misal gitu ya, dalam kesepakatan di awal? Nah, ini harus dilihat dulu, sahabat MK. Jadi belum tentu juga dinilai boleh ya tadi, sahabat MK, menyewa. Kita menyewa kemudian menyewakan kembali. Tetapi selama akad tidak ada yang dilanggar, kemudian pemanfaatan barangnya selama masih sesuai, itu tadi dibolehkan saja begitu ya, sahabat MK. Nah, bagaimana kemudian jika barang mengalami kerusakan? Nah, ini bagian yang penting juga dalam bisnis sewa menyewa ya, sahabat MK. Barangkali kita sudah terpikirkan juga ya untuk coba menjajaki bisnis sewa menyewa. Nah, secara prinsip, kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan penyewa, ini jadi tanggung jawab pemilik barang, sahabat MK. Namun, jika kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyewa dalam menggunakan barang, maka penyewa wajib menanggung kerugian tersebut, sahabat MK. Contohnya, misalkan mobil rental mengalami kerusakan mesin karena usia kendaraan, semisal ya, atau kerusakan yang bukan akibat kesalahan penyewa, maka tidak otomatis menjadi tanggung jawab penyewa, tetapi mobil digunakan secara misalkan tidak bertanggung jawab begitu ya, sembrono begitu ya. Misalnya penyewa melanggar ketentuan penggunaan hingga menyebabkan kerusakan, nah, maka dalam hal ini penyewa dapat dimintai tanggung jawab, sahabat MK. Jadi prinsipnya kerusakan alami atau bukan kelalaian, maka tanggung jawab pemilik, tapi kerusakan karena kelalaian atau kesalahan menjadi tanggung jawab penyewa. Karena kondisi barang itu sebaiknya diperiksa sebelum dan sesudah digunakan ya, sahabat MK. Ini jadi satu hal juga yang harus termaktub dalam akad sebelum kita melakukan proses sewa menyewa, sahabat MK. Dan satu hal lagi juga yang mungkin seringkali dianggap sepele, sahabat MK. Jadi masa sewanya ini harus jelas, mulai kapan, selesai kapan, jam berapa, hari, bulan, tahun, ini juga harus jelas ya. Jadi dalam fikih, kejelasan masa sewa penting untuk mencegah sengketa. Contohnya misalkan sewa mobil sampai urusan selesai. Nah, ini tidak jelas ya, sahabat MK. Urusannya selesai kapan tidak bisa diukur begitu ya. Jadi lebih baik sewa mobil mulai dari hari ini 9 September misalkan sampai dengan sampai dengan 10 September besoknya jam 8 malam misalkan. Nah, itu jelas, sahabat MK. Jadi kita perlu perhatikan juga ya, masa sewanya harus jelas. Kemudian bagaimana menentukan harga sewa? Nah, harga atau ujroh harus diketahui juga dengan jelas. Semisal 100 ribu per hari atau 500 ribu per 3 hari atau 5 juta per bulan. Nah, ini perlu jelas juga, sahabat MK, kita ketahui. Yang penting kedua pihak memahami ya berapa yang harus dibayarkan dan kapan harus kemudian dibayarkannya. Misal contoh kasusnya, ketika seseorang menyewa mobil Rp400.000 per hari selama 3 hari. Nah, hari kedua mobil rusak karena mesin bermasalah, misal ya. Bukan karena kelalaian penyewa, tapi memang karena usia kendaraan, semisal. Nah, siapa kemudian yang bertanggung jawab? Seorang dalam hal ini tentu yang kalau tidak berdasarkan kelalaian tadi pemilik ya, sahabat MK. Dan kalau kaitan dengan waktunya tadi sudah jelas ya, selama 3 hari disertakan dengan jam misalkan, itu jadi membuat kita lebih jelas dengan akad yang dilakukan sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan tadi, sahabat MK. Nah, sahabat MK, kami undang kembali di siang hari ini untuk berbagi juga. Silakan atensi dari Anda kami nantikan untuk berbagi pengalaman juga seputar sewa menyewa ya. Sampaikan ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Apakah sahabat MK saat ini sedang menjalankan bisnis sewa menyewa begitu ya? Apa ataupun sahabat MK saat ini sedang berencana akan menyewa apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 08

0: Buang Inspirasi MKFM. Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Insya Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran.

0: indahnya hidup dengan Al-Quran.
1: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
2: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
3: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
4: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
5: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
6: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Sahabat MK, sejak masa pra-Islam, bangsa Arab masyhur dikenal sebagai saudagar yang ulung. Para pedagang di jazirah ini telah berlayar di Samudra Hindia hingga pesisir India, selain Kepulauan Nusantara hingga Cina Selatan. Mereka membawa pulang berbagai komoditas dari negeri-negeri tersebut, untuk kemudian menjualnya di bandar-bandar Asia Barat dan Mediterania. Sahabat MK, ada beberapa faktor yang menjadikan orang-orang Arab mengutamakan profesi dagang. Di antaranya adalah kondisi geografis semenanjung Arab yang tidak begitu subur, hingga sebagian besar tanah di Hijaz misalnya bersifat kering, berbatu-batu, dan langka air. Maka kondisi ini membawa pada keadaan yang nyaris tidak ada hasil pertanian yang dapat diandalkan di wilayah tersebut. Maka mereka melihat peluang untuk mata pencaharian mereka dengan berniaga. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizqi fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
9: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

48 menit lepas dari jam 9, sahabat MG menyambung kembali di termin terakhir ruang inspirasi kali ini. Bisnis sewa-menyewa dalam Islam, sahabat MG, menjadi topik perbincangannya, dan kami masih nantikan Anda juga untuk menyampaikan atensi, berbagi pengalamannya. Apakah Anda saat ini tengah ingin menyewakan sesuatu, sahabat MG, mungkin barang yang Anda miliki atau skill yang Anda punya juga, atau saat ini Anda justru ingin menyewa sesuatu? Nah, silakan bisa berbagi ya pengalamannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nah, terima kasih juga sahabat Mahadi ini di Cimenyan ya, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan, hal yang paling penting perlu disepakati sejak awal dalam sewa-menyewa adalah harga dan lama sewa, kondisi barang, juga tanggung jawabnya jika rusak. Nah, ini satu hal yang harus disepakati dengan jelas di awal, katanya, dalam sewa-menyewa. Nah, alhamdulillah, tadi sudah disampaikan juga ya pemaparannya. Memang kejelasan kaitan dengan akad ini harus benar-benar diutamakan ya sahabat MK dalam ijaroh ini atau sewa menyewa, sehingga bisa menghindarkan dari sengketa di kemudian hari, begitu ya, jika memang ada hal-hal yang dalam akad di awal belum jelas secara pengaturannya atau belum disepakati sahabat MK oleh kedua belah pihak.

Silakan, kami masih nantikan atensi dari Anda kembali di pagi hari ini. Yang ingin menyampaikan atensi, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di WhatsApp MKFM ya. Kalau Anda saat ini apakah tengah ingin menyewakan juga sesuatu barang semisal yang Anda miliki atau jasa skill yang sahabat MK juga punya, silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Ataukah sahabat MK saat ini sedang ingin menyewa sesuatu? Nah, mungkin nanti akan tersolusikan ya sahabat MK yang menyampaikan atensi yang ingin menyewakan dan ada juga yang ingin menyewa. Boleh jadi ruang juga untuk mempertemukan ya sahabat MK, saling memenuhi kebutuhan antara menyewa dan disewa ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Nah, kita juga coba akan melihat fenomena yang menarik juga ya sahabat MK dalam praktik sewa-menyewa ya. Jadi menyewa lahan pertanian. Nah, contoh yang menarik juga untuk dibahas adalah menyewakan lahan pertanian sahabat MK. Kalau kita melihat Islam pada prinsipnya membolehkan sewa lahan tadi ya. Tetapi ketentuan akadnya harus jelas. Salah satu persoalan yang dibahas adalah ketika nilai sewa ditentukan dari hasil tanaman yang belum pasti. Nah, ini yang perlu kita kemudian telaah ya sahabat MK. Seperti semisal silakan gunakan sawah ini semisal ya, nanti yang punya atau pemilik dapat hasil dari bagian sawah di sebelah sungai semisal ya. Nah, masalahnya belum tentu bagian tersebut menghasilkan sahabat MK. Hasil panen juga bisa jadi gagal, bisa terkenahan hama begitu ya, atau sebagiannya rusak, akhirnya jumlah yang diterima juga jadi tidak pasti. Nah, ini potensi menimbulkan goror atau perselisihan di kemudian harinya perlu sangat dihindari, sahabat MK. Misalkan lebih jelasnya seperti ini, sawah ini disewa selama 1 tahun dengan harga 10 juta rupiah, misalkan begitu ya. Maka sudah jelas masa sewanya, harganya, objeknya jelas, sahabat MK. Ini lebih mudah dipahami ya, dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Nah, lahan, bagaimana kemudian sewa lahan dengan bagi hasil? Nah, ini juga penting untuk kita ketahui pada substansinya. Kerjasama bagi hasil ini jangan sampai kita menyebutnya sewa ya sahabat MK, karena berlainan. Misalkan pemilik lahan menyediakan tanah, penggarap menyediakan tenaga dan mengelola tanaman, hasilnya dibagi 50-50 misalkan ya. Nah, ini bisa masuk ke pembahasan akad kerjasama seperti muzaroah sahabat MK, bukan sekadar sewa biasa atau ijaroh tadi. Jadi ini masuknya ke akad yang berbeda sahabat MK. Kalau dalam fikih muamalah, nama akad tidak cukup, yang perlu dilihat adalah substansi dan kesepakatannya. Contoh tadi, kalau kita lihat menarik ke bisnis yang sangat dekat dengan masyarakat, misalnya rental mobil misalnya, merupakan salah satu contoh bisnis sewa-menyewa modern ya, yang secara bisnis peluang munculnya karena tidak semua orang membutuhkan mobil setiap hari, ada yang membutuhkan hanya untuk perjalanan, semisal mudik, acara keluarga, atau kebutuhan tertentu. Tapi dari sisi lain, dari sisi Islam, bisnisnya harus dibangun di atas akad yang jelas dan penggunaan yang halal juga sahabat MK. Jadi perlu sangat diperhatikan juga ya kalau kaitan dengan bisnis sewa menyewa ini.

0: Jadi sudah kita ketahui sahabat MK bagaimana sewa-menyewa dalam Islam yang pada dasarnya ini diperbolehkan tadi. Tetapi kebolehannya tidak berarti semua praktik sewa-menyewa ini otomatis jadi benar ya. Ada prinsip-prinsip utama tadi yang sudah kita bahas bersama juga. Kaitan dengan kehalalan barang, kehalalan manfaatnya. Harganya jelas, masa sewanya jelas begitu ya. Manfaat yang diperolehnya juga harus jelas. Serta tanggung jawab masing-masingnya. Tidak ada penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan. Ini juga harus sangat diperhatikan ya sahabat MK. Sewa-menyewa dalam Islam pada akhirnya bukan hanya persoalan mencari keuntungan ya, tetapi bagaimana keuntungan tersebut diperoleh melalui akad yang adil, transparan, dan saling ridho sahabat MK. Nah, mudah-mudahan dengan menekankan kejelasan akad ini merupakan kunci ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan, goror atau perselisihan ya yang tidak diinginkan. Sementara dalam praktik bisnis modern ya harus juga diperhatikan ya perencanaannya, penetapan harganya, kualitas asetnya, legalitas, keamanan, kemudian jaringan dan pembukuan juga jadi bagian penting ya agar bisnis dapat berjalan sehat juga jika Anda tengah ingin menjalankan bisnis sewa menyewa atau ijaroh ini ya sahabat MK. Mudah-mudahan pembahasan di hari ini jadi menambah sahabat MK pengetahuan kita seputar sewa menyewa atau ijaroh sahabat MK, sehingga kita jadi lebih memahami ya bahwa dalam ijaroh atau sewa menyewa ada hal-hal yang perlu sangat-sangat kita perhatikan agar dalam praktiknya ini tidak menyalahi aturan yang ada dalam syariat. Demikian sahabat MK pembahasan kita dalam segmen Ruang Inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, sudah menyampaikan atensi dan berbagi juga di siang hari ini. Selamat terus melanjutkan aktivitasnya dan aktivitas Anda akan senantiasa dibersamai oleh MK FM ya. Sesaat lagi akan hadir program Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil Untuk Bahagia. Nanti akan dibersamai oleh Ibu Hairati yang akan membahas Bersihkan Hatimu, Baca Pesannya. Nah ini yang akan jadi perbincangannya sahabat MK sesaat lagi bersama dengan Ibu Hairati. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil untuk Bahagia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya hari ini di hari Rabu tanggal 9 bulan 9, sahabat MK, atau tanggal bulan September begitu ya, di tahun 2026. Semoga dimanapun Anda berada diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan alhamdulillah sahabat MK, sahabat Sierra Silagania bisa kembali mengudara, menyapa Anda sahabat MK di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Dengan temanya hari ini sahabat MK, bersihkan hatimu, baca pesannya. Nah ini kira-kira sahabat MK, pesan apa yang harus kita baca? Maka nanti insya Allah kita akan berbincang ya sahabat MK bersama narasumber kita Ibu Khairati di hari ini. Dan kami pun sahabat MK mengundang Anda untuk menyampaikan atensinya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing-sharing Anda atau pertanyaan Anda di hari ini. Berkaitan dengan membersihkan hatimu ya sahabat MK, tema di hari ini, dan baca pesannya. Nah membersihkan hati ini sahabat MK bukan hanya tentang menghilangkan rasa yang mengganjal ya, tetapi juga belajar membuka diri untuk memahami pesan-pesan kebaikan yang Allah hadirkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah seperti apa langkah-langkahnya dan kira-kira apa yang harus kita bersihkan di hati kita? Insya Allah kita akan simak bersama sahabat MK di hari ini. Silakan untuk atensinya bisa disampaikan ke 0811-224-1027, tema bersihkan hatimu, baca pesannya. Masya Allah ya sahabat AMG, karena dalam kehidupan kita tentu sahabat AMG kita perlu melihat atau membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita. Dan pastinya yang Allah berikan itu yang terbaik ya sahabat AMG. Nah sudahkah sahabat AMG kita dalam kehidupan ini menerima atau membaca pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah masih ada atau masih adakah sahabat AMK dalam kehidupan kita kesulitan ya, atau belum bisa membaca pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah kira-kira apa sahabat AMK yang menghalangi hal tersebut? Kita akan bahas di hari ini bersama Ibu Khairati. Bersihkan hatimu, baca pesannya. Alhamdulillah Ibu juga sudah hadir di tengah-tengah kita di studio MK FM. Sahabat AMK kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah baik, semoga teteh juga dan kru MKFM juga para jemaah yang menyimak, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin, insya Allah dalam keadaan baik begitu ya. Dan semoga sahabat MK juga mengalami atau yang sama begitu ya.

0: Mari sahabat MK, hari ini kita siapkan hati, siapkan telinga ya, dan siapkan catatan kita sahabat MK di hari ini untuk mengikat ilmu dengan tema bersihkan hatimu, baca pesannya. Nah ini Ibu, kira-kira dengan tema hari ini bersihkan hatimu, baca pesannya, kita harus membersihkan hati dari apa Ibu, dan juga pesan-pesan seperti apa yang perlu kita baca dari Allah Subhanahu wa taala?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Teteh. Para jamaah, para pendengar MKFM, dimanapun berada yang ditakdirkan Allah bisa menyimak, kita bersyukur hari ini kita dipertemukan walaupun lewat udara online. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang ditolong oleh Allah dalam belajar menuntut ilmu, juga ditolong dalam mengamalkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kan begini Teh, kita itu setiap hari ya, setiap saat, kita itu mendengar, kita itu melihat atau menyaksikan ya, menyaksikan berbagai kejadian gitu. Nah, itu kan tidak mungkin begitu saja terjadi. Yang jelas, sutradaranya adalah Allah, ya. Allah berkehendak, Allah mengizinkan suatu kejadian. Nah itu maksudnya apa sih gitu? Apa sih pesan Allah buat kita gitu? Apapun itu, sekecil apapun gitu. Nah ini kebanyakan kita itu kadang hanya selewat aja gitu. Oh iya, oh iya. Dan melihatnya itu hanya dari kasat mata aja. Ya, apapun itu, seperti misalnya bencana alam ya, musibah gunung meletus ya kan, banjir, apapun gitu ya, sakit, dimarahin orang, apapun. Nah itu sebetulnya ada hikmah-hikmah tuh, ada esensi kebenaran di situ sebetulnya. Nah kadang kejadian itu memang ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka gitu loh. Nah yang kita biasanya, yang kalau kita suka itu ya sudah alhamdulillah, bersyukur. Tapi ada hal-hal yang kita tidak suka, dan itu merupakan cobaan kan, ujian. Namanya hidup ini pasti akan diuji dengan yang buruk-buruk dan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik itu cenderung orang itu ya udah alhamdulillah selesai. Tapi kalau yang buruk-buruk itu lebih apa ya, lebih lama gitu posisinya pada saat itu, pada saat menghadapi cobaan ujian yang buruk-buruk itu. Nah, kenapa sih kita belum bisa menemukan atau membaca pesan Allah itu? Saya selalu ingat, saya belajar gitu ya oleh dengan guru saya. Guru saya mengatakan begini, kalau ada kejadian, beliau telpon saya atau dia tanya, beliau tuh tanya gitu, apa hikmahnya gitu. Cuman itu aja pertanyaannya, apa hikmahnya? Kan bingung ngejawabnya, apa ya gitu, apa ya gitu. Nah ternyata kita tuh gak bisa membaca pesan dari Allah, gak bisa menemukan hikmah dari suatu kejadian, karena memang mata hati kita ketutup gitu. Mata hati kita tertutup. Ya, tertutup oleh apa? Oleh banyaknya dosa. Oleh apa? Oleh cintanya kita kepada dunia gitu. Nah inilah yang membuat kita kadang tidak bisa merasakan keberadaan Allah, atau tidak bisa, kalau itu yang baik-baik, tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah gitu ya. Dan kalau yang buruk-buruk itu, kita tidak tahu ini pesan Allah apa. Kalau kita bisa meyakini ini pasti baik gitu. Nah baiknya itu apa? Nah itu biasanya kita terlambat memahaminya. Itu udah sekian lama baru kita, oh ini maksud Allah. Jadi kalau kita mau membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu kejadian, maka kita harus membersihkan mata hati kita. Nah yang ketutup oleh berbagai dosa dan dipenuhi oleh kecintaan kepada dunia. Inilah yang harus kita bersihkan ya, kita bersihkan. Semoga dari situ nanti kita ketemu apa sih ini yang Allah maksud. Kita bisa membaca apa yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar MKFM, suatu ketika Ibnu Ummi Maktum berkata, "Wahai Rasulullah, di dunia ini saya orang yang buta. Apakah di akhirat saya juga akan buta?" Beliau bertanya demikian kepada Rasulullah. Ya. Lalu turunlah Quran surat Al-Hasy, ya, surat ke-22 ayat 46, yang artinya sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi bukan mata ini yang buta, tapi hati yang ada di dalam dada. Ya, hati di sini maksudnya adalah fu'adun atau latifah, ya, sesuatu yang tidak tampak, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa merasakan dan mengenal sesuatu, jembatan menuju Allah. Kalau dia mati, berarti dia tidak berfungsi, otomatis tidak bisa melihat, gitu. Nah, sahabat-sahabat, jadi tidak semua orang yang matanya ini bisa menangkap kebenaran. Normal di dunia ini matanya bisa melihat, tapi tidak bisa menangkap kebenaran atau membaca pesan Allah gitu. Jadi bukan cacatnya mata ini gitu, tapi cacatnya kehendak kita, kemauan kita untuk mencari kebenaran. Ya, atau hati ini untuk sampai kepada Allah tuh buta gitu, enggak bisa melangkah, enggak bisa berjalan gitu. Nah, jadi kalau kita hatinya buta gitu ya. Buta itu udah sama sekali gak bisa menangkap kebenaran gitu ya. Kalaulah kita anggap kita gak buta ya. Karena kita kalau buta itu udah kafir gitu. Gak bisa menerima kebenaran gitu. Kalau kita kan berpenyakit. Hanya penyakit itu beda-beda tingkatannya. Ada yang udah parah gitu ya. Ada yang memang sakitnya itu baru sedikit gitu. Nah, jadi kalau sampai ini tidak kita obati, kita perbaiki, kita bersihkan, maka kita hidup ini tidak bisa melihat keagungan Allah dengan mata hati. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dan kita tidak bisa maknai, meyakini Quran Surat Al-Baqarah 2:16 itu. Kamu tidak senang. Bisa jadi itu baik bagimu. Kamu tuh gak suka loh. Bisa jadi baik bagimu. Tapi kamu suka. Yang kita suka-suka itu bisa jadi buruk bagimu. Itu gak bisa kita yakini gitu loh. Nah, memang karena mata hati kita itu ketutup. Nah, sekarang gimana? Langkah kita seperti apa? Ya, mau tidak mau kita harus ngebersihin kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita. Ya. Langkah pertama ya harus tahu dulu. Apa yang dibersihkan? Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau kita mau ngebersihin hati kita yang kotor ini adalah dengan ilmu. Pertama, yang kedua kita taubati, baru yang ketiga mujahadah. Dan kita udah belajar kan, apa saja yang mengotori hati kita. Satu adalah kezoliman kita kepada Allah, kemusyrikan kita, mencintai dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Kemudian kegelapan hati kita, itu kekafiran. Kalau kita kufur nikmat, munafik amalia, dusta atau tidak jujur, berjanji tidak tepat. Kemudian kalau diberi amanah berkhianat. Kemudian apalagi fasik. Fasik itu dia katanya beriman Islam, tapi dia maksiat tiada henti gitu loh. Tidak pernah taat kepada Allah. Baru bid'ah. Bid'ah itu kan beramal, beribadah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi kita ini yang diciptakan Allah dengan nafsu kita sudah ada, fujur kita sudah ada, itu diperturutkan. Jadi lintasan hati kita yang buruk, nafsu kita yang buruk itu diperturutkan. Akhirnya bermaksiat. Lalu jatuhlah begitu maksiat, maka hatinya jadi kotor karena maksiat itu, hanya karena tidak bisa kendalikan nafsu buruknya itu atau lintasan hati buruknya. Baru yang keempat yang mengotori hati kita itu adalah lisan kita. Lisan kita yang tidak terkendali, penuh dengan dosa ya, caci maki, bergibah, fitnah, berbohong dan seterusnya itu. Belum lagi pikiran kita tuh suka kotor. Belum lagi tubuh kita ini berbagai dosa maksiat kita lakukan, pandangan, pendengaran, ya, kaki, tangan, perut, kemaluan. Kemudian apa lagi nih? Lintasan hati tadi, maksiat yang ada di dalam hati ini, ya, dia jadi bersambung dengan kezoliman. Kalau tadi adalah menurut Imam Ghazali empat yang membuat kotor hati, yaitu apa? Kemusyrikan, kegelapan hati, di dalamnya ada apa? Ada yang namanya kekafiran, kemunafikan, fasik dan bid'ah, lalu lintasan hati tidak terkendali, lalu yang keempat lisan tidak terkendali, kemaksiatan. Nyambung juga, yaitu pikiran kita yang buruk, kemudian tujuh anggota tubuh kita ya, pandangan kita, lisan, pendengaran, tangan, kaki, perut, kemaluan, baru hati kita. Ini kan ada terus di lintasannya ini, kalau tidak dikendalikan ya tadi diperturutkan, akhirnya penuh dengan maksiat-maksiat hati. Suuzonnya, dengkinya, tamaknya, sombongnya, suka pujiannya. Nah, kemudian banyak lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Nah, inilah yang mengotori hati kita. Ya, kalau mau dibersihkan, supaya kita bisa membaca pesan Allah, kita belajar ilmunya, tahu, oh ini dosa, ini bukan dosa, oh ini jenis penyakit hati, dan seterusnya. Kemudian, kalau udah ketemu, ya ditobati. Tobat itulah sarana membersihkan, hati kita, itu sarananya gitu. Baru setelah itu kita bermujahadah bagaimana hari-hari kita tidak melakukan kesalahan dengan melawan nafsu. Karena nafsu itu ngajak, nafsu terutama yang mengajak kepada keburukan, itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa dan itu yang mengotori hati kita. Akhirnya kita tidak bisa membaca pesan Allah gitu. Nah, kemudian karena tidak bisa membaca pesan Allah, otomatis bertambahlah maksiat hati kita. Yaitu apa? Kita tidak ridho, tidak rela, tidak berlapang hati dengan apa yang Allah tetapkan, dengan takdir Allah. Jadi gak terima. Otomatis karena kita tidak ridho, Allah tidak ridho sama kita. Sehingga Allah tidak bimbing kita untuk kita bisa membaca pesannya, untuk menemukan hikmahnya. Nah, ini yang harus menjadi poin kita, bahwasanya satu, tidak bisa membaca pesan Allah, menemukan hikmah dari suatu peristiwa, kejadian, itu adalah karena hati kotor dan dipenuhi dunia. Yang kedua adalah ketidakridoan hati ini atas ketetapan takdir Allah, sehingga Allah tidak membimbing kita. Inilah yang membuat akhirnya kita berputar di dalam kejadian itu, disibukkan dengan pandangan kasat mata kita. Oh iya salah, oh iya begini, oh itu orangnya begini, oh kejadiannya begini. Dilihatnya di tataran-tataran dengan kasat mata ini, bukan dengan mata hati kita. Karena memang ketutup. Kalau dengan mata hati, itu kita akan bisa menemukan banyak kebaikan di dalamnya. Allahu a'lam bishawab.
0: Ya, Masya Allah. Berarti kalau kita hatinya bersih begitu, Bapak ya, salah satu tandanya kita bisa melihat hikmah begitu ya dari setiap kejadian. Dan iya, itu langsung kita dapatkan.
1: Peka. Itu tergantung level kebersihannya. Mm-hmm. Oh, kalau para kekasih Allah gitu ya, udah, kita bukan malaikat yang bersih hati ya, tetapi ya, ciri gitu. Orang bersih hati itu adalah kepekaan tingkat tinggi ya. Mm-hmm. Jadi para ulama kekasih Allah itu kan firasatnya dia tajam. Mungkin baru kejadian langsung, oh iya, gitu loh bisa. Mm-hmm. Tapi kalau kita kan butuh waktu ya, yeah, mikir dulu seperti apa ini, oh maksudnya nanti begitu. Ada yang sangat lama, bahkan mm-hmm, gak ketemu sama sekali. Sangat mm-hmm, lama tuh, oh ini ya maksud Allah, bertahun-tahun, oh ini ya maksud Allah, oh untung ya, oh pantes ya. Nah gitu, kan banyak yang misalnya seorang muslimah mengatakan, duh kalau saya misalnya ya, loh kalau saya nggak dikhianati suami saya, dizolimi, mungkin saya lupa sama Allah terus nih. Mm-hmm. Jadi begitu saya dikecewain, akhirnya saya nyari jadi dekat sama Allah. Mm-hmm. Ke pengajian, ketemu teman-teman soleha. Mungkin yeah, selama ini kalau lalai terus sama Allah, makanya Allah kasih sesuatu yang kadang nggak enak banget, tapi dia nggak ngebaca pesan Allahnya. Mm-hmm. Akhirnya dia terjebak di situ. Padahal Allah punya maksud baik, cuman nggak kebaca. Tergantung sih teh, ada orang yang cepat, ada yang lambat gitu. Mm-hmm. Tergantung tingkat kepekaan hati, dan kepekaan hati itu tergantung kebersihan hatinya.
0: Iya, gitu. Ah, berarti itu juga salah satu tanda untuk kita dievaluasi begitu Bu ya?
1: Iya, iya.
0: Kalau misalnya kita mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan gitu Ibu ya, yang membuat kita sedih atau membuat kita terluka, dan ya kita merasa berat dengan hal itu, tapi kita memaksa diri untuk ridho, nah itu seperti apa? Apakah itu salah satu ikhtiar agar ridho atau bagaimana Bu?
1: Iya, kalau kita beriman kepada kitabnya Allah, Al-Quran, itu kan sudah dijelaskan di Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kamu berperang ya. Kamu gak suka, perang itu kan gak suka kita. Ada kematian, ada pembunuhan, kehilangan harta dan seterusnya. Bisa jadi kamu tuh tidak suka, tapi baik bagimu, ya kan? Kamu suka, bisa jadi itu buruk bagimu. Nah itu diyakini aja. Allah mengetahui, kamu gak tahu. Di situ kan ayat itu, Allah mengetahui, kamu gak tahu. Nah disinilah kita butuh yang namanya keyakinan, bukan sekedar iman. Kita iman kepada Allah, kepada kitab. Tetapi pada saat itu kita baca, itu adalah firman Allah. Yakin gak kita dengan firman Allah itu, bahwasanya kamu tuh gak suka, bisa jadi baik itu bagimu. Nah untuk meyakinkan ini pasti baik, itu kan dilatih teh. Ini pasti baik, apapun itu, seburuk apapun pasti baik. Cuman itu kita nunggu lama, karena kita gak tahu kebaikannya apa. Nah itu butuh proses kan. Nah disinilah ujian hatinya. Kalau kita masih terus berfokus kepada menyalahkan di luar diri, disikapi dengan dosa, itu yang membuat hati itu gak kebuka-buka, gak bersih gitu loh. Jadi kita harus banyak, begitu ada kejadian itu, langsung ke dalam diri kita kan, kita ngebersihin gitu, supaya kita bisa menemukan gitu. Makanya kenapa tobat itu sarana membersihkan gitu, seperti itu.
0: Nah kalau dari tobat ini juga Ibu, langkah-langkahnya seperti apa? Apakah perlu cukup dengan istighfar gitu, atau ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan begitu agar sempurna taubatnya?
1: Ya pertama tahu dulu dong yang dibersihin apa. Kita istighfar. Dalam istighfar itu harus ada taubat. Dalam taubat itu ada istighfar. Karena taubat itu, kalau Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu itu membuat hati kita bergejolak spiritual. Ini ya Allah, ternyata aku baru tahu, ternyata aku udah bikin dosa karena tak ilmunya. Baru setelah itu perbuatan itu, saat ini stop berbuat dosa, ke depan tidak ulangi dosa, tutup dengan amal soleh, tekadnya untuk berubah. Nah itu tobat, tapi di dalamnya ada istighfar. Yaitu, makanya tobat itu kan dua cara ya, tidak kelihatan dan kelihatan. Yang kelihatan itu kan dari lisan dan tubuhnya, tapi kalau di hati tadi itu hanya Allah yang tahu.
0: Betul.
1: Menyesal itu kan tobatnya, menyesal banget. Nah kalau dia hanya istighfar, tidak ada menyesal, dia gak tahu dia menyesali dosa yang mana gitu loh. Nah jadi harus bareng antara hatinya dan anggota tubuhnya, ditemukan dulu apa yang mau dia tobati gitu loh. Berarti kan ilmu pertama. Oh ya, saya selama ini ada kejadian apa nih, misalnya ada kejadian apa yang tidak mengenakan. Kita masuk kepada dalil di mana itu semua karena perbuatan kita ya, Anissa. Anissa 29 surah 30 ya. Ini karena perbuatanmu, berarti perbuatan yang mana ya? Nah, itu kan PR.
0: Oh, iya betul. 16, dicari dulu ya.
1: Iya, Al-A'raf 168. Kalau kamu diuji dengan yang baik dan yang buruk, agar engkau kembali kepada kebenaran. Oh, iya berarti ada yang salah ya dari saya ini ya, gitu loh. Nah, itu dulu kan apa yang salah? Itu kalau dia lolos tuh untuk bisa menemukan dosanya dan bertobat. Ada orang gak bisa, kenapa? Aku salah apa ya? Dia merasa benar. Sombong ya. Aku tuh kurang apa loh. Kok kayak gini ya? Kenapa ya kayak gini ya? Aku tuh kurang apa? Nah itu ujuknya gitu kan. Kemudian aku tuh sakit banget loh dizolimi kayak gini. Jadi dia fokusnya di kulit, dunia, cinta dunia, nafsunya. Dia gak bisa ketemu salah dirinya gitu loh. Apa yang mau dia tobati kalau gak ketemu? Apa yang dia mau bersihkan kalau dia gak ketemu yang dibersihkannya apa? Gitu. Jadi tahu dulu nih yang mau dibersihkan apa, yang mau ditobati apa. Kalau dia udah tahu, maka istighfarnya bertenaga. Astagfirullah tuh ngebayangin dosa yang mana yang disifari gitu loh. Nah kalau dosa yang misalnya astagfirullah, saya udah sujud, astagfirullah, saya barusan marah-marah ya Allah, itu kan
2: udah istighfar akan terulang lagi kan dosanya, benar nggak?
0: Mm-hmm.
2: Kan nggak ada yang langsung nggak pernah marah, nggak pernah, kan nggak, itu ada lagi kan. Tapi kalau tobat itu dia detail, dosa itu detail. Oh ya Allah, saya sudah menzolimi orang, saya sudah mengambil haknya orang, ya Allah, saya sudah, mohon maaf, saya kemarin minum khamar, ya Allah ampun. Nah, saya makan babi, ya. Itu kan aku hari ini tidak mau lagi makan babi itu, stop. Ke depan nggak akan ulangi lagi. Nah, ya Allah, aku ninggalin sholat, ya Allah. Nah, itu lebih detail taubat itu, udah ada actionnya. Kalau di dalamnya ada istighfar, lisannya. Tapi kalau cuma istighfar doang, itu dosanya bisa berulang lagi, teh. Nah, itu pun kadang istighfar juga nggak nyesal gitu loh, cuma istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yeah. Tapi tidak menyesali mana yang harus diistighfarin.
0: Gitu. Nah, kan itu harus mencari tahu dulu, Bu, ya, apa dosanya.
2: Iya,
0: apa. Tapi ya, kalau misalnya seperti ini, bagaimana, Bu? Tidak, tadi ya, ada yang tidak menyadari dosanya tuh apa, iya, gitu. Tapi merasa dia tuh banyak dosa. Tapi saking banyaknya mungkin bingung dosanya yang mana, gitu, Bu, ya. Dan ini menjadikan lebih banyak istighfar, tapi tidak difokuskan. Nah, apakah ini juga berpengaruh, Bu?
2: Iya, bisa. Itu bisa. Kan kita udah ada dosa yang udah lupa, nggak disadari. Tapi dari sekian banyak dosa kita, pasti adalah yang diingat, nggak mungkin lah dosa itu yang satu pun nggak ada yang diingat gitu. Yeah. Hanya dia bisa jadi karena ilmunya terbatas. Dia nggak tahu kalau itu dia sudah melakukan dosa, padahal itu dosa.
0: Yeah.
2: Dulu ada misalnya seorang yang bikin akte kelahiran. Tapi nggak jelas bapaknya siapa. Berarti kan itu kan udah kebohongan, dusta. Itu kan sampai kapan? Sampai mati itu anak itu aktenya pakai atas nama siapa misalnya. Nah, itu kalau nggak tahu ilmunya kan anggap enteng aja, biasa aja, apapun itu. Nah, jadi sekian banyak yang kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Allah, gitu, kepada manusia, besar kecil lahir batin. Terus coba aja anggota tubuh ini diperiksa. Lisan kita, pendengaran kita, nggak mungkin, saya nggak ingat. Jadi pasti ada yang dia pasti ingat kalau dia tahu ilmunya, kecuali yang memang ya udah lupa ya. Nah, itu mah istighfar, istighfar. Tapi kalau tobat itu dia mentobati detail apa yang sudah dia lakukan, dan itu dia harus stop, jangan ulang lagi gitu loh. Kalau istighfar tuh kadang ulang lagi kita, ya kan? Gibah-gibah itu dosa besar.
0: Yeah.
2: Ya Allah, saya nggak mau lagi. Ya Allah, astagfirullah, saya sudah bikin dosa. Ya Allah, ampun. Itu mujahadah, udah tahu tuh ghibah dosa besar, dia taubati, mujahadahnya jangan lagi untuk berghibah. Itu kan butuh mujahadah menahan lisannya itu gitu loh. Nah, itu kan taubat. Tapi kalau yang lintasan-lintasan itu yang astagfirullah, saya aduh ya Allah, astagfirullah, barusan tuh suuzon, ya Allah, astagfirullah. Nah, itu kan istighfar dia. Dia tidak, ya Allah, saya hari ini tuh suuzon sama si saya, besok enggak suuzon. Kadang kita suuzonnya masih ada gitu loh, berulang. Bisa enggak dipahami. Jadi istighfar itu bisa jadi dosa itu berulang lagi, terulang lagi gitu loh. Tapi kalau tobat itu mati-matian kita berarti tidak mengulang lagi. Walaupun tobat itu ada 4 level ya. Yang dia tobat, bikin dosa, dia tobat, istiqomah sampai akhir hayat. Menang mujahadahnya. Ada yang memang dia bikin dosa, tobat, lalu bikin dosa enggak sengaja. Tapi ada juga yang disengaja, yang ketiga nafsu musawwilahnya, yang keempat amarah bisu dos. Dia sebentar tobatnya, setelah itu dia bikin dosa lagi, tenggelamlah dalam dosanya gitu. Nah, kita pada posisi 2 dan 3 ini. Nauzubillah kalau kita sampai keempat dan kita berjuang untuk yang pertama, tapi kita kebanyakan di 2 ini, nafsunya lawamah sama musawwilah menggoda nafsunya. Nah, itu teteh. Jadi dalam istighfar itu ada penyesalan, dalam tobat ada istighfar, nggak bisa dipisahkan.
0: Jadi dua-duanya
2: yang gitu, dipisahkan gitu.
0: Ya, masya Allah. Jazakallah khair, Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di segmen selanjutnya, Ibu. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, juga pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Kami akan kembali sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811 224 1027.

0: Secara logika kita tahu mungkin ada hikmah, tapi ketika sedang berduka rasanya sulit Ibu menerima dan melihat kebaikan di kejadian itu. Apakah kita memang harus langsung mencari hikmahnya atau seperti apa?
1: Iya, ini rata-rata kan demikian. Setiap ada kejadian, kita itu gak langsung menemukan hikmahnya. Makanya kenapa level pertama orang itu saat diuji yang tidak enak itu adalah sabar. Di bawahnya adalah zolim ya. Zolim itu menyalahkan Allah, suuzon kepada Allah, menyalahkan orang lain gitu. Disibukkan dengan kejadiannya gitu. Sehingga tidak bisa menemukan ada pesan Allah ini apa, hikmahnya apa gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Pertama memang ketutup hati ini gitu. Ketutupnya oleh apa? Oleh kecintaan kepada dunia. Dunia itu kan makhluk ya, bumi dengan hamparannya, kemudian pasangan, anak, harta, uang, jamaah, pendukung, follower, itu dunia yang kelihatan. Dunia yang gak kelihatan, pujian, penghormatan, cinta, kekuasaan, keterkenalan gitu. Nah kalau sudah terlalu cinta kepada dunia itu, nanti merasa memiliki, sehingga pada saat kehilangan itulah terasanya sakit luar biasa. Nah dianalogikan seperti kita menggenggam kawat berduri. Kawat itu ditarik oleh seseorang, kita pegang erat-erat, maka robek-robeklah tangan kita. Tapi kalau kita bisa lepaskan, itu mungkin gak sampai robek, sakit ya gitu. Begitulah dunia kalau kita genggam di hati kita. Kalau kita merasa memilikinya, sakit banget ya pada saat kita kehilangan gitu. Atau datangnya sesuatu yang kita cintai. Makanya sabar itu kan pada pukulan pertama, yaitu tidak mengeluh, tidak mengeluh kepada makhluk atas takdir Allah. Dan hati ini juga dijaga dari keluhan-keluhan yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya begitu diuji hanya satu peristiwa, kadang nikmat itu kita lupakan gitu. Itu di level sabar ya. Tidak mensikapi dengan tubuh kita ini tidak mensikapi dengan dosa lagi. Hati aja dijaga, jangan sampai berkeluh kesah. Baru di level tertinggi adalah ridho. Ridho itu kan kita bisa ridho itu menggunakan dalil ya, Al-Baqarah 216 itu. Cuman gimana meyakininya ya, udah ada itu kan. Kamu tidak suka, bisa jadi itu baik bagimu. Nah ini, kalau kamu suka, bisa jadi itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, kamu tuh gak tahu gitu loh. Nah ini kan dalam proses prakteknya, itu kan butuh suatu apa ya, perjuangan yang luar biasa. Nah itu di mana sih bisa sampai meyakini gitu. Kita harus ingat pelajaran basic kita, konsepnya adalah keyakinan itu didapat kalau kita mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah kalau hijab tirai penghalang hati kita itu dibuka. Dibukanya dengan ikhtiar kita, dengan banyak membersihkannya, yaitu dosa dan dunia dengan kita bertobat, atau Allah membersihkannya dengan caranya, yaitu dengan diberi ujian kepahitan. Membuat rasanya sedih, sakit, perih, itulah cara Allah membersihkannya. Nah, analoginya lagi begini, kalau kita punya anak kecil yang dia bermain lumpur, kotor, ini apanya, matanya, telinganya sampai dalam-dalamnya itu kotor dengan lumpur, lalu kita mandikan, dia berteriak-berteriak, cukup-cukup mah, sudah mah, sakit mah, kita juga gak tega untuk membersihkan, untuk memandikannya sampai bersih gitu ya, hanya kita berhenti, efeknya adalah itu anak tidak bersih, atau lambat bersihnya, begitulah kita yang berlumur dosa ini gitu. Dikasih ujian yang menyakitkan, terus kita bilang, ya Allah kok kayak gini, sakit amat, udah ya kita gak bersih-bersih. Makanya kita harus bisa ridho gitu. Ridho itu katakan, yakini di hati, ini yang terbaik, walaupun kita telat menemukan kebaikan itu, tapi minimal kita udah bisa mengatakan, ya Allah ini pasti baik, cuman aku belum ketemu, tunjukkanlah hikmahnya, ya Allah berilah aku bimbingan untuk bisa menemukan apa maksudmu, pesanmu apa. Nanti kalau kita ridho dulu di titik kita.

0: sabar ridho, nanti Allah ridho kepada kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan bukakan hikmahnya gitu. Kita kehilangan yang kita cintai wajar, kita sedih itu manusiawi, tapi jangan sampai hanya kita tidak ridho yang membuat kita seolah-olah ini Allah lebih Allah tuh salah dalam menetapkan tari. Nah, uzubillah ya. Nah, ini yang memang tidak mudah proses di hatinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, kalau kita mau Allah hadir di hati kita, kita yakin ini pasti baik, itu adalah karena kolbun salim kita, hati kita bersih. Hati kita bersih, terhijab, hijabnya itu buka, merasakan Allah hadir, yakin, begitu yakin, kita insya Allah lulus tuh ujiannya. Ujian kepedihan itu lulus, kalau udah lulus nanti level kita takwa. Kalau udah takwa, inilah jalan menuju kita kolbun salim, hati kita selamat, sehat, bersih. Itulah nanti kita mulia, akhlak kita kepada Allah mulia, kepada manusia mulia, kepada Allahnya. Masuklah kita nanti di wilayah ridho-nya, ikhlasnya, sabarnya, tawakalnya, syukurnya, masuk itu akhlak kita kepada Allah mulia. Ke manusia kita menolong, kita memaafkan, kita tidak menyakiti, itu gak bisa, itu sumbernya dari kolbu kita, sodron, pusat kendali. Rasulullah sudah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dia baik, baiklah jasadnya, jika buruk, buruklah jasadnya. Maknanya apa di sini? Segumpal daging itu jantung, tapi ada makna lain di kolbu kita, yaitu fuad atau latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang. Ini yang fungsinya, inilah yang kita harus optimalkan kembali, kita sehatkan supaya dia bisa melihat mata hati itu keagungan Allah, rasa syukur. Itu yang sebetulnya PR kita tuh di situ, ngebukanya itu, karena kita gak bisa kadang menemukan kotorannya yang untuk kita bersihkan. Makanya kadang Allah ngebersihin dengan cara Allah yang itu lebih perih. Apalagi kita gak sampai, gak terima, gak ridho, lebih perih lagi itu. Kita tahan-tahan itu ya, lebih mah itu. Hanya udah lepaskan, pasti baik, serahkan kepada Allah. Itu lebih meringankan. Memang harus diawali dengan pembersihan hati gitu. Jadi langkah pertama, ibu bersihkan dulu hatinya. Jangan sampai lintas-lintasan hati itulah yang membuat kita semakin pedih dalam menerima takdir-takdir Allah.
1: Masya Allah, jazakallah khair ibu. Kemudian pertanyaan lainnya dari hamba Allah ini menyampaikan ibu bahwa ia sudah berusaha maksimal begitu ya dalam pekerjaan, namun berkali-kali juga gagal. Di satu sisi ia juga yakin bahwa pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun di sisi lain ia juga mulai merasa kecewa dan bertanya kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, ini bagaimana cara membaca hikmah dalam kondisi seperti ini, bu?
0: Iya. Jangan putus asa dari Allah ya, husnuzon kepada Allah. Jadi kadang yang membuat kita tidak bisa mendapat jawaban dari Allah karena lintasan-lintasan hati kita tadi, yaitu kenapa ya enggak dikabul. Sebetulnya setiap doa itu pasti dijawab kan. Hanya satu yang langsung dikabulkan, dua ditahan sampai akhirat, tiga nanti diganti dalam bentuk yang lain gitu. Nah, jadi bukan tidak dikabul, tapi bentuk pengabulannya itu yang mungkin ditunggu gitu ya. Bisa jadi yang kamu inginkan, kamu suka, itu gak baik bagimu. Ya, kata kita gagal, tapi sebetulnya Allah sedang menyiapkan pengganti yang lebih bagus gitu kan. Cuman kita, karena nafsu kita inginnya maunya kita gitu loh. Kita suka, Allah sudah bilang bisa jadi itu buruk bagi kamu gitu. Misalnya mau nikah, gagal gitu loh. Secara duniawi kan, ya Allah, undangan sudah nyebar gitu, gedung udah disewa, uang udah habis, rugi secara duniawi loh. Tapi Allah kan lebih tahu, kita gak tahu kedepannya kalau kita nikah sama dia bisa jadi apa gitu. Justru Allah pisahkan, batalkan, karena Allah sedang siapkan gitu. Nah, yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik, itulah harapan, harapan kita kepada Allah gitu. Allah pemilik dunia ini. Hati-hati dengan lintasan hati tadi, kecewa, kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Allah, nanti dosa kita. Suzon kepada Allah, dosa kita. Ya gimana kita bisa kebuka hati kita untuk bisa membaca pesan Allah, membaca hikmahnya? Karena kita masih, hati kita masih terkotori gitu, dengan hal yang kita anggap bukan dosa. Ini kadang gak kerasa, kenapa ya Allah kayak gini, kayak gitu loh. Jadi kayak uzon ke Allah gitu, gitu Allah malah disawab.
1: Ya, Masya Allah, berarti perlu dijaga dulu husnuzonnya begitu,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Iya, lintasan hatinya itu yang kadang kita, aduh aku udah lama banget do, kenapa ya udah lama banget doa gak dijawab-jawab, itu aja udah kayak itu menyalahkan Allah gitu loh. Inilah yang kita bangun gitu, husnuzon kepada Allahnya itu yang kita bangun gitu.
1: Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Ibu. Berkaitan dari husnuzon ini ya, apakah membaca hikmah ini berarti kita harus melihat sisi positif dari semua kejadian? Dan kalau misalnya mengalami kezoliman Ibu, apakah boleh mengatakan bahwa itu memang sesuatu yang buruk sambil tetap percaya pada Allah dan Allah akan menghadirkan hikmahnya begitu?
0: Iya betul, kita ambil gini, kita lihat sisi positif. Intinya husnuzon ya, tidak ada satu kejadian pun tanpa izin Allah dan itu pasti baik. Itu harus kita yakini itu. Nah lihat teknis tipsnya pada saat kita dizolimi atau mengalami suatu peristiwa yang tidak enak. Ini teknisnya ya, ambil wudu, sholat dengan niat sholat itu minta ampun kepada Allah, bertobat intinya ya. Lalu bicara dengan Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, semua ini terjadi atas izinmu, atas kehendakmu. Itu yang pertama. Yakin itu terjadi atas izin kehendak Allah, ya kan? Kedua, ya Allah, aku jadikan ini evaluasi. Pasti aku punya dosa. Kan kita kembali ke dalilnya. Semua yang kita alami tidak enak itu karena perbuatan kita. Kezoliman ini bisa jadi buah kezoliman kita. Yang kita udah lupa. Ingat loh, zolim kita tuh kepada Allah dan kepada manusia. Kita udah lupa. Allah gak pernah lupa. Ya, ya Allah pasti ini ada kezoliman aku lakukan. Aku udah lupa. Aku evaluasi diri Allah. Ketiga, ya Allah sakit banget dizolimi ini. Tapi inilah cara engkau membersihkan dosa aku. Jadi kita pernah zolim, udah lupa, gak tobat. Atau belum tobat, lalu Allah takdirkan kita dizolimi, terus kita fokusnya kepada dia yang zolim. Tidak begitu harusnya. Harusnya kita membongkar kezoliman kita. Kita tuh banyak kezoliman, cuman kita tuh tidak menyadarinya dan sudah lupa. Dan An-Nisa 1:23 dikatakan semua kezoliman dibalas sempurna. Orang kafir di akhirat dibalasnya, kita dibalasnya di dunia dengan sempurna. Kita zolim kepada si A, kita lupa. Tidak harus si A ngebalas ke kita. Dan tidak harus bentuk yang sama. Tapi bisa jadi yang ngebalas itu si B. Dengan peristiwa yang berbeda. Tapi rasanya sama. Jadi begitu ada kezoliman, ya Allah, ini cara engkau. Aku evaluasi, kemudian ini cara aku bersihkan dosaku. Yang keempat, ya Allah, ampuni aku kalau gara-gara kezoliman ini, kita lupa dengan nikmat Allah dari yang lain. Kita lebih sibuk dengan penderitaan daripada kenikmatan Allah. Kenikmatan Allah berikan. Baru yang kelimanya adalah, ya Allah, ini pasti baik. Aku ridho, aku tidak suka. Tapi pasti baik kan ya Allah. Aku tidak suka, aku serahkan kepadamu. Pasti baik ya Allah. Nah, inilah poin, lepaskan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini tenang. Percayalah, tenang. Tapi sudah, jadi tidak sibuk lagi dengan kudia jahat banget sama saya, dia zolim banget sama saya. Enggak begitu lagi. Tapi ke dalam, kezolimanku juga banyak. Ini cara engkau bersihkan dosaku. Mungkin aku belum taubati ya Allah gitu. Nah inilah yang orang gak akan bisa kalau dia merasa dirinya benar. Kalau dia merasa dizolimi. Kalau dia merasa aku udah kurang apa, merasa berjasa. Cinta dunia, nafsunya. Ini gak bisa melakukan seperti ini teknisnya. Nah, silakan bisa dicoba. Ya, Allah malam bisalam.
1: Ya, Masya Allah. Jazakillah khair Ibu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu ada dari sahabat Yudi di Padalarang. Izin bertanya Ibu, apakah hati yang sekeras batu bisa menjadi hati yang lunak Ibu, dan bahkan menjadi hati yang lembut? Nah, ini pertanyaan dari sahabat Yudi.
0: Bisa dengan izin Allah, bisa. Syaratnya adalah hatinya, hati dia yang keras itu dilihat dari keseriusan dia ya. Jadi misalnya gini, dia nih udah keras banget. Harusnya ya, kalau ada setitik aja di hatinya pengen, ya Allah, aku pengen hati ini pengen bisa lembut, bisa bersih, bisa kembali ke jalanmu gitu ya. Kalau itu yang itu jeritan hati yang terdalam minta kepada Allah, yakin itu Allah akan berikan dia kesadaran. Ya Allah kuasa gitu loh. Allah kuasa. Orang kafir sekalipun Kalau Allah kasih dia sadar, insaf, itu hari ini banyak orang yang jauh dari Allah, berbuat maksiat, berlumur dosa, diberi kesadaran. Kita udah belajar tentang pembuktian kauniyah. Ingat nggak penyihirnya Fir'aun? Iya kan? Selangkah lagi ke neraka, melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam pada saat tongkat dilempar menjadi ular besar memakan ular-ular kecil. Kan di situ dia tersungkur, tersungkur dia. Dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa. Itu kurang apa? Penyihir udah mungkin udah batu kan gitu. Tapi kan begitulah kalau Allah memberikan hidayah, petunjuk. Jadi besar, semua itu kemungkinan besar bisa. Termasuk yang Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu kan ahli maksiat sebelumnya. Semua maksiat dia lakukan. Dia mulai berubah ketika dia nikah dan punya anak. Tapi begitu anaknya meninggal di usia masih kecil, balita, dia kecewa lagi sama Allah. Maksiat lagi lebih parah. Sampai dia mabuk lebih parah, pingsan. Dalam pingsan itu dia bermimpi hari kiamat. Dalam mimpi itulah dia mengalami suatu peristiwa di mana ketemu dengan anak yang sudah meninggal itu. Dan anaknya menjelaskan, dan dia dikejar ular kan. Dikejar ular, dia minta tolong kepada seorang kakek. Kata kakek itu, gak bisa. Kamu kesana jurang, kesana jurang, jurang api. Ketemu dengan anaknya, anaknya bilang, ayah, anaknya ngusir ularnya, lalu anak itu memegang tangan ayahnya, lalu anak itu dipangku oleh ayahnya. Terus ayahnya bilang, wahai Fatimah, siapa ular besar itu? Siapa kakek tua itu? Ya ular besar ini adalah maksiat yang kamu besarkan di dunia. Kakek ini adalah ketaatan yang kau kecilkan di dunia. Dia bangun, dia mandi, salat subuh, dia ke masjid. Itu dia awal dia taubat. Itu kurang apa? Kalau aspek dia orang Islam tapi dia maksiat. Kalau tadi kan penyihir Fir'aun orang kafir kan. Nah, itu kan keras, tapi Allah kuasa memberikan mereka kesadaran lewat namanya kauniyah. Ada yang lewat sima'iyah kan yang diperdengarkan. Yang ketiga ilmu. Banyak orang kan baca baca Quran terjemahannya belum beriman, jatuh cinta dia sama Islam, beriman dia. Itu kan banyak. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal memang yang dilihat itu lintasan hatinya, hati terdalamnya itu benar mau nyari kebenaran enggak? Coba. Ya Allah, saya pengen lembut hati, pengen benar hidup tuh. Kan banyak yang kita lihat berlumur dosa. Tiba-tiba kan dia tobat, berubah ya, hijrah. Saya sangat yakin dengan ilmu itu bisa jadi hatinya berbisik, ya Allah, saya teh pengen bener hidup teh, capek gini terus. Bisa jadi begitu. Yang hadis riwayat An-Nasa'i, yang jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Kan itu yang Arab Baduy, dia pengen meninggal syahid. Itu kan dia nggak mau harta ghanimah. Dia bilang sama Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta, tapi ingin saya itu kena panah leher saya syahid, saya ke surganya Allah. Karena Rasul bersabda yang pertama, ya, jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya padamu dan Allah sampaikan keinginanmu. Baru perang lagi, ada jenazah tepat di lehernya ada busur panah. Rasul tanya ke sahabat itu Arab Baduy kemarin, iya Rasulullah. Rasulullah bersabda yang kedua kali, dia jujur kepada Allah, Allah percaya padanya dan Allah sampaikan keinginannya. Rasulullah mengkafani dengan jubahnya, mendoakannya. Jadi kejujuran hati terdalam itulah yang menentukan Allah meraih kita. Diraih kita, diberi kesadaran, berlari menuju Allah, bertobat, hijrah, berubah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semangat gitu
1: aja. Insya Allah bisa.
0: Didoakan gitu, ya, didoakan ya.
1: Masya Allah. Nah kemudian ibu yang disampaikan tadi oleh ibu ya, ketika memang kita jujur kemudian berhijrah begitu ya. Nah ini juga banyak yang berhijrah begitu. Namun ketika hijrah itu sulit begitu ibu menghadapi kehidupan, entah itu dari ekonomi, pertemanan, keluarga. Nah ini juga yang menggoyahkan begitu naik. Harus seperti apa dalam menghadapi situasi seperti itu?
0: Dalam hijrah tantangannya ada dari dalam diri, ada dari luar diri. Kalau dari dalam diri itulah keikhlasan, itulah kesungguhan. Siapa yang sungguh-sungguh menyeret ridhonya Allah akan ditunjukkan jalan-jalannya. Al-Ankabut 69. Keikhlasan, dia betul enggak mau ke Allahnya karena Allah nyari ridhonya Allah. ciri ikhlasnya apa? Lupakan pandangan manusia. Kalau dia masih sibuk dengan pandangan manusia, dia belum sungguh-sungguh ikhlas untuk berhijrah. Itu dari dalam dirinya ya. Terus nafsunya, nafsunya itu mengajak terus kepada kejahatan. Tapi kalau dari luar, itulah pertemanan, pergaulan, bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia. Tapi itu semua akan bisa kita atasi selama satu, tadi keikhlasan. Kedua adalah cita-cita, kehendak kita. Benar gak sih mau ke Allah? Itu poinnya. Kalau kita serius mau ke Allah, apapun yang terjadi kita akan kuat. Jatuh bangun, air mata, pedih, luka, aku pengen nyampe ya Allah, aku ingin ketemu engkau di surga ya Allah. Aku udah Allah yang dia cari itu betul-betul. Dari situlah ujian, ujiannya akan berdatangan. Di situlah seolah-olah, kamu katanya udah hijrah, kok kayak gini sih kamu? Orang kadang anggap hijrah itu udah benar soleha,
1: langsung
0: dia tidak
1: gitu ya,
0: tahu tuh perjuangannya kayak apa orang yang hijrah itu, godaannya kayak apa. Nah, nggak bisa kalau kita terpaku kepada, aduh aku udah hijrah tapi dinilai orang, berarti dia belum tuh. Harusnya dia udah lupakan pandangan manusia, cukup Allah jadi saksi, cukup Allah yang tahu. Aku pengen sampai kehendakku untuk sampai kepada Allah. Sambil dia belajar terus seperti itu. Nah, yang bikin kita tidak kuat adalah kita belum sungguh-sungguh dan kita belum ikhlas dan cita-cita kita lemah untuk sampai ke Allah.
1: Berarti itu yang perlu dikuatkan dari diri sendiri ya Bu ya.
0: Iya. Dan jangan lupa untuk awal-awal hijrah pergaulan. Harus cari yang teman-teman yang membawa istiqomah, jangan yang menggoda. Kalau kita belum kuat, kalau kita udah kuat, kita yang mewarnai mereka, kita yang tarik mereka.
1: Iya gitu. Betul-betul. Gitu. Jangan ingin mewarnai kalau belum mampu gitu ya.
0: Iya belum kuat gitu, iya masih ragu-ragu gitu.
1: Ya baik, masya Allah. Terima kasih Ibu. Insya Allah kita lanjutkan sahabat AMG di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya masih ada kesempatan ya sahabat AMG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat dan tentunya pertanyaan pada hari ini.
2: Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun, mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya, itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka Senin hingga hari Sabtu, pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kita ke Baitullah, nak. Gak ada doa yang gak diijabah di sana.
7: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
9: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
10: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:51. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Memasuki menit ke-8 sahabat MK, lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita sambung kembali perbincangan kita di hari ini. Dan saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, pertanyaannya di hari ini. Izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari hamba Allah. Di hari ini disampaikan Ibu pertanyaannya,

0: Dari hamba Allah disampaikan pertanyaannya di hari ini, Ibu, ini berkaitan dengan suaminya. Dari penanya ini, sahabat yang bertanya, menyampaikan Januari kemarin suaminya ketahuan chat dan kirim uang ke wanita lain, Ibu. Dan suaminya bilang itu teman biasa. Karena ketahuan oleh istrinya, maka ia memblokir, Ibu, ya. Namun dari akhir-akhir ini begitu ketahuan lagi suami ini foto dengan seorang wanita yang sudah pisah sama suaminya, begitu, Ibu. Seorang janda dikatakan seperti Ibu, seperti itu. Dan istrinya ini menegur Ibu. Suami bilangnya itu hanya dukungan saja. Nah, di kondisi seperti ini apa yang harus saya lakukan, Ibu? Karena suami juga merasa tidak bersalah, begitu.
1: Baik, ya. Pertama adalah tadi kan saya sudah jelaskan, kita ini pasti diuji oleh sesama kita. Itu ya, harus yakin. Istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri, orang tua diuji oleh anak, anak diuji oleh orang tua, oleh teman, dan seterusnya. Harus yakin itu Al-Quran yang bicara, Al-Furqan ayat 20. Hanya Allah mengatakan, maukah engkau bersabar, gitu. Nah, sabar di sini kan bukan diam, tutup mata, tutup telinga, tapi hati itu bergemuruh, dendam, dan seterusnya. Tapi di sini sabar ini adalah tidak mensikapi kejadian ini dengan dosa lagi agar Allah menolong. Apa yang dilakukan? Tadi saya jelaskan, ya, kalau mau bicara teknisnya, harus yakin terjadi atas izin Allah. Ini terjadi atas kehendak Allah, iya kan? Dan itu sampai ke, ibu bisa saksikan fotonya, bukti transfernya. Itu Allah yang tunjukkan. Bisa saja Allah tutup itu dan ibu nggak tahu sampai kapanpun, tapi Allah tunjukkan. Berarti itu adalah ujian, kan? Ujian bagaimana ibu mensikapinya. Nah, mungkin dalam hal ini biasanya orang kan lebih sibuk dengan kesalahan suami, ya. Memang dia salah, dia nggak benar, karena dia sudah maksiat, gitu loh. Dia sudah maksiat, gitu. Dia sudah, maaf ya, berzina itu kan tidak harus hubungan suami istri, ya. Tapi udah pikiran, perasaan, atau apa, pandangan, itu udah pendengaran, hati, itu udah jatuh ke zina. Kemaluannya itulah yang membenarkan atau mendustakan, begitu sabda Rasulullah. Nah, jadi pasti energi ibu, fokusnya ibu kepada perilaku suami, kan? Nah, sekarang bisa nggak ibu latihan mengevaluasi diri sebagai istri, sebagai hamba Allah? Muhasabah, terutama muhasabah terkait dosa-dosa yang halus di hati. Contoh, dulu niat menikah. Dua, apakah merasa berjasa? Tiga, apakah terlalu cinta? Ini yang kadang gak disadari, tetapi ini membuat hati itu tertutup, terkotori oleh makhluk. Akhirnya Allah lepas. Nah, Allah ingin hati ibu diisi oleh Allah, bukan oleh suami. Sehingga suami ini menguji untuk ibu lepaskan, serahkan kepada Allah. Ini berat, ya, Bu, riadohnya, latihan mujahadahnya. Ini ilmunya ilmu hati dan ilmu, kalau tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Jadi Allah membersihkan hati seorang hamba itu, kadang tobatnya itu ditunggu tidak ada, atau tobatnya belum efektif, belum berhasil, maka Allah membersihkan dengan cara Allah, yaitu membuat derita yang luar biasa, sakit luar biasa. Hanya apakah mau gak sih ibu bersabar, tidak mensikapi dengan dosa? Kedua, ibu ridho, pasti ada kebaikan ini. Nah, PR ibu adalah tidak disibukkan dengan kelakuan suami, walaupun dia udah berdosa. Jelas, ibu tugasnya mengingatkan, itu dosa, kamu udah punya keluarga, itu dosa. Tugas ibu hanya mengingatkan, menasehati, tapi tidak merubah, tidak bisa merubah, hanya Allah yang merubah. Jadi fokus ibu ke diri ibu, membongkar dosa ibu, mentaubati dosa-dosa ibu, menjadi hamba yang dicintai Allah, nanti biar Allah yang membereskan. Apakah nanti suami ibu itu berhenti, ya, dengan caranya Allah, atau terus menerus seperti itu? Nah, ibu tinggal memilih, ibu istiqoroh. Jawaban istiqoroh apa? Ibu mantap, ini gak bisa nih, dia gak bisa lepas dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini mencabut keberkahan dalam keluarga saya, misalnya, gitu. Saya gak bisa sama dia. Saya harus berpisah karena Allah, takut mudaratnya lebih banyak. Atau ibu memilih, ya udah saya sabar aja, siapa tahu dia berubah, saya doakan dia. Mungkin saya sebagai istri belum baik dan seterusnya. Saya bertahan karena Allah, ini ladang surga saya. Itu pilihan ibu setelah ibu istiqoroh, tapi diawali dengan ibu introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri gitu loh. Tidak fokus kepada kesalahan-kesalahan suami dulu gitu Bu ya. Banyak hari ini itu memang luar biasa godaan-godaan ya, tidak hanya kepada suami, pada istri juga godaan banyak. Betapa banyak orang yang rumah tangga itu tergoda oleh syahwat-syahwat wanita, syahwat laki-laki. Ya dunia ini memang udah seperti ini gitu loh. Sehingga satu-satunya memang mendekati Allah. Jadi kita nggak bisa mengatur Allah gitu. Kalaupun Allah uji seperti ini, ya memang Allah punya rencana yang terbaik. Apa itu rencananya? Allah ingin hati ibu hanya ada dia, bukan suami. Itu goalnya, itu keyakinan. Kedua, siap rasa sakit yang ibu rasakan, itu penghapus dosa ibu. Mungkin dengan cara ini dosa ibu dihapus, tidak cukup dengan taubat dan ibadah ibu. Ketiga, harusnya ini momen di mana ibu lebih dekat dengan Allah, bukan justru disibukkan dengan suami. Ibu lebih dekat dengan Allah. Suami, kita tugasnya nasihati, yang terbaik tidak bisa, ya serahkan kepada Allah. Ibu doa, ya bu ya. Baru yang keempat, ya kalau Allah ingin naikkan derajat ibu di sisinya, tapi amal ibu tidak cukup menjangkau kedudukan itu, maka Allah akan berikan ibu yang tidak suka. Tapi kalau ibu bisa lulus, apa itu sabar, ridho, bahkan puncaknya bersyukur, maka ibu naik derajat di sisi Allah. Kok bisa syukur? Syukurnya di mana? Saya dizolimi kok. Syukurnya adalah di mana? Karena perilaku suami, ibu semakin dekat dengan Allah, ibu semakin dicintai Allah, ibu mendapat pahala sabar. Nah, ini yang memang proses hati yang luar biasa. Tapi kalau kita cita-citanya memang akhirat, bukan dunia, insya Allah bisa melewati itu. Tapi kalau orientasinya dunia, suami, harta, anak, bukan berarti gak cinta ya, tetapi jangan sampai itu mengalahkan posisi Allah di hati kita. Allah ma'alam bisawab.
0: Masya Allah. Jazakillah khair ibu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari ibu Tanti, begitu menyampaikan, ketika sedang futur, ibu terbesit dalam hati, kenapa aku diuji dalam keadaan seperti ini? Nah, ini respon terbaik sebagai seorang muslimah harusnya seperti apa, ibu? Mohon nasihat dan juga doanya.
1: Setiap kita diuji, pada saat diuji memang akan ada rasa sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi memang resepnya itu adalah, kenapa aku diuji? Karena Allah sayang sama aku. Allah ingin aku tuh bersih. Allah ingin aku itu bisa dekat dengan dia. Sehingga aku diuji. Untuk meredam rasa sakit itu, mengurangi, meringankan rasa sakit itu, maka obatilah dengan banyak taubat. Taubat itu adalah obat hati. Taubatan nasuha. Apa yang ditobati ya? Aku punya salah apa ya? Nah, tobatilah hal-hal yang sifatnya memang itu tadi, kezoliman yang tidak terasa, letaknya di hati, ya, 7 anggota tubuh badan kita. Banyak dosa kita itu banyak banget. Ya Allah, kalau misalnya usia kita hari ini 30, kita akil balik ambil maksimal misalnya 15 atau 10, kita punya dosa masa lalu 25 tahun. Kezoliman kita kepada Allah, kepada manusia, bagaimana kita banyak menyakiti orang, bagaimana kita zolim kepada kehormatan orang, bagaimana tubuh ini banyak dosanya, belum lagi lintasan hati ini banyak sekali kotorannya, belum lagi kita banyak lupa kepada Allahnya. Nah, Allah sayang, Allah cinta, Allah ingin, ayo mendekat kepadaku, tetapi engkau tidak dekat-dekat, engkau disibukkan dengan dunia, engkau banyak dosa. Ya, aku bersihkan. Itulah rasa sakit itu cara Allah membersihkan. Makanya meringankannya dengan banyak bertobat. Untuk bertobat, temukan dosanya yang ditobati. Untuk bisa menemukannya, rontokkan yang namanya kesombongan, merasa benar, merasa berjasa, cinta dunia, hawa nafsu, dan merasa dizolimi. Insya Allah akan melewati masa-masa ini, dan kita akan jauh lebih tenang, bahagia bersama Allahnya. Memang prosesnya tidak segampang itu, tergantung kecepatan kita menuju Allahnya. Allahu'alam bisawab.
0: Baik, jazakillah khair ibu. Dan terakhir mungkin ibu, berkaitan dengan tema kita hari ini sebagai penguatan untuk kita semua, dengan temanya hari ini bersihkan hatimu, baca pesannya, mangga ibu.
1: Baik, bersihkan hatimu, baca pesan Allah. kita nggak akan bisa membaca pesan Allah atau hikmah di balik suatu kejadian kalau hati kita tertutup oleh dosa dan kecintaan kita kepada dunia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 72 yang artinya barang siapa buta di dunia ini ya terhadap nikmat-nikmat Allah juga terhadap bukti-bukti penciptaan dan keagungannya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan lebih kepada buta terhadap keesaan Allah, kepada tauhid kita ya. Nah, kemudian gejala buta hati kita di dunia ini, kita fokus kepada yang sifatnya usaha-usaha kita dan dunia, ikhtiar kita, dunia-dunia yang kita cinta, yang kita kejar ini, kita tidak peduli dengan urusan akhirat kita. Ya, jadi kalau kita peduli kepada urusan akhirat kita, kita akan bisa membaca pesan Allah, tapi memang diawali dengan kita membersihkan hati kita. Ya, kalau nggak dibersihkan hati kita, ketutup oleh dosa, cinta dunia, maka kita tidak bisa membaca pesan dari Allah gitu. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu melatih kita untuk bertanya ke hati, ini pesan Allah apa? Tapi harus dikuatkan dengan keyakinan, pasti ini kebaikan, walaupun secara duniawi bentuknya buruk, menyakitkan. Tapi harus diyakini, pasti ada kebaikan. Cuman kita belum bisa mendapatkan atau merasakan kebaikan itu di awal, karena kita masih butuh proses untuk pembersihannya gitu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk ilmunya di hari ini yang sudah dibagikan. Dan selamat menjalankan aktivitasnya amanahnya di hari ini Ibu. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan.
1: Amin. Jazakillahu khair.
0: Baik sahabat MK, alhamdulillah untuk sajian ilmu sudah kita dapatkan. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya sahabat MK. Dan dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, kita akan lanjutkan sahabat MK dalam segmen Morotel Pilihan. Kami sediakan 3 morotel yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Silakan sahabat MK, Anda hari ini bisa memilih Quran Surah Al-Mursalat di nomor 1. Kemudian di nomor kedua Anda bisa memilih Surah At-Takwir. Dan di nomor ketiga sahabat MK, Anda bisa memilih Quran Surah Al-A'la. Silakan dipilihkan sahabat MK, di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mursalat, di nomor kedua ada Quran Surah At-Takwir, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-A'la. Sampaikan pilihan morotel Anda sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan juga pilihan morotel pada hari ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 92553729000 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kami hadirkan 3 murotal di hari ini yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Silakan, sahabat MK, di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mursalat, di nomor 2 ada Quran Surah At-Takwir, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-A'la. Pilih salah satunya, sahabat MK, silakan dikirimkan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah, dari Buah Batu sudah hadir Pak Yandi memilih murotalnya di nomor 3 Quran Surah Al-A'na. Terima kasih. Di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Pujasari di Cicadas beserta Ibu Rusti Garut, hatur nuhun. Kemudian saya ke Pada Larang, sahabat Yudi sudah memilih juga murotalnya di hari ini di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Dan saya sapa juga ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, sudah memilih murotalnya juga di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Dari Cianjur hadir juga Ibu Hasanah memilih murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mursalat. Dan ini mohon doanya dari Ibu Hasanah untuk semuanya dari sahabat MK juga kru MK, semoga Ibu Hasanah diberikan kesehatan, keselamatan, dan selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya ke Soreang, hadir juga Pak Edi di Soreang memilih murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mursalat, hatur nuhun. Dan di grup komunitas sahabat MK juga sudah hadir yang memilih Quran di nomor 1 ya, Quran Surah Al-Mursalat. Ada Mamah Ismi di Cianjur, Ibu Seli di Jatinangor, Ibu Herwati di Cimahi, Ibu Pujasari di Cicadas, dan sahabat Raihan di Ujung Berung. Terima kasih. Sahabat Mahdi sudah hadir juga hari ini. Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan atensinya. Dan untuk murotalnya sahabat MK di hari ini yang terpilih ada di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Mursalat. Insyaallah sahabat MK, untuk murotalnya akan kita simak bersama Quran Surah Al-Mursalat. Dan semoga dengan murotal yang dihadirkan hari ini Allah menghadirkan juga ketenangan ya dalam hati kita sahabat MK, dan Allah memudahkan segala urusan kita. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah membersamai kami di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia bersama Ibu Khairati ya di hari ini sahabat MK. Terima kasih untuk atensi yang sudah disampaikan, terima kasih sudah menyimak juga sahabat MK, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini, melanjutkan amanah-amanahnya. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah limpahkan keberkahan sahabat MK dalam setiap urusan yang kita laksanakan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas, sahabat MK pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil Untuk Bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat. Malaikat-malaikat yang diutus. 50 ayat

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, Penguasa

0: langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang, atau tetek bengek, boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan takut setelah diselidiki ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari Ade tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi Ade nanti hasilnya.
3: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
4: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan segala peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
3: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
5: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
2: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari Ade tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi Ade nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau Ade-Ade tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
5: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
6: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
7: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
6: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belah kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
3: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
3: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager Siti Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mutiara di dalam hati. Sahabat MK, ternyata harta termahal yang dimiliki seseorang di dunia ini bukan emas, sahabat MK, bukan rumah yang megah dan bukan yang lainnya. Ternyata sahabat MK yang termahal yang dimiliki adalah keimanan. Karena iman ini sahabat MK tidak bisa diwariskan, juga tidak bisa diperjualbelikan. Nah, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya perlu dijemput ya sahabat MK. Karena setiap manusia Allah berikan hidayah, namun apakah kita mau mengambil hidayah itu atau tidak? Nah, itu pilihannya sahabat MK. Maka ketika kita memiliki iman, ketika hidup di dunia ini, maka tentu kita sahabat MK menjadi orang yang beruntung. Ia tak dapat dijual beli. Dan keimanan ini tidak hanya didapatkan ya sahabat MK, namun perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan sahabat MK untuk kualitasnya ya, menjadi yang lebih baik lagi sahabat MK, dan selalu menjadi pribadi yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tanpa iman sahabat MK, maka manusia akan hilang arah sahabat MK dan lupa statusnya, akan hamba dan juga akan lupa tujuannya akan kemana. Maka bersyukur di hari ini kita masih diberikan keimanan sahabat MK, dan mari kita tingkatkan juga keimanan dengan terus menambah kebaikan-kebaikan ya sahabat MK dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridho darinya. Maha Esa, Maha Kuasa. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali sahabat Siar Asila Gania kembali menemani Anda di hari ini dalam program Inspirasi Siang, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Insya Allah kita akan belajar bersama ya sahabat MK di hari ini, akan meneladani seorang sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, suara merdu pelantun Al-Quran dan ketekunan belajarnya. Dari seorang ayah yang... Kami mengajak Anda sahabat MK untuk menyampaikan atensinya, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Dalam program Inspirasi Siang, insya Allah kami hadirkan nasyid pilihan, juga teka-teki cerdas sahabat MK yang bisa Anda jawab di hari ini. Pertanyaannya sahabat MK, siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Silakan jawabannya bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Jika tidak, kembali pada Allah. Menemani siang hari Anda, sahabat MK, di hari ini kami putarkan kembali satu nasyid dari Ed Gustik dengan judulnya Jalan Masih Panjang.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
7: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Zawziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Sahabat AMK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik sepanjang masa, yang mana sahabat AMK setiap langkahnya, setiap apa yang ia katakan ya, sahabat AMK yang perbuat itu adalah teladan untuk kita semua sebagai umatnya. Maka sahabat AMK, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu sahabat AMK untuk melihat kembali sejarah ya, membacanya sahabat AMK dan juga mengamalkannya. Karena sejarah sahabat AMK bukan hanya kisah atau bukan hanya bacaan ya, namun panduan untuk kita semua selain dari Al-Quran ya sahabat AMK. Karena kehidupan kita di dunia adalah mengulang sejarah, maka ketika mendapatkan persoalan di hari ini, kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga sahabat AMK bisa meneladani ya dari orang-orang terbaik, generasi terbaik, yaitu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya yang akan kita teladani hari ini sahabat AMK ada Abdullah bin Mas'ud. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, sahabat AMK Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an yang baik seperti pertama kali turun, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat AMK termasuk dari golongan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam ya. Beberapa saat setelah masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud mengajukan diri menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan permohonannya pun sahabat AMK dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu interaksi Abdullah bin Mas'ud dan Nabi begitu intens. Ia selalu mendampingi kemanapun perginya Rasulullah sahabat AMK. Ia juga selalu menyediakan segala kebutuhan Nabi, mulai dari menyediakan air mandi hingga membawakan sendal sahabat AMK beserta siwak. Bahkan kerap kali masuk ke kamar Nabi untuk sekedar mengurus tempat tidurnya. Karena beliau selalu mendampingi Nabi, sahabat AMK Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang langsung mengumpulkan dan belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Abdullah bin Mas'ud juga memiliki kecerdasan dan ingatan yang kuat sahabat AMK, sehingga ia mengetahui betul kapan, di mana, dan kepada siapa atau asbabun nuzulnya ya sahabat AMK sebuah ayat diturunkan. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad menyerukan kepada orang-orang untuk belajar Al-Quran, salah satunya kepada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat AMK, ambillah Al-Quran itu dari empat orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Selain itu sahabat AMK, Nabi Muhammad juga suka meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran untuknya. Selain untuk mengecek bacaan Al-Quran sahabatnya, Nabi juga suka dengan suara Abdullah bin Mas'ud yang begitu merdu. Dan terlepas dari itu semua, sahabat AMK Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang pemberani. Setelah Nabi Muhammad, ia tercatat sebagai orang pertama yang membacakan Al-Quran dengan terang-terangan di hadapan kaum musyrik Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, sahabat AMK dikisahkan, suatu ketika sahabat berkumpul dan melontarkan pertanyaan perihal siapa yang berani membacakan Al-Quran di hadapan kaum musyrik Quraisy secara terang-terangan. Mengingat pada saat itu sahabat AMK, orang-orang Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran secara langsung. Seketika itu juga Abdullah bin Mas'ud langsung menawarkan diri untuk menjadi pembaca Al-Quran di hadapan musuh-musuh Islam. Para sahabat-sahabat AMK sebelumnya tidak sepakat karena khawatir Abdullah bin Mas'ud akan dicelakai.
Namun sahabat AMQ, Abdullah bin Mas'ud tetap kekeh ya, teguh pendirian sahabat AMQ ingin menjadi pembaca Al-Quran di hadapan kaum musyrik Quraisy. Ia meyakinkan bahwa pelindungnya adalah Allah. Kemudian para sahabat lainnya akhirnya menyetujui permintaan Abdullah bin Mas'ud tersebut. Esok harinya sahabat AMQ Abdullah bin Mas'ud datang ke makam Ibrahim pada saat waktu duha. Pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy tengah duduk-duduk di sekitaran Ka'bah, dan di hadapan mereka Abdullah bin Mas'ud langsung membacakan surah Ar-Rahman dengan suara merdu nan lantang. Beberapa orang terpesona ketika mendengar bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud yang tadi terkenal merdu ya sahabat AMQ. Namun setelah mendengar beberapa ayat, orang-orang Quraisy mulai sadar perihal apa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud. Mereka kemudian mendatangi dan memukuli Abdullah bin Mas'ud. Islam agama benar tulus suci. Usai kejadian tersebut, sahabat AMQ Abdullah bin Mas'ud mendatangi para sahabatnya dengan wajah yang babak belur dan berdarah, dan dikhawatirkan

Selain tadi sahabat MQ ya, Abdullah bin Mas'ud orang yang membaca Al-Quran dengan merdu dan tentunya dengan bacaan yang baik ya sahabat MQ, langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah juga banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 840 hadis yang diriwayatkannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib memuji Abdullah bin Mas'ud sahabat MQ sebagai sahabat ahli ilmu. Ia begitu menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya serta meriwayatkan banyak hadis. Abdullah bin Mas'ud sahabat MQ juga menunjukkan ketekunan luar biasa dalam membaca, tadi menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Suaranya sangat indah sahabat MQ saat membacakan Al-Quran. Doa pada yang Esa, moga ku dapat bersama. Bagi Abdullah bin Mas'ud sahabat MQ, bulan Ramadan juga merupakan waktu terbaik untuk menikmati, mentadaburi dan mengamalkan isi Al-Quran. Malam-malam Ramadan beliau dihiasi dengan tilawah panjang, hingga tak jarang tangisan pecah di keheningan malam. Abdullah sering mengingat firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam riwayat juga disebutkan sahabat MQ bahwa Abdullah bin Mas'ud mampu menghatamkan Al-Quran beberapa kali selama Ramadan. Namun baginya membaca sambil merenungkan makna ayat jauh lebih utama daripada sekedar begitu ya sahabat MQ mengejar jumlah khataman.

Dan tak hanya untuk dirinya sendiri, sahabat MQ Abdullah bin Mas'ud juga mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat dan generasi setelahnya. Di bulan Ramadan, majelis beliau penuh dengan para penuntut ilmu yang ingin belajar cara membaca, tajwidnya, serta tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah sahabat MQ, kisah dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat MQ ia tekun ya dalam belajar dan juga memiliki suara merdu ketika membaca Al-Quran. Dan beliau juga salah satu ya sahabat MQ yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin belajar tentang Al-Quran. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat AMG, apa kunci utama agar kita bisa dekat dengan Al-Quran? Apakah dengan membaca setiap hari, atau dengan menghafalnya sahabat AMG, ataukah dengan memahami maknanya, atau yang keempat, mengamalkannya? Ataukah semuanya benar, sahabat AMG? Silakan disampaikan, menurut Anda apa kunci utama agar kita bisa dekat dengan Al-Quran? Di hari ini, sahabat AMQ, Anda juga bisa menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas yang sudah kami sediakan. Dan tentunya sahabat AMQ sudah ada jawabannya, silahkan dicarikan ya jawabannya. Siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat dan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Untuk cluenya ya sahabat MQ, tema di hari ini, silakan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, sahabat MQ, sampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Kami nantikan sahabat MQ jawaban dari Anda, dan kami akan menyapa Anda kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MKI, satu nasyid dari Syamil dengan judul Syukurku ini mengingatkan kita ya sahabat MKI bahwa kenikmatan dari Allah sangatlah banyak, dan ketika masalah pun ada dalam kehidupan kita itu tidak lebih banyak ya sahabat MKI dari nikmat yang Allah berikan. Maka dari itu mari kita syukuri sahabat MKI apa yang kita miliki hari ini, kita syukuri. Dan sahabat AMK, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan.

0: Sahabat MK, alhamdulillah di segmen sebelumnya kita sudah berbagi berkaitan dengan kisahnya Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat MK ia mempunyai suara merdu, pelantun Al-Quran, dan juga ketekunan dalam belajarnya ya sahabat MK. Ia mampu meriwayatkan hadis, dan juga sahabat MK menjadi salah satu sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk dipelajari Al-Quran darinya ya sahabat MK. Dan kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Pertanyaannya masih sama, sahabat MK, siapakah sahabat yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran? Silakan disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Alhamdulillah ada sahabat Mahdi dari Cimenyan menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Mahdi, dan juga menyampaikan sharingnya. Menurut sahabat Mahdi, kunci utama agar kita bisa dekat dengan Al-Quran adalah dengan membacanya setiap hari, menghafalnya, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahdi. Hadir juga dari Gerhil ya, ada Ibu A'ai. Jawabannya betul. Barakallah Ibu A'ai. Kemudian kali ini saya ke Tangerang. Hadir Ibu Iis di Tangerang. Disampaikan dengan dua jawaban ya oleh Ibu Iis. Dan jawabannya betul. Barakallah Ibu Iis. Ya Allah. Dari Cipanas Puncak hadir juga Ibu Aminah menyampaikan sharingnya. Kira-kira apa kunci utama agar kita bisa dekat dengan Al-Quran? Disampaikan oleh Ibu Aminah dengan membaca Al-Quran setiap hari, menghafalnya, kemudian memahami maknanya, dan juga mengamalkannya. Terima kasih Ibu Aminah. Sahabat Yudi di Padalarang juga hadir menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas serta sharingnya di hari ini. Jawabannya saya berikan nilai 100 sahabat Yudi, barakallah. Dan untuk sharingnya yang mendekatkan kita dengan Al-Quran adalah semuanya ya, yang tadi disebutkan, yaitu dengan membacanya, kemudian menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Terima kasih sahabat Yudi. Dari Padalarang saya ke Cimahi, hadir Ibu Dewi di Cimahi. Ibu Dewi sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Dewi. Kemudian hadir dari Opah Tar ya, tetangga MKFM atau di Pasar Gerlong ya. Alhamdulillah jawabannya 100 Opah Tar.
1: Selalu ada di jalanmu meski.
0: Sahabat Wiki dari Ciembulayit hari ini juga hadir menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas. Dan jawabannya diberikan dua jawaban ya, Masya Allah. Jawaban yang kedua ini sahabat Wiki, betul, barakallah. Salam silaturahminya disampaikan untuk penyiar, kru, sahabat MK, dan teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk salam silaturahminya sahabat Wiki. Di GPA 3 hadir juga Ibu Parila menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Parila. Salam silaturahminya disampaikan untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran, dan salamnya juga untuk alumni SSGDT semua angkatan, wabil khusus angkatan 38, dan salamnya juga untuk Forsil serta Manisan. Tidak terlupa salamnya untuk suami dan juga anak-anak tercinta dan semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Dari Antapani, Ibu Yanti hadir juga. Jawaban sudah disampaikan. Jawaban teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah untuk Ibu Yanti. Dan jauh dari Palembang ya, Masya Allah, hadir ada sahabat Solikin Badar. Jawaban dari teka-teki cerdas disampaikan dengan jawaban yang jawabannya saya checklist, sahabat Solikin, barakallah.

Kang Pian dari Gunung Letik alhamdulillah hadir juga. Jawaban sudah disampaikan dengan jawaban yang betul. Barakallah. Sahabat atau Kang Pian ya, dari Gunung Letik yang sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Untuk Anda sahabat AMK yang belum menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMK berkaitan dengan kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Siapakah sahabat AMK? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam bacaan Al-Quran. Kami nantikan jawaban Anda sahabat MK di 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat AMK saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun, siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
1: Ya, alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan. Maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup. Di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, sedangkan anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
0: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
1: Baik yang menggunakan bus, feeder, maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan, dan lain-lain. Semua masih jalan, baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya. Oke.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
2: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian gemis, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim akan sia-sia. Kita lahayan dulu ilah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa amwalikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah yang dulu ilah kulitikum, Allah hanya melihat dari hati-hati kalian. Wa amwalikum, dan dari amal-amal kalian. Kalian yang menjadi orang yang khair nas an bahum minas, menjadi orang yang bermanfaat.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur terutama lahan. Menurutnya kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
5: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri. Maka dari itu, ya sekarang kita berupaya untuk memperluas di jaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
0: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Satnarkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
6: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
7: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest, tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market, tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Lasby Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
8: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Sahabat MKI, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Sahabat AMK, kebersamaan itu sangat indah ya, bersama di dalam kebaikan, di dalam suka dan duka, sahabat AMK. Namun akan lebih indah jika kebersamaan itu tidak hanya di dunia saja, namun hingga akhirat, hingga surganya Allah. Maka sahabat AMK, kita perlu berikhtiar ya dan terus berdoa agar kita berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi di surganya Allah. Dan salah satu ikhtiarnya di dunia ini agar kita bersama-sama ya sahabat AMK di surganya Allah, maka kita perlu saling mengingatkan di dalam kebaikan. Saling mengajak ya sahabat AMK, bersama-sama menuju kebaikan, bersama-sama menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala.

Sahabat MQ, insya Allah saya akan menyapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Umi Zikri dari Cianjur yang sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Salam ukhuwah disampaikan untuk semuanya, untuk guru-guru dan sahabat siar serta pendengar dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Umi Zikri di Cianjur. Dan kunci jawaban dari teka-teki cerdas sahabat AMK insyaallah kita akan buka di akhir kebersamaan. Kali ini sahabat AMK masih dalam rangkaian program Inspirasi Siang. Kita akan lanjutkan sahabat AMK dalam segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 di antaranya bisa Anda pilihkan, kemudian bisa dipilihkan dikirimkan sahabat AMK ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama sahabat AMK, kami putarkan nasyidnya dari Hazwan dengan judulnya Jangan Ambil Penglihatanku. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor 1 sahabat MK, silakan bisa Anda pilihkan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku dari Hazwan. Dan di nomor kedua sahabat MK, kami putarkan kembali preview untuk Anda.

Nasyidi nomor kedua sahabat MK menggapai ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, silakan bisa Anda pilihkan di nomor kedua. Dan di nomor ketiga sahabat MK, kami hadirkan kembali nasyid previewnya sahabat MK untuk Anda.

Masih di nomor kedua, sahabat MK, dari Harissa Fix dengan judulnya Buah Hatiku. Silakan bisa Anda pilihkan. Dan masih berkaitan dengan hati ya, sahabat MK. Nasyid di nomor keempat dengan judulnya Ratu Hati. Kami putarkan previewnya untuk Anda.

Ratu Hati, sahabat MQ di nomor keempat dari Firdaus, silakan bisa Anda pilihkan. Dan terakhir, sahabat MQ, kami putarkan kembali preview Nasyid di nomor kelima.

0: CD nomor kelima, sahabat AMQ, silahkan dipilihkan dari Hijaz dengan judulnya Sepi Hidup di Dunia. Itu dia sahabat AMQ 5 preview nasi di hari ini. Yang tiga diantaranya bisa Anda pilihkan. Yang pertama dari Hazwan, Jangan Ambil Penglihatanku. Kemudian di nomor kedua, Menggapai Ridomu dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano. Di nomor ketiga dari Hari Safix dengan judulnya Buah Hatiku. Kemudian Ratu Hati dari Firdaus di nomor keempat, dan dari Hijaz di nomor kelima, Sepi Hidup di Dunia. Silahkan dipilih nasyidnya, sahabat AMQ, sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat AMQ, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Salah yang sikit dibesarkan
1: yang... Sahabat AMQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 6 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Memasuki menit ke-36, sahabat MK lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Saya sapa Ibu Iis di Tangerang yang sudah memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Dari Tangerang saya ke GBA 3, hadir juga Ibu Parilah dengan pilihan di nomor 1, 2, dan 3. Dan informasi disampaikan sudah sangat gelap, katanya mendung. Masya Allah, semoga Allah berikan kita hujan yang berkah ya, Ibu Parilah. Dari Cibiru hadir juga Mamah Nabil menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah, Mamah Nabil. Ada Ibu Yanti juga di Antapani yang hadir kembali memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan juga oleh sahabat Dwiki. Dan hadir juga dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Ini salamnya disampaikan untuk anak-anak Ibu Aminah. Semangat begitu ya. Dan semoga sehat-sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Aminah. Dari Cipanas Puncak juga hadir sahabat Arman sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Masih di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan kembali oleh sahabat Mahdi di Cimenyan dan sahabat Yudi di Padalarang memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Di atas saja. Kembali ke Tangerang ada sahabat Hadianto memilih nasyidnya hari ini di nomor 3, 4, dan 5. Salam hangat disampaikan untuk kru, penyiar, dan sahabat MK, jemaah Darut Tauhid. Semoga kita bisa menjadi teman sesurga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Hadianto. Saya beralih ke Balendah, ada sahabat Rohmat memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Salam silaturahmi untuk penyiar dan kru MK, semoga tetap istiqomah. Untuk istriku, Ibu Nur, dan anak-anakku Rifki, Arsyil, Maryam, Aisyah, semoga menjadi anak-anak soleh-solehah. Untuk semua pendengar juga disampaikan salam silaturahmi. Terima kasih sahabat Rohmat dan semoga doanya Allah kabulkan. Ibu A'ai hadir kembali memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 4. Juga Umi Zikri dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hamba sujud. Dari Gunung Letik hadir Kang Pian memilih nasyidnya di nomor 2, 3, dan 4. Salam silaturahminya untuk semua penyiar begitu ya. Kemudian juga untuk kru, untuk konveksi ngabret, basre ngabret, kemudian alumni SD Gadis, Pak Yusuf, Pak Erwin, dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian. Opah Tar hadir juga memilih nasyid hari ini di nomor 2, nomor 3, dan di nomor 4. Mencari. Kemudian di grup komunitas sahabat AMK hadir juga sahabat Raihan, Umi Seli, sahabat Mahadi, Mamah Nabil, Mamah Ismi, kemudian Ibu Parila, Ibu Utik di Jogja, Ibu Pujasari, dan Ibu Iis di Tangerang yang sudah memilih nasyidnya hari ini. Suara azan. Dan alhamdulillah sahabat MK untuk nasyid sudah terpilihkan ya. Terbanyak ada di nomor 1, 2, dan 3. Dari Hazwan, jangan ambil penglihatanku. Kemudian dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano, menggapai ridomo. Dan di nomor ketiga dari Haris Syafiq, buah hatiku. Untuk kunci jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka juga sahabat MK.

Jawabannya adalah Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah membersamai kami dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-99 Al-Zalzalah, kegoncangan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
3: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
2: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
3: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
2: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
3: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
2: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
3: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
3: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
3: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
4: Shadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang Maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik diantaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik, wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam. Itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-82 Al-Infitor, terbelah 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza as-samaa'u fatarat.
3: Apabila langit terbelah.
2: Wa idzal kawaakibu tatharat.
3: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
2: Wa idzal biharu fujjirat.
3: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: Wa idzal quburu bu'thirat.
3: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhbarat.
3: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
3: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
2: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
3: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
2: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
3: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
2: Kalla bal tukadzibuna biddin.
3: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
2: Wa inna 'alaykum lahafidhin.
3: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
2: Kiraman katibin.
3: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
2: Ya'lamuna ma taf'alun.
3: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Innal abrara lafi na'im.
3: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
2: Wa innal fujjara lafi jahim.
3: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
2: Yaslaunaha yawmaddin.
3: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
2: Wa ma hum 'anha bighaibin.
3: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
2: Wa ma adraka ma yawmuddin.
3: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
2: Thumma ma adraka ma yawmuddin.
3: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sadaqallahul Azim.
1: MK Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
1: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
0: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.

102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.

M.K. Sore. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sahabat MG, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa kabar sahabat MG pada sore ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah untuk kita semua di sore hari ini. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu di surah An-Nisa ayat 87 sampai 89. Sahabat MK, pada sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Maklis Ma'had Al-Quran di Rosah Islamiyah. InsyaAllah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan pada program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 87 sampai 89. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan makom jiharkah. Ya. Nah, kita akan menerapkan makom jiharkah lagi, kita akan murojaah lagi. Murojaah dulu makomnya sebelum kita menerapkan ke surah An-Nisa ayat 87. Dengan menerapkan makom jiharkah. Nah ya, selamat bergabung bagi sahabat MG yang baru bergabung dan yang belum bergabung, silahkan sahabat MG untuk bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MG, seperti biasa kita sebelum masuk ke ayat Al-Quran, yaitu sekarang di surah An-Nisa ayat 87 sampai 89, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah makomnya dulu, yaitu makomnya makom jiharkah. Ya, makom jiharkah. Pola nada tinggi, naik, datar, turun. Tinggi kodenya yang keempat, naik nada yang pertama, datar nada yang kedua, dan turun nada yang ketiga.

Nada yang kedua datang. Mola. Kita mendapatkannya. Mola. Tinggi, naik, datar, turun. Ya. Nada, nada yang keempat tinggi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang, nada yang ketiga turun. Nah, ya. Sekarang kita diganti nadanya dengan nama makomnya, yaitu makomnya makom ziharkah. Ziharkah keempat tinggi, ziharkah pertama naik, ziharkah kedua datar, ziharkah ketiga turun. Itu sedikit penerapan atau memurojaah polanya, yaitu pola makom ziharkah dengan tangga nada, nah, tinggi, naik, datar, turun. Baik, kita terapkan ke surah An-Nisa ayat 87 sampai 89 di surah An-Nisa, ya. Untuk istiadahnya kita menerapkan naik lalu turun.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو

وَاتَّقُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerangan Makuci Harkah di Surah An-Nisa ayat 87 sampai 89. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan diri sore hari ini, yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa, sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Alhamdulillah, sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi.

0: Sahabat MG, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Makomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 87-89 di Surah An-Nisa, yaitu dengan menerapkan makom jiharkah. Bagi sahabat MK yang ingin menjadi sore hari ini, silakan yaitu dia 0811 224 16. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp 224 1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Ibu Entin dari Cianjur. Kita simak bersama, ini dia tilawah. Sahabat
1: MK untuk
0: menyampaikan
1: atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Buntin Titi Anjur, umur 76. Bareng yang ngiring diajak Pak Ustaz, abis itu tiap hari jadi nggak usah.

0: Allahu palantas tidaklahu sabila. Waduh wah wadulu tak puru kama kaparu patak kununa sawa pataku patak kununa sawa pala tatajidu min umalya hatta yuhajiru fisabilillah fa in tawalu fahuduhum maktuluhum haisu wajadtumuhum wala tatajidu minhum waliya wala nasiro. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadun Pak Ustaz. Bio sabdi ngiringan wae bari jeung teu tiasa oge lepat wae Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Untin dari Cianjur ya. Insyaallah ya semangatnya tinggi tilawah Al-Qur'an ya. Insyaallah alhamdulillah teraskeun ya Ibu Untin dari Cianjur warahmatullahi wabarakatuh. Teraskeun tilawah. Tahsinnya juga nanti dibuka lagi terus tilawahnya jangan berhenti dan juga belajar untuk memperbaikinya juga terus dipelajari ya. Masya Allah, alhamdulillah sejauh ini sudah bisa istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Semoga ada dalam keberkahan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bu Entin dari Cianjur. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Masyaallah, barakallah. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, selanjutnya setelah Ibu Entin di sini ada Ibu Siti dari Soreang. Coba ya, kita simak bersama sahabat MQ. Ini dia tilawah dari Ibu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Siti di Soreang, yuswa 76 tahun, badengiringan diajar cepustad.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dan juga

0: Sadaqallahul Azim. Hatur nuwun Ustaz diantos koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah di Ibu Siti dari Soreang. Alhamdulillah ya, tilawahnya cukup baik ya. Dan terus sedikit-sedikit juga alhamdulillah. Tadi di kalimat yang mau akhir ya, waqtuluhum haitsu, nah di situ tidak ke hai ya, jangan ke haitsu tapi hai ke i gitu ya. Ketika ada fathah bertemu ya sukun atau fathah bertemu waw sukun, itu kalau di tengah kalimat namanya harfulin begitu ya. Maka bunyinya ketika fathah bertemu ya sukun ke ai ke i, haisu wajadtumuhum haisu ya. Nanti bisa dipraktekan ketika pengucapannya tidak haisu tapi haisu ya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ibu Siti dari Soreang, 76 tahun begitu ya, masya Allah ya. Istiqomah ya dalam tilawah Al-Quran ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Siti dari Soreang bergabung bertilawah di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFN. Melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga jangan lupa sertakan juga alamat, usia, dan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Nah, baik ya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Ibu Siti di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore makomat Al-Quran sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Bade ngiring belajar siap kustad ngawaskan serat An-Nisa ayat 87-88.

0: lillah. Fa'in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattahidu minhum waliyaw wala nasiro. Sodaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di anfas koreksi na cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Lebih santai lagi tilawahnya ya. Dan insya Allah ya, istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Masya Allah. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, kita murojaah lagi di surah An-Nisa 78 sampai 87 sampai 89 ini ya. Coba kita terapkan lagi makom jiharkahnya di ayat 87 sampai 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

0: They'll see you. Baik, alhamdulillah. Nah, itu penerapan makom jiharkah di surah An-Nisa ayat 87 sampai 89. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 08112241027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 08112241027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api.
6: dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 87 sampai 89 dengan menerapkan maqom jiharkah. Sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Nah, bagi sahabat MG yang ingin menerapkan makom-makom, makom apapun itu, mau makom bayati jiharkah, seperti yang di pekan kemarin ada makom hijaz, bisa menerapkannya sebelum ke ayat itu, kita bisa menerapkan dulu ke

0: Nah, seperti itu ya. Seperti ini kita menerapkan makom jaharkah ini tentunya dengan pola yang di tinggi, datar, tinggi, naik, datar, turun. Begitu. Nah, itu salah satu metode untuk menerapkan makom atau nada atau juga nadhom begitu ya untuk bertilawah sebelum diterapkan ke Al-Quran begitu ya. Nah, sahabat MG kita coba murojaah lagi. Nah, di surah Nisa ini tentunya dengan menerapkan maqam jiharkah. Baik. Kita simak lagi tilawah-tilawah yang sudah masuk di sore hari ini. Setelah Nenek Istiqomah, di sini ada Ibu Wiwin dari Cipendei. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Wiwin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwin dari Cipendei. Usia saya 43 tahun.

0: فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
1: Terima kasih, mohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Wiwin dari Cipendui. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya di sini setelah Ibu Wiwin ada Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau mencoba dengan Ibu Munawaroh Puskopat Cileunyi, 68 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو

0: Ustaz, mohon koreksi nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi Barakallahu Fik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 87-89. Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, tilawahnya sudah cukup baik, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Indri dari Gatsu. Kita simak bersama, ini tilawah dari Ibu Indri.
2: Bismillah. Inspirasi Quran Tilawah Sore. Surat An-Nisa ayat 87 hingga 89 dengan makomat Jiharkah.

0: Azim. Diantos koreksina jajakal khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung buat tilawah di sore hari ini. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik, sudah lebih baik lagi ya tilawahnya. Baik, Alhamdulillah, setelah Ibu Indri dari Gatsu, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA3. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran Maqomat. Dengan Maqomat Jiharka, Surat An-Nisa ayat 87-89. Dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Parilah dari GBA 3. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 87 sampai 89. Ya, Masya Allah, dengan menerapkan makom jiharkah ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini ya. Tahsinnya sudah baik dan juga alhamdulillah di makomnya juga sudah menerapkan makom yang sebagaimana ditentukan di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, waktu tidak terasa 1 jam sudah kita lewati bersama. Mohon maaf bagi sahabat MQ yang sudah mengirimkan atensinya di sore hari ini yang belum sempat terputarkan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah antusiasnya luar biasa di sore hari ini, banyak atensi-atensi yang masuk, tetapi ternyata kita terbatas sama waktu juga ya. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi ya. Sekali lagi mungkin demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa bersilaturahim kembali, dan semoga di kesempatan berikutnya yang mengirimkan atensi bisa terputarkan semuanya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, saya Dedi Hidayat, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat iman sahabat MK, diberikan nikmat Islam sehingga kita terus melakukan, memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Silakan sahabat MK, kami di sore hari ini mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya yang sudah kami siapkan juga sahabat MK di sore hari ini, Anda langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MG.

0: Silakan sahabat MK ya, bisa menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan di sore hari ini pun, sahabat MK, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di Tetan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa. Ya, sahabat MK, kita kembali coba tersambung ya dengan sahabat Syifa di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini. Mohon maaf, tadi ternyata belum di-unmute ya, Masya Allah. Masya Allah.
0: Bagaimana sahabat Syifa, kabarnya di sore hari ini, kabar baik juga kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar sehat, sahabat Zaini. Mudah-mudahan sahabat MK juga sahabat Zaini di studio dalam kondisi sehat ya.
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat, sahabat Syifa. Tidak lupa sahabat Syifa, ketika keluar rumah harus memakai masker ya.
1: Ya betul sekali sahabat Zaini. Meskipun kalau tadi saya sempat ke Jatinangor ya, sahabat Zaini juga sahabat MK, tapi ketika di perjalanan debunya ternyata tidak begitu terasa ya, sahabat Zaini. Di lokasi di rumah apakah kerasa?
0: Ya sedikit kerasa sahabat Zaini, mungkin karena cuaca panas. Mungkin debu-debu yang ada di jalan ini sedikit terangkat oleh angin ya sahabat Syifa.
1: Bisa jadi ya, Masya Allah.
0: Sudah disiapkan juga ya sahabat Syifa, keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang bisa sahabat MK pilih ya. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, 12 negara sahkan boikot perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel.
1: Ya sahabat MK, kabar dukungan untuk Palestina kali ini kembali digaungkan oleh 11 negara Eropa dan juga Kanada yang kali ini sepakati untuk boikot, yaitu larangan dagang dengan permukiman ilegal jenis Israel. Di mana pengumuman tersebut baru saja dilaksanakan pada Selasa kemarin sahabat MK, yang kali ini skalanya tidak hanya dari segi kesadaran masyarakatnya saja, tapi dari segi pemerintahannya, yaitu boikot skala nasional diambil keputusannya oleh 12 negara tersebut sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, 12 negara sahkan boikot perdagangan dengan permukiman ilegal Israel. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, Akademi Fikih Islam Internasional soroti kekerasan terhadap perempuan.
1: Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan sahabat MK kali ini disoroti oleh Akademi Fikih Islam Internasional yang menggelar sebuah diskusi di Jeddah, Arab Saudi, di mana persoalan hukum dan sosial terkait perlindungan perempuan dari kekerasan sekaligus menekankan perlunya pemahaman yang tepat mengenai ajaran Islam agar bisa mendatangkan keamanan dan juga kesejahteraan bagi setiap pemeluknya sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, Akademi Fikih Islam Internasional soroti kekerasan terhadap perempuan. Di pilihan nomor 3, MUI ajak masyarakat tobat ekologi.
1: Melihat fenomena yang terjadi di alam Indonesia, sahabat MK, berbagai peristiwa bencana alam kita ketahui membanjiri platform berita di Indonesia. Dan melihat hal tersebut, Sekjen Majelis Ulama Indonesia ini mengajak seluruh elemen bangsa melakukan taubat ekologi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan taubat secara nasional atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI ajak masyarakat taubat ekologi. Di pilihan nomor 4, Indonesia dan dunia Islam rintis jalur perdagangan bulan sabit biru.
1: Sebuah ikhtiar upaya sahabat MK dari Indonesia juga negara-negara Islam, khususnya negara anggota organisasi kerjasama Islam, ini dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi masyarakat Muslim dan juga pasar Muslim yang semakin besar. Di antaranya sahabat MK, perdagangan bulan sabit biru, ini yang kemudian diharapkan bisa mulai dirintis saat ini, tidak hanya oleh negara-negara yang kemudian kuat dari segi hal ekonomi, tapi juga dengan penduduk Islam tinggi, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Indonesia dan Dunia Islam Rintis Jalur Perdagangan Bulan Sabit Biru. Di pilihan nomor 5, Masjid di Klaten tuai sorotan akibat jadi dapur SPPG.
1: Sebuah masjid sahabat MK di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, belum lama ini viral dan menjadi sorotan publik setelah dialihfungsikan menjadi dapur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makanan bergizi gratis sahabat MK. Perubahan fungsi bangunan tersebut ini diketahui digunakan sebagai tempat ibadah para santri dan warga sekitar. Dan konten itu pun kemudian memunculkan beragam reaksi dan mempertanyakan bagaimana hukum terkait dengan alih fungsi masjid sebagai dapur SPPG tersebut, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Masjid di Klaten tuai sorotan akibat jadi dapur SPPG. Kemudian di pilihan nomor 6, Saudi terapkan larangan 30 jenis jajanan di sekolah.
1: Semakin fokus pada bagaimana upaya gizi anak-anak sekolah, sahabat MK, kali ini Arab Saudi baru lama mengeluarkan sebuah aturan baru berkaitan dengan larangan 30 jenis jajanan di sekolah. Di antaranya ternyata termasuk ada es teh juga, sahabat MK, dan beragam jenis makanan ringan yang pada waktu yang akan datang ini akan dilarang masuk ke kantin sekolah.
0: Silakan bisa Anda pilih sahabat MK di pilihan nomor 6, Saudi terapkan larangan 30 jenis jajanan di sekolah. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan judul berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MK. Kami akan kembali ulang ya, sahabat Syifa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, 12 negara sahkan boikot perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 ada Akademi Fikih Islam Internasional soroti kekerasan terhadap perempuan.
0: Di pilihan nomor 3, MUI ajak masyarakat tobat ekologi.
1: Di pilihan berita nomor 4 kali ini datang dari Indonesia dan juga dunia Islam, sahabat MK, diharapkan bisa rintis jalur perdagangan baru bernama Bulan Sabit Biru.
0: Di pilihan nomor 5, Masjid di Klaten tuai sorotan akibat jadi dapur SPPG.
1: Dan pilihan berita terakhir, sahabat MK, datang dari Saudi yang terapkan larangan 30 jenis jajanan di sekolah.
0: Kami nantikan Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Bagi Anda yang juga ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
9: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore Berita Dunia Islam. Kami masih nantikan Anda sahabat MK, silakan masih ada waktu ya untuk Anda menyampaikan 3 pilihan beritanya. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini, kami akan kembali ulangi ya sahabat Syifa, 6 judul pilihan berita dunia Islam yang kami hadirkan sahabat MK ke ruang dengar Anda. Untuk di pilihan pertama, ada 12 negara sahkan boikot perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK, Akademi Fikih Islam Internasional soroti kekerasan terhadap perempuan.
0: Di pilihan nomor 3, MUI ajak masyarakat tobat ekologi.
1: Selanjutnya nomor 4 ada Indonesia dan dunia Islam rintis jalur perdagangan bulan sabit biru.
0: Di pilihan nomor 5, masjid di Klaten tuai sorotan akibat jadi dapur SPPG.
1: Dan pilihan terakhir sahabat MK, ada Saudi yang terapkan larangan 30 jenis jajanan di sekolah. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Silakan sahabat MK langsung sampaikan saja 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak untuk menemani waktu sore Anda di hari ini ya sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung. Yang pertama ada Ibu Anggi Nur Fahmi, ini dari Ciwastra, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan 6. Kemudian Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 4. Ada Ibu Rus dari Garut menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga 6. Ibu Ade dari Ranca Ekek menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Eyang Alin dari Cimareme menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ada sahabat Dwiko ini dari Ciumbelit ya, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 4.

0: Selanjutnya sahabat MQ, kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya melalui grup sahabat MQ ya, di polling yang sudah kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 7 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 5 suara, di pilihan nomor 3 ada 5 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 3 suara, dan di pilihan nomor 6 juga ada 3 suara. Kami sapa Anda, ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, kemudian Nenek Salman dari Ujung Berung, ada Pak Ratno dari Jalur Gaza ya, Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Kemudian ada sahabat kita hamba Allah ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga 6. Baru saja masuk ada yang kembar ini dari Prambanan menyampaikan pilihan beritanya di nomor 6 saja. Baik, bagaimana sahabat Syifa, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MQ pada kesempatan sore hari ini?
1: Ya sahabat Zaini dan juga sahabat MQ, untuk pilihan berita dunia Islam di sore hari ini nampaknya cukup ketat persaingannya. Tetapi untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak, ini yang pertama sahabat MQ di pilihan nomor 1, kabar dari 12 negara yang sahkan aturan boikot perdagangan pada pemukiman ilegal Israel. Disusul dengan adanya Akademi Fikih Islam Internasional yang soroti kekerasan terhadap perempuan di pilihan berita nomor 2 dan di pilihan berita nomor 6 terkait aturan Saudi yang larang 30 jenis jajanan di sekolah. Insya Allah akan segera kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda.
0: Baik sahabat MQ, kita langsung saja simak inspirasi sore dalam berita dunia Islam di edisi hari Rabu, tanggal 9 September 2026, yang juga bertepatan di tanggal 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK Kanada bersama 11 negara Eropa menyatakan niat untuk memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel menurut hukum internasional. Dilansir laman Hidayatullah, mengutip pernyataan bersama yang dibagikan Menteri Luar Negeri Prancis pada Selasa kemarin, 12 negara tersebut adalah Prancis, Inggris Raya, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, juga Swedia. Kebijakan tersebut mencakup rencana pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dari permukiman ilegal dan dukungan terhadap pembatasan serupa di tingkat Eropa. Prancis, Inggris Raya, dan Kanada menyambut langkah tersebut yang ditempuh oleh Irlandia, Spanyol, Belanda, hingga Norwegia yang menyatakan akan mengusulkan langkah nasional masing-masing negara. Langkah ini, sahabat MK, diambil di tengah kekhawatiran atas perluasan pemukiman ilegal Israel dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim ilegal, serta proyek pemukiman E1 yang dinilai semakin mengancam peluang terbentuknya negara Palestina. Pihak Palestina pun diketahui menyambut baik keputusan tersebut, akan tetapi Wakil Presiden Palestina meminta agar masyarakat internasional mengambil langkah yang lebih dapat mengikat untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal dan aneksasi de facto di tepi barat Palestina. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Akademi Fikih Islam Internasional menyoroti pentingnya peran pemimpin agama dalam mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan. Republika mewartakan isu tersebut dibahas dalam sesi khusus di Jeddah, Arab Saudi, yang menghadirkan ulama, peneliti, akademisi, juga para pakar dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas persoalan hukum dan sosial terkait perlindungan perempuan, sekaligus menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap ajaran Islam. Para peserta mengingatkan perlunya membedakan hukum Islam yang benar dengan praktik sosial atau penafsiran keliru yang selama ini terkadang dikaitkan dengan agama. Pemimpin agama pun dinilai memiliki tanggung jawab besar melalui dakwah, edukasi, dan bimbingan keagamaan untuk membangun kesadaran masyarakat serta mencegah praktik yang berpotensi memicu kekerasan terhadap perempuan. Forum tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam Islam demi menjaga martabat perempuan, ketahanan keluarga, juga keharmonisan masyarakat. Berita terakhir, sahabat MK, Kementerian Pendidikan Arab Saudi kali ini memperketat aturan pangan di lingkungan sekolah dengan melarang penjualan dan pemasaran 30 jenis makanan serta minuman kepada siswa. Melansir laporan yang mengacu pada Gulf News, aturan tersebut mencakup produk seperti keripik, minuman bersoda, minuman energi, minuman olahraga, hingga teh dingin alias es teh. Produk lain yang juga masuk dalam daftar pembatasan diantaranya jus dengan pewarna buatan, susu dengan perisa buatan, susu coklat, es krim, serta sejumlah makanan manis dan makanan ringan. Kebijakan itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, sekaligus meningkatkan kesadaran siswa terhadap pola makan bergizi dan seimbang. Adapun selain jenis produk, pemerintah juga memperketat ketentuan mengenai proses penyiapan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan makanan yang dijual kepada siswa. Diketahui makanan yang dijual bahkan diwajibkan dibuat pada hari yang sama dengan waktu penjualan, sementara produk yang membutuhkan pendinginan harus memenuhi persyaratan khusus terkait kemasan, transportasi, dan penyimpanannya. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita perbaiki sholat terbaik kita.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, kami akan lengkapi berita terkait MUI ajak masyarakat tobati ekologi ya, sahabat Siva.
1: Iya. Yeah.
0: Sahabat MK Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Buya Amirsyah Tambunan ini mengajak seluruh elemen bangsa melakukan tobat ekologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tobat secara nasional atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia.
1: Ya, sahabat MK melansir laman Kompas, menurut Sekjen MUI tersebut, tobat ini tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tobat juga harus dibuktikan melalui perubahan perilaku dan tindakan nyata untuk menghentikan kerusakan serta memulihkan lingkungan. Disampaikan sahabat MK bahwasanya kerusakan alam yang sekarang kita saksikan hari ini bisa dikatakan merupakan akibat dari perbuatan manusia juga. Karena itu tobat diharapkan ini juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjaga dan memulihkan lingkungan, sahabat MK.
0: Iya, sahabat MK, pihaknya mengingatkan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 mengenai kerusakan yang terjadi di daratan dan laut akibat perbuatan manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali di jalan yang benar. Sahabat MK tersebut ini menurut pihaknya menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia.
1: Karena itu tentunya kesadaran ekologis perlu dibangun ya, sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Manusia kita, sahabat MK, ini tidak hanya dituntut menyadari kesalahan saja, tapi juga melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi. Dalam sebuah pertemuan, Buya Amirsyah juga menyoroti persoalan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang ternyata masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek ekologis, aspek sosial, ekonomi, dan juga nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, dari MUI juga mengajak seluruh pihak, terutama mereka yang terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan, lingkungan, ini untuk bisa melakukan taubatan nasuha, sahabat MK, yang diwujudkan melalui langkah konkret ke depannya.
0: Dengan demikian, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, tobat ekologi tidak berhenti ya pada sekedar atau seruan moral, tetapi diterjemahkan menjadi gerakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pihaknya menjelaskan, sahabat MK, gerakan wakaf hijau atau green wakaf merupakan upaya memadukan pelestarian lingkungan dengan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah ya, sahabat Syifa.
1: Dan gagasan ini, sahabat MK, yang terus dikembangkan dalam sebuah diskusi juga pengembangan ekonomi syariah melalui inisiasi wakaf hijau dan pengembangan ekosistem halal secara nasional. Disampaikan hasil wakaf produktif ini bisa menjadi sebuah instrumen strategis untuk melakukan penataan ekologi secara nasional. Karena untuk implementasinya sendiri, sahabat Zaini, ini antara lain bisa dilakukan melalui penanaman pohon, misalnya reboisasi, penghijauan kembali, serta pengelolaan lahan secara berkelanjutan, harapannya.
0: Iya, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, konsep tersebut ini memperluas pemaknaan wakaf. Aset wakaf tidak hanya dipandang sebagai sarana pembangunan fasilitas fisik saja, tetapi juga dapat dikelola untuk memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial dan ekonomi. Sebagai ketua majelis pemberdayagunaan wakaf MPW, ini pimpinan pusat Muhammadiyah, Buya Amirsyah juga mendorong pengembangan konsep wakaf hutan. Menurutnya, lahan-lahan wakaf milik Persyarikatan Muhammadiyah di berbagai daerah dapat dikelola secara produktif sekaligus ramah lingkungan ya, sahabat Syifa.
1: Ya, ini salah satu inisiasi yang juga digaungkan oleh beberapa organisasi muslim, sahabat MK. Pengembangan wakaf hutan tadi salah satunya ya, diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk konkret kolaborasi antara gerakan filantropi Islam dengan agenda pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, harapannya lahan wakaf bisa memberikan juga manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga ekosistem lingkungan yang saat ini kalau kita lihat sudah ada beberapa bagian-bagian yang rusak, sahabat MK.
0: Ya, pihaknya menegaskan, sahabat MK, komitmen terhadap penyelamatan lingkungan juga telah memiliki landasan keagamaan melalui berbagai fatwa MUI. Yahya juga menyebutkan fatwa MUI nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, ya sahabat Syifa.
1: Ya, ini salah satu fakta yang kemudian menegaskan bahwasannya buang sampah sembarangan, terutama ke sungai, danau, laut, misalnya sahabat MK, serta tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, itu sudah dihukumi haram. Maka dari itu, MUI juga tidak hanya satu fatwa ya, sudah diterbitkan juga di 2 tahun berikutnya, fatwa nomor 30 tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Di mana fatwa tersebut ini menetapkan keharaman pembakaran hutan dan juga lahan yang menimbulkan pencemaran, gangguan kesehatan, serta kerugian bagi masyarakat, sahabat Zaini.
0: Iya, selain itu juga sahabat MK terdapat fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global yang menegaskan pentingnya mencegah tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah krisis iklim. MUI juga sahabat MK telah menerbitkan fatwa nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan serta fatwa nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya sahabat Syifa.
1: Betul sahabat Zaini, di antara sejumlah fatwa yang tadi kita sempat sebutkan ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya Islam memiliki perhatian kuat terhadap persoalan kelestarian alam. Berbagai fatwa tersebut ini tentu menjadi pengingat kita bahwasannya menjaga bumi adalah amanah yang dititipkan oleh Allah untuk manusia sebagai khalifah, sahabat Imki. Maka dari itu, inisiasi gerakan Tobat Ekologi ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari kesadaran keagamaan sekaligus tanggung jawab sosial. Karena adanya kerusakan hutan, pencemaran, pembakaran lahan, sampah, hingga perubahan iklim yang sekarang kita mungkin mulai rasakan, ini tidak hanya memiliki dampak terhadap alam saja ataupun flora faunanya, sahabat Imki, tapi juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yakni kita-kita ya, sahabat Zaini.
0: Betul, sahabat Syifa. Dan sahabat MK, melalui Tobat Nasuha atau juga Wakaf Hijau dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab, pihaknya mendorong agar nilai-nilai Islam diterjemahkan menjadi gerakan nyata untuk memulihkan lingkungan. Dan pada akhirnya sahabat MK, menjaga bumi bukan hanya persoalan ekologis tetapi juga bagian dari menjalankan amanah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat MK, kita bisa melakukan gerakan-gerakan kecil ya, seperti simpan sampah pada tempatnya, sahabat MK, untuk menjaga lingkungan di sekitar rumah kita ya, sahabat Syifa.
1: Insya Allah ya, ini TSP jadi gerakan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri juga, sahabat Zaini.
0: Masya Allah, alhamdulillah mudah kita bisa mengamalkannya ya, sahabat MK. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda, sahabat MK, yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Yang seperti ini ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng. Dan mohon maaf juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-93, Ad-Duha, waktu matahari sepenggalah naik, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadduha,
3: demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja,
3: dan demi malam apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
3: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
3: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
3: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
3: bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu.
2: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
2: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى,
3: dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
2: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ,
3: maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ,
3: dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
3: dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
4: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal,

0: hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri. Bukan salah yang membisiki. Salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? sedang bersepeda dari jam 4 karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda, tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

0: yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang
1: Sadaqallahul Azim.
2: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 9 September 2026. Sahabat Enki, malam hari ini kita akan bertilawah. Kita akan tilawah di Quran Surah An-Nahl ayat 114. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Sahabat MT, itulah tadi bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sebelum kita menyapa sahabat MT yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MT, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MG, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tawaf kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sahabat MG, malam hari ini kita akan menyimak sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar neng ustada ngawaskan serat An-Nahl ayat 114.

0: Fakulu mimma rojakokumullahu halalan toiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sodaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina neng ustadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Istiqomah dari Ranca Eke yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini ada perbaikan khusus di huruf Zai. Huruf Zainya, fakulu mimma rozakokumullah. Rozako, nah bukan rojako. Kalau ja berarti huruf jim. Nah di sini huruf Zai ya, sampai lagi. Fakulu mimma rozakakumullahu halalan tayyiba. Berarti perbaikan di huruf Zai. Kemudian ada di kata washkuru ni'matallahi inkutum iyyahu ta'budun. Di penghujung ayat iyyahu, hu-nya di sini pendek karena tidak ada mat di sana. Yang panjang hanya huruf ya. Iya. Seperti itu. Hu-nya dipendekin. Iyyahu ta'budun. Nah, tadi Nenek Istiqomah bacanya iyyahu ta'budun. Nah, di sini selain lagi di sini tidak ada mat, tidak ada waw sukun setelah huruf ha berharakat doma, jadi tidak perlu dipanjangkan di huruf ha-nya tersebut. Langsung saja iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Nenek Istiqomah dari Ranca Eke yang sampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, peserta selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimpen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا

0: ta'budun. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Eyang Alin dari Cimreme yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata Razaqakumullaha. Di sini huruf zainya perlu perbaikan za, zi, zu. Nah, tidak di huruf jim ya, tapi di huruf za. Za, zi, zu, bukan rojako, tapi rozako. Nah, di sini perbaikan di huruf zai. Kemudian

0: Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma rojakokumullahu halalan toyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Nani dan Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan namanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sampai yang di sini perbaikannya ada di kata alalang koyiba. Nah, di sana ada tanwin bertemu dengan huruf ko. Halalang di sana hukumnya ikhfa, ditahan dua rakaat. Halalang toyiba, bukan halalan. Nah, kenapa dia enggak izhar tapi dia ikhfa? Halalang bukan lan tapi lang toyiba. Kemudian ada di kata mimma razaqakumuwaza. Nah, di sana menggunakan huruf zai ya. Terakhir ada di kata ilkuntum. Nah, nun mati ketemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Ilkuntum, bukan ingkuntum. Seolah-olah izhar yang ditahan, tapi ini tidak ada izharnya. Di sini ikhfa hukumnya. Ditahan. Ikuntum, bukan kuntum, tapi kuntum iyyahu ta'budun. Seperti itu. Ikuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat MI, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Utik dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu dari Jogja yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Baik, Sam MK di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata

Oh iya, di sana ada hu. Hu. Razaqakumullahu. Nah, hu setelah huruf ha ada huruf ha di sana. Nah, tadi Ibu Utik memanjangkan huruf ha-nya. Razaqakumullahu halala. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ha-nya tidak ada mad. Tidak ada mad di sana karena tidak ada waw sukun.

saja huruf selanjutnya, yaitu huruf ha. Mimma razaqakumullahu ha. Ah, bukan huha, tapi razaqakumullahu halalan thayyibah. Perhatikan huruf. Jika dia mat, perlu dipanjangin. Namun ketika dia tidak mat, tidak perlu dipanjangkan karena di sana tidak ada matnya. Lanjut.

0: ناپلوٹوبیکن دی iyyahuta'budun ainnya perlu diperbaiki. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Tik dari Jogja yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Demikian, sahabat MK, kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertelawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tawa Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
7: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Sabda MQ, kita akan menyimak sabda MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang kedua. Ada Ibu Karmini dari Riung, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi sejukkan hati.

0: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Karmini dari Riung Bandung yang telah menyampaikan tentang bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Baik, sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan, ada dikata in kuntum. Kenapa? Zana dun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka bacanya diikhfakan. Enggak diizharkan. Kenapa? Bukan izhar di sana. Hukumnya bukan izhar, jadi dibaca il. Tadinya Ibu Karmi ini bacanya in kuntum, tapi yang tepatnya il kuntum. Nah, dia di sana ikhfa, bukan izhar ya. Il kuntum iyyahu ta'budun. Seperti itu. Jazakumullah khairan kepada Ibu Karmini dari Riung Bandung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Sahabat MC, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Ibu Lina dari Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung Bu Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Nama Lina, usia 54 tahun, alamat Komplek Puri Pajar, Cibabur, Cimahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun ya Ustaz. Hapunten segala kakirangana, nyungkan koreksiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Lina dari Cimahi yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Baik, di sini Ibu Lina perlu perbaikan saat dia diwakafkan atau berhenti ya di kata halalan thayyiban. Jadi bukan halalan thayyiban saat berhenti. Kenapa? Setelah tanwin tersebut ada alif halalan thayyiban. Seperti itu. Kemudian ada washkuru ni'matallahi. Nah, nun mati ketemu kah? Nun mati ketemu tak lagi? Kuntum. Jadi kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Nenen dari Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: طيبا حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan doanya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Baik, alhamdulillah di sini sedikit saja perbaikan ada di madnya yang dipanjangin. Di sini panjang pendeknya perlu diperhatikan ya. Untuk pertama dikata iyyahu ta'budun di penghujung ayat tadi hanya di sana berharokat dhamma. Namun setelahnya tidak ada waw sukun, maka tidak perlu dimadkan karena tidak ada mad di sana ya. Jadi bacanya iyyahu ta, langsung huruf ta. Iyyahu ta'budun. Tadi Ibu Nenden bacanya iyyahu ta'budun. Nah, seolah-olah di sana ada mad, padahal di sini tidak ada madnya. Nah, kalau dia-nya ada kan di sana iyyahu ta'budun. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan tentangnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114. Nampaknya Ibu Nenden merupakan peserta terakhir di malam hari ini berkaitan dengan waktu sab MK, mohon maaf. Sebab kita telah memasuki waktu Isya. Terima kasih sab MK atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadanil al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah Yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Alla tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: Wal arda wada'aha lil anam.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mautah, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja, umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayil mu'minina akyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya.

0: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah Tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu sahabat MK, memberikan rasa nikmat yaitu nikmat Islam, nikmat iman sahabat MK, sehingga kita terus bisa melaksanakan memperbanyak amal soleh. Senang sekali sahabat MK di malam hari ini sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Muamalah. Di hari Rabu sahabat MK tanggal 9 September 2026 juga bertepatan di tanggal yang ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, mungkin di antara kita ada yang pernah ikut arisan kah? Bisa jadi sahabat MK ikut arisan antara keluarga ya, arisan tetangga ataupun arisan teman kerja nih sahabat MK. Bahkan sekarang juga ada sahabat MK arisan dilakukan secara online sahabat MK. Dan ataupun via WhatsApp ya sahabat MK, biasanya di status WhatsApp juga ada yang menawarkan mau ikut arisan tidak misalkan. Ini setiap bulan kita menyisihkan ataupun setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari sahabat MK menyisihkan uang untuk membayar arisan. Sekilas memang sederhana sahabat MK, bahkan arisan ini sering menjadi cara untuk saling membantu mungkin ya sahabat MK. Tapi ketika kita berbicara tentang fikih, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sahabat MK. Misalnya bagaimana kalau ada anggota yang terlambat, kan suka ada aturannya ya sahabat MK, ketika kita ataupun ketika mengikuti arisan tersebut ya sahabat MK, apakah ketika telat dikenakan denda? Dan bagaimana kalau orang yang mendapatkan arisan lebih dulu, kemudian apakah dianggap keuntungan atau utang nih sahabat MK? Lalu bagaimana dengan arisan yang pesertanya membayar lebih besar, tetapi ketika mendapat giliran menerima justru ini jumlahnya berbeda sahabat MK? Mungkin ketika kita ikut arisan membayar sekian ribu dapat sekian ratus sahabat MK. Nah, insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan kupas ya, gali lebih dalam terkait bagaimana fikih arisan bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Haji Ali Nurdin Anwar LCMA, beliau sebagai tim lajnah syariah Darut Tauhid. Sebelum terhubung bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini, kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah hadir di tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Mudah-mudahan semua yang menyimak MK malam pun dalam keadaan sehat walafiat insyaallah.
0: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan isinya dan dilimpahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Izin Ustaz, kita di malam hari ini membahas terkait fikih arisan. Nah, ini dalam kajian bab fikih muamalah, ini arisan itu termasuk akad apa nih Ustaz? Apakah termasuk utang piutang atau bentuk apa nih Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Sahabat MK yang Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi panduan kita dalam setiap bertransaksi. Supaya transaksi yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan-aturan syariah. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 188 ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini panduannya ya, begitu. Nah, yang batil itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti baru kita akan bisa melihat bahwa apakah akad arisan yang menjadi tema kita malam ini termasuk sesuatu yang batil atau tidak. Karena memang di kita ini ada kutub yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan, gitu, anggap itu adalah muamalah biasa, atau kita harus berada di tengah, gitu ya. Kita harus melihat secara fikihnya bagaimana, tapi juga harus melihat, boleh jadi itu bisa jadi ditutup untuk kelompok tertentu, akan-akan tertentu di arisan, gitu, karena itu misalnya bertentangan dengan tadi masuk kepada kategori transaksi batil kan gitu ya, begitu kan Kang Denny ya, begitu. Kita tahu di dalam syariat itu adalah ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, jangan sampai transaksi tanpa transaksi batil. Yang pertama tentu tidak boleh ada riba ya, begitu. Tidak boleh ada riba. Jadi karena riba Allah sudah sangat tegas menyampaikan Allah lebih haram riba, begitu ya. Tidak boleh ada riba, dan tentu riba yang terkait dengan akad arisan adalah riba nasiah dan riba fadl. Ya, riba nasiah biasanya ada penundaan dan ada kelebihan, jadi gabungan antara nasiah dan fadl, begitu ya itu. Kemudian juga tidak boleh ada gharar ya. Nah, ketidakjelasan gitu ya. Ada ketidakjelasan sebab ketiga tidak jelasan ini tentu akan menjadikan orang merasa dirugikan ya. Misalkan ada arisan kemudian tidak jelas kapan dapatnya, tidak jelas barangnya apa begitu ya itu. Nah, itu bisa terkategorikan adalah transaksi yang batil kalau demikian kan gitu ya itu. Kadang ada orang yang misalkan menjanjikan arisan satu barang A gitu ya. Kemudian dikumpulkan, kemudian tiba-tiba orang yang datang kan tidak sama dengan yang dipoto, ya. Nah, gitu berarti kan di situ itu ya itu ada takdir penipuan kalau itu, ya. Nah, gitu atau boleh jadi ya mohon maaf spesifikasinya begitu ya itu itu tidak sesuai yang diharapkan, ya itu tentu masuk kepada transaksi yang diharamkan, gitu ya itu. Kemudian tidak boleh ada unsur judinya, ya, gitu ya. Karena unsur judi itu sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, gitu ya. Innamal khumur wal maisir wal ansubu wal ajlamu rizum min amali syaitan. Jadi termasuk perbuatan setan. Maka transaksi-transaksi yang ada perjudiannya itu semuanya adalah dilarang, begitu ya. Tapi apakah di arisan itu disebut judi? Tidak. Misalkan nanti di Qur'ah ya, di Qotslok ya, misalnya di bahasa kita ya, kemudian keluar gilirannya, gitu ya. Itu harus dianalisa oleh kita, kan, gitu ya itu. Tapi kalau ada unsur judinya, untung rugi. Kalau judi kan untung rugi ya.
0: Betul.
1: Nah, berarti itu haram. Ya, itu. Nah, apakah di arisan ada unsur judinya atau tidak? Nah, kita bisa kita kaji. Kemudian juga yang tidak penting, yang tidak kalah pentingnya, ya ini menjadi potensi. Ya itu yang larangannya ya, yang larangannya tadi, yang pasti itu tidak tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara muamal itu kan kaidah dasarnya adalah apa? Kaidah dasarnya adalah al-aslu fil muamal al-ibahah. Asal dalam muamal dalam boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, gitu kan itu kaidah dasarnya. Nah, yang mengharamkan itu kalau mengusur tadi ada ribanya, ada apa tadi, ada dorongnya, ada maisirnya, itu pasti jadi haram, gitu kan, gitu ya itu. Nah itu. Nah kita lihat sekarang apakah di transaksi arisan itu ada, nah, gitu ya. Nah, karena kita harus memahami akad yang ada di dalam arisan tersebut. Ya, kita tahu arisan itu biasanya adalah akad di mana sekumpulan orang bersepakat untuk menyetorkan nominal angka tertentu yang disepakati, ya, gitu ya. Mm-hmm. Baik jumlahnya maupun waktunya, betul tidak? Ya,
0: betul.
1: Gitu. Nah, itu, nah, gitu. Berarti akadnya apa nih? Nah, ini harus dipahami oleh kita. Berarti ketika orang bersepakat untuk mengumpulkan harta dengan nominal yang disepakati, waktu tersepakati, itu bisa masuk kepada akad wadiah, titipan.
0: Akad wadiah, ya.
1: Ya gitu ya, dititipkan gitu ya. Nah, karena ada biasanya di arisan itu ada orang yang mendapatkan amanah untuk menerima titipan itu.
0: Orang yang percaya
1: sekarang beda-beda gitu kan, kadernya begitu. Nah, kalau lihat dari situ tidak jadi masalah, betul tidak? Kumpulin orang kayak nabung kan, kayak nabung kembang, ya betul ya. Cuma kalau ini kan nabungnya hanya untuk 10 orang, 20 orang, gitu biasanya ya kalau di keluarga, di RT, di RW gitu ya, itu dikumpulkan di satu orang. Nah, itu akadnya apa? Akadnya adalah akad wadiah, nitip, ya gitu. Dan nitip gak jadi masalah. Secara syariah diperbolehkan, gitu ya itu. Nah, okelah, akad wadiah. Tapi kan Ustaz tadi, kadang saya nitipnya 1 juta. Tapi jadi 900 ribu kok, gabung-gabung,
0: total
1: berkurang. Nah, gitu ya. Ternyata ada biaya administrasi. Nah, apakah biaya administrasi dilarang atau tidak? Sebenarnya kalau disepakati tidak jadi masalah. Jadi harusnya makanya biaya administrasi itu sesuatunya harus jelas. Akan ini tabungannya, titipannya menjadi tabungan bahasa kita ya, akad wadiah gitu. Ini titipannya 1 juta per bulan dan ini administrasi untuk yang mengurus ya, begitu mencatat, kemudian nanti menyerahkan kepada mereka yang mendapatkan, dikasih 50 ribu misal gitu ya. Jelas akadnya nggak jadi masalah, kan itu berarti dapat ujroh, ya ujroh untuk mencatat ya transaksi-transaksinya. Baik itu yang menyimpan maupun nanti yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan. Bahasa kita selalu bahasanya menang arisan, ada salah, jadi perlu luruskan ini. gitu Kang Den, ya gitu. Apa berarti akadnya yang kedua bukan menang arisan, tapi dapat giliran minjam.
0: Nah, giliran gitu minjam ya. Maksudnya.
1: Ya begitu ya, berarti mereka yang mendapatkan bahasa kita menang arisan bukan menang arisan, karena itu bukan harta dia, harta orang lain yang dia pinjam. Nah gitu ya, misalkan Kang Jaya ini ikut nih 10 pegawai di MKFM gitu ya. Nah, nabung 1 juta dapat 10 juta. Kang Jaya ini dapat giliran pertama misal untuk mendapatkan pinjaman, berarti Kang Jaya ini itu adalah minjam 9 juta dari teman-temannya. Nah, yang 1 juta kan uang kita, betul tidak? Nah, gitu. Jadi bahasanya bukan menang arisan, tapi mendapatkan giliran minjam pertama kali, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Akan tetapi memang di dalam arisan itu unik. Semakin dapat untung, semakin akhirnya mendapatkan giliran, berarti semakin besar uang yang dia tabung dibandingkan uang yang pinjam. Gitu kan, gitu ya. Tapi kalau gilirannya di awal, berarti dia lebih banyak pinjamnya daripada uang liatnya, kan gitu ya. Makanya dia harus paham banget. Kalau minjam harus apa?
0: Harus dibayar.
1: Nah, gitu. Makanya di dalam kajian beberapa ulama itu, yang namanya apa, akad arisan ini adalah tadi wadiah titipan, ketika dapat giliran sebenarnya karet syarat anjurti, artinya pinjaman dengan syarat membayarnya, ya membayarnya gitu ya. Cara bayarnya gimana? Ya bayar kesepakatan dulu, nabung setiap bulan tadi, nah atau setiap minggu tergantung kesepakatannya, ya gitu ya. Nah, uang yang dia tabungkan bagi yang sudah dapat giliran mendapatkan pinjaman, maka itu adalah uang untuk membayar pinjamannya. Tapi bagi yang belum mendapatkan pinjaman, berarti dia nabung.
0: Nabung, iya.
1: Betul tidak? Betul, gitu ya. Gitu. Berarti secara pemahaman kita, ketika ada orang dapat giliran ke 10, berarti itu uang dia semua.
0: Full berarti ya,
1: ya. Betul tidak? Full, ya, 100% uang dia. Berarti itu mah nabung, ya. Nah, gitu ya itu. Beda dengan orang yang pertama dapat giliran. Berarti 90%-nya adalah pinjaman. 10%-nya adalah uang dia. Nah, ini harus kita pahami. Karena memang salah satu pandangan para ulama, kenapa ada yang sangat tegas mengharamkan, salah satunya adalah banyak masyarakat yang tidak memahami akan apa dalam transaksi arisan ini, gitu.
0: Kadang suka ada denda Ustaz, ya. Biasanya ini kalau yang tidak paham nih, biasanya suka ada denda
1: nah,
0: arisan,
1: ya.
0: Biasanya.
1: Nah itu ya itu makanya ini perlu dipahami oleh kita, ya. Begitu akarnya dulu nih, kita bicara masalah akarnya dulu, ya, begitu ya. Jadi akarnya harus dipahami bahwa di situ ada akad wadiah, artinya nabung, begitu ya, begitu. Kemudian ada akad qard. Qard itu adalah pinjaman, gitu ya, pinjaman, ya, begitu. Nah, ketika meminjam berarti orang harus
0: dibayar.
1: Punya, gitu, punya niat untuk bayar, gitu ya itu. Karena ada, bukan ada banyak ya, mohon maaf, kita sering mendengar orang ikut arisan itu niatnya jelek. Niatnya adalah kalau dia dapat dia lari tuh, tidak mau
0: bayar,
1: gitu ya itu. Nah itu berarti dia tidak amanah, kan, gitu ya. Dalam transaksi itu kan orang harus amanah dan apa yang dia sudah perjanjikan, kan, gitu ya itu. Tentu bagi orang-orang yang punya mental seperti tadi, ya, kalau awal-awal rajin, ketika udah dapat giliran kabur, ya bagi mereka mah haram ikut demikian, karena itu menjadi pintu membuka kezaliman, ya, begitu. Orang yang berniat demikian, ya. Dan ini ada, ya, ada terjadi fenomena itu di masyarakat, terutama arisan-arisan yang berbasis karena tetangga, ya, begitu ya, karena ada kaitan dengan mantan alumni misalkan, gitu ya, yang mungkin jarak jauh dan sebagainya, gitu. Jadi memang jadi rawan di situ, gitu ya itu. Tapi beda hanya kalau keluarga dekat, gitu ya, sambil ngumpul, sambil nanti ada arisan yang dibuka, gitu ya, atau di pekerjaan, ya, gitu kan.
0: Masya Allah, baik, Ustaz. Ini sangat menarik sekali, sahabat MK, ya, penjelasan di segmen yang pertama ini. Dan izin Ustaz, sebelum dilanjutkan ini terkait fikih arisan, terkait akad, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan, ya. Ataupun Anda juga sedang mengikuti arisan, sahabat MK, nah, ini boleh disampaikan pertanyaannya, sahabat MK, di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa, sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Dan Anda juga, sahabat MK, yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, di TikTok, dan juga di website. Silakan boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda, sahabat MK. Dan sebelum kami lanjutkan, sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. spesial untuk Anda. Gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Al Masa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
6: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Muamalah. Di malam hari ini sahabat MK membahas terkait fikih arisan bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Haji Ali Nurdin Anwar LC/MA, beliau sebagai Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda pada malam hari ini. Dan ada juga sahabat MK yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di TikTok. Ya, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan. Sebelum kita juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Tadi terkait akad baru dua, nah ini apakah ada lagi Ustaz akad terkait arisan ini Ustaz?
1: Baik. Di arisan itu kan ada yang namanya dikocok ya kan ya?
0: Betul.
1: Diundi lah bahasanya. Nah pertanyaannya apakah undian itu sama dengan judi atau tidak, ya begitu. Tidak semua undian itu adalah judi, ini harus dipahami, ya begitu. Di dalam kaidah fikih disebutkan tustakmalul qur'atu indal mumpahami bainal hukuki awit tazahumi, ya begitu. Bahwa Qur'an atau diundi itu bisa digunakan ketika mubham, tidak jelas siapa yang memiliki haknya, atau tazahum itu ada lebih dari satu orang mendapatkan hak itu, gitu. Ya, biasanya begini contohnya. Jadi kalau ada suami misalkan mentalak, tapi tidak menyebutkan istrinya, namanya siapa? Istrinya ada empat, itu di Qur'an itu mereka. Ya, karena kan mubham siapa istrinya ya. Ya, saya talak istriku, gitu kan itu ya. Saya ceraikan istriku nih. Dia nggak nyebut tuh. Siapa yang nama istrinya? Wis, apakah Atika, apakah Teti, atau misalkan Kumairah gitu ya, 64. Dia nggak nyebut. Pokoknya salah satu di antara istriku sudah saya talak. Nah, itu dikocok berarti. Menurut pikir begitu. Nah, dia keluar namanya, itu berarti itu yang ditalak satu oleh suaminya itu. Kalau istrinya lebih dari 4, lebih dari 1 ya. Tapi kalau 1 bukan jelas, talak istriku yang namanya, gitu kan, gitu-gitu. Ya, itu. Nah, atau indah tazahum, tazahum itu adalah satu, ada dua, satu orang atau lebih ya, dua orang atau lebih ya memiliki hak ya begitu. Nah, memiliki hak. Nah, contoh di akad arisan ini kan mereka yang ikut dalam akad arisan itu mereka bersepakat untuk mendapatkan giliran, betul tidak? Ya, sama-sama semuanya dapat giliran, betul. Nah, gitu kan gitu ya. Dan tidak ada yang lebih utama kan gitu, siapapun berhak mendapatkan gitu ya itu. Makanya dia apa? Diundilah Qur'an gitu ya, keluarlah nanti namanya siapa. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Karena di dalam arisan sebenarnya kan tidak ada perbedaan. Yang menang pertama dan menang kedua ketika sepun juga sama aja, cuma masalah waktu aja ya. Tidak ada kelebihan, tetap aja yang pertama dapatnya 10 juta, yang kedua 10 juta sampai akhir 10 juta. Hanya memang beda dari tadi kata saya, dari siakarnya. Yang menang pertama lebih banyak hutangnya dibanding tabungannya. Yang menang terakhir itu tabungan dia semua. Nah gitu kan ya, itu bisa dipahami ya. Jadi yang menang, yang bahasa kita menang, bahasa padahal bahasa bukan menang ya. Orang yang dapat giliran pertama meminjam, nah itu yang dia peroleh itu adalah berarti lebih banyak pinjamannya dibanding hak dia. Tapi yang dapat giliran terakhir itu mendapatkan tabungan yang dia tabungkan gitu ya, itu. Nah, adanya Qur'an atau tadi diundikan untuk bisa menyelesaikan tadi takut semua berharap ingin dapat ya, betul ya. Tidak idealnya nih, idealnya di dalam apa arisan ini ditanya dulu siapa nih yang mau dapat giliran pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah gitu kan kan tujuannya kan sebenarnya arisan itu tujuannya untuk nolong sih ya, ini harus kita luruskan ya, nolong gitu. Orang yang mungkin pemalu untuk minjam gitu kan gitu ya. Kemudian mereka hanya dapat pinjaman tanpa bunga kan, betul ya begitu itu. Nah itu dengan arisan salah satu solusinya sih sebenarnya kan gitu ya. Bayangkan kalau ada 10 orang berkumpul berarti 10 juta tuh dapat ini ya dapat giliran ketika pertama kedua 10 juta walaupun tadi beda dari segi komposisinya lebih banyak pinjam atau tidaknya ya begitu itu. Nah, artinya kan ada solusi itu untuk pinjam meminjam ya, betul tidak kan gitu ya itu. Asal memahami akan ya penting ini kata sekali memahami akadnya gitu itu. Nah itu jadi idealnya sih tidak dikurang juga bisa gitu ya, artinya ditanya siapa yang mau dapat giliran pertama, kedua gitu ya. Boleh jadi kan di keluarga tuh ada yang ingin pas anaknya sekolah atau anaknya nikah gitu ya. Betul ya, atau pas ingin renovasi rumah dan gitu ya itu. Nah itu kan bisa jadi solusi ya begitu ya kalau memahami, makanya perlu diperjelas dengan detail ya hal-hal yang terkait dengan itu supaya nanti tidak ada persengketaan kan gitu itu. Jadi Qurannya boleh sekali lagi ya, Qurannya diperbolehkan silakan ya gitu. Nah yang menjadi persoalan adalah di masyarakat, nah adalah selalu menjual belikan giliran ini yang menjadi masalahnya ya gitu. Karena dia tidak paham akan, jadi terjerumuslah kepada riba kan. Yang dia diserahkan kan pinjaman, lalu dia minta 10%-nya, minta 5%-nya, nah itu riba kan gitu ya, itu jadi nggak boleh gitu ya itu. Ya harusnya kan misalkan, anggap misalkan Kang Jai ini nih giliran pertama, gitu ya. Kang Jai ini saya mah nggak butuh nih, sama minta yang ke-9 aja. Tok siapa yang mau butuh yang pertama nih kan gitu kan gitu ya. Nah, itu lebih apa ya, lebih bagus ya itu akan ya membantu banyak orang ya begitu ya itu ya yang membutuhkan. Siapa lagi yang butuh kedua, ketiga gitu ya. Anggaplah kita dikocok pertama semuanya biar rame kan, biasanya biar rame tancasannya ya. Kalau di tancas itu ada tegang-tegangnya. Kita kecek-kecek keluar tuh. Anggaplah 10 orang kita kocok semua. Nanti bisa ditukar-tukar tuh giliran pertama, kedua, ketiganya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah itu boleh aman. Tapi kalau menjual giliran kemudian dapat 5-10% dari itu yaitu adalah riba. Karena kan tadi pinjaman ya gitu itu yang harus dipahami oleh kita gitu ya itu. Kemudian juga yang suka salah itu adalah mewajibkan, nah mengharuskan yang mendapatkan giliran minjam untuk menjamu.
0: Kang
1: Zaini ini kan udah dapat nih sekarang. Takdir. Nanti bulan depan digiliran di rumahnya, gitu ya. Nah, ini kan jadi apa? Jadi nanti jangan-jangan uang yang dipakai untuk menjamu itu kan hasil dari arisan ini sebagiannya dipakai. Berarti di situ juga ada misi ribanya, gitu ya. Ikhtiatnya itu riba, begitu ya. Jadi mirip riba, begitu ya itu. Karena ada faedah kulukar di jaran apaan pahor riba, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Kan yang 9 itu meminjamkan ke Kang Zaini, betul tidak?
0: Betul.
1: Ya betul kan? Nah itu berarti kalau Kang Zaini bulan depan menjamu yang 9 ini, berarti yang 9 ini kan dapat manfaat dari yang dipinjamkan. Akarnya berarti apa? Meminjamkan. Ya betul. Semuanya sudah sepakat bahwa uangnya itu dipinjamkan kepada Kang Zaini. Nah, berarti tidak boleh itu ada aturan yang mendapatkan giliran untuk minjam harus menjamu di pertemuan selanjutnya karena sudah mendapatkan giliran untuk pinjam. Tapi kalau misalkan di kocok juga nih yang menjadi tuan rumahnya, ya 1, 2, 3 ternyata pas bareng. Nah, itu kan bukan karena dipaksa menang ya, dipaksa harus dapat giliran karena memang qadarullah giliran dia menjamu, pas dia giliran dapat. Nah itu bahkan tidak ada tujuannya kan bukan tadi ya, seperti yang tadi ya, ini mungkin faktor qadarullah saja begitu ya itu. Pas giliran untuk menjamu, pas dapat ya begitu ya. Nah itu mah aman lah dari sisi itu kan gitu. Itu perlu dipahami oleh kita ya. Jadi tidak boleh ada yang pertama tadi tidak boleh ada menjual gelar dengan ada persentase atau uang begitu ya. Atau yang kedua tidak boleh ada aturan bahwa yang mendapatkan giliran bulan depannya harus menjamu yang lain gitu ya. Kecuali boleh jadi yang terakhir nih, kalau yang terakhir kan uang dia ya, betul ya.
0: Aman
1: sih. Ya, yang mendapatkan terakhir aman ya, betul karena tabungan saya aja, saya ya kan saya uang saya semua itu banyak gitu ya. Silakan gitu ya. Nah, tabungan saya semua itu mah aman, aman enggak jadi masalah ya begitu itu. Nah, itu jadi pentingnya memahami itu jadi bisa berbeda antara yang giliran pertama dan giliran terakhir. Kalau giliran terakhir memang uang dia, tabungan dia gitu. Kan ada orang-orang yang memang dia nggak bisa sih ngasih langsung, enggak. Kalau ngasih langsung saya nggak berani nagi ustaz katanya. Tapi kalau di kota Islamic Lodge saya suka ikut. Minimal saya bisa membantu yang lain. Tapi nanti saya giliran terakhir aja, saya emang gitu. Nabung nggak emang gitu ya itu ya gitu. Kan itu bagus menurut ustaz, ya betul tidak? Karena nanti yang giliran yang suka nagi itu yang tadi yang mendapatkan misalkan upah 50 ribu atau 20 ribu setiap nyetor ini untuk upah naginya dan gitu ya itu. Ya itu nggak jadi masalah. Berarti konsepnya juga nggak boleh ada denda. Terlambat nyicilnya harus kena denda. Nah, itu hutang kan, nggak boleh ada denda. Karena apa? Karena itu mah berarti termasuk riba begitu ya dendanya itu begitu gitu gitu kan.
0: Masya Allah, baik bisa dan izin saya kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Utik ini Ustaz dari Yogyakarta. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau misalkan ketika ikut arisan dan bila mendapatkan arisan kemudian ditabung nih Ustaz uang arisan tersebut dan tabungan tadi untuk ikut kurban kambing atau domba. Nah, ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak Ustaz? Apakah arisan ya tersebut ini termasuk unsur riba atau seperti apa Ustaz?
1: Iya, selama yang diserahkannya adalah uang nggak jadi masalah. Ya berarti bukan arisan kurban, arisannya arisan uang aja dia. Ya, cuma memang dipakai untuk berkurban begitu kan gitu ya. Itu. Ya sehingga yang dapatnya sama angkanya. Bahkan kalau yang kalau begini mah mohon maaf. Misalkan ayo ikut arisan nanti dapat sapi satu ekor. Nah itu kan bahaya sebab harga sapi bisa naik di tahun yang yang akan datang. Anggap begini misalkan ini sebuah contoh misalnya ya. Berarti harus ada 21 orang. Ya, 21 orang untuk 3 tahun. Setiap tahun ada 7 orang yang mendapat giliran. Kebayang ya? Satu orang berarti kali 21 berarti satu orang misalnya anggaplah 1 juta.
0: 1 juta.
1: 21 juta bisa dapat sapi kan? Betul enggak?
0: Betul.
1: Dapat sapi. Nah, gitu ya. Dapatlah nih 21 juta gitu ya itu. Belilah sapi. Nah, 7 orang pertama dapat. Nah, harga sapinya 21 juta. Tahun depannya harga sapi naik 23 juta. Sedangkan yang dikumpulkan 21 juta. Nah, ini mah goror. Gitu ya, goror. Nah, gitu. Tapi kalau begini, ya pokoknya Mike, kita arisan mau beli uang. Nanti enggak dapat uang ya kalau harga sapi naik ya tambahin sendiri. Kita mah arisannya dalam arisan tetap arisan uang, bukan arisan kurban ya, begitu ya itu. Itu enggak jadi masalah yang dapat uang. Ya ya mungkin pada saat dia dapat giliran, misalnya harganya tetap tidak berubah, bisa naik dikit atau bahkan bisa turun, bahkan bisa tergantung negosiasi, mungkin ya harganya bisa sesuai dengan yang dia dapatkan, yaitu mah urusan orang yang dapat giliran, gitu aja, gitu ya itu. Jadi yang didapat adalah uang, bukan bukan hewan kurbannya ya, karena kalau hewan kurbannya khawatir terjerumus kepada yang goral karena ada kenaikan harga di barangnya di hewan kurbannya gitu-gitu ya dalam jangka 3 tahun bisa terjadi kenaikan
0: ya betul gitu. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih atas pencerahannya. Kemudian ada sahabat Denny ini Ustaz dari Kebon Gedang, izin bertanya Ustaz, apakah uang titipan dan uang administrasi tadi Ustaz harus seimbang atau dan tidak boleh sembrono ketika melakukan arisan ini karena mungkin di kalangan anak muda Ustaz yang baru pertama kali melakukan ikut arisan ini masih belum tahu nih Ustaz tentang tadi syaratnya kemudian akad-akadnya sebelum melakukan arisan. Nah, ini seperti apa Ustaz?
1: Ya baik, jadi memang administrasi itu kan uang lelah lah bahasanya bagi mereka, bagi orang yang menjadi administrasi melakukan ya proses pengadministrasian di akad arisannya itu. Nah, misalkan ya berarti nggak mungkin sama lah. Misalkan dikumpulkan 1 juta setiap orang ngumpulin misalkan 20 ribu. Nah, 20 ribu kan kali 10, 200 ribu. Yes. Nah, 200 ribu itu upahnya. Mm-hmm. Berarti per bulan dia dapat upah 200 ribu ya, dari ya berarti 180 ribu karena dia tidak bayar karena dia sebagai ikut juga misalkan ya, dia 180 ribu. Nggak jadi masalah, yang penting disepakati bahwa selain dirinya yang ngurus, dia juga menjadi ikut juga di arisan tersebut, maka harus bayar 20 ribu setiap setor sebagai upah untuk orang ini. Karena orang ini kan harus nagih, teleponin, kan gitu ya, betul ya. Jadi masalah, itu. Yang penting disepakati aja, gitu ya, itu angkanya, ya begitu. Jadi nanti kita akan katakan ini adalah biaya administrasinya, ya ini adalah titipannya, gitu kan itu ya. Dan dia harus mencatat baik-baik itu. Nah, ya, itu. Kemudian Kang Zain, ini penting ya, di dalam arisan itu juga harus ada klausul ketika wafat nih, wafat yang ikutnya. Nah, wafat yang ikut itu berarti gimana Ustaz? Berarti harus ada pernyataan jika nanti saya dapat, kemudian saya dapat giliran meninggal dunia, maka ini menjadi hutang dan nanti ditagihkan ahli waris. Betul tidak ya? Gitu ya yang ada. Nah, kalau misalkan belum dapat, kemudian meninggal dunia, berarti kan itu harus dikeluarkan tuh uang, diserahkan kepada ahli waris ya, gitu ya. Harus ada itu teh kesepakatan itu dijelaskan lah dalam perjanjian ya, walaupun tentu terkadang perjanjiannya memang tidak tertulis ya begitu ya, tapi dipahami bersama bahwa jika ada anggota yang yang sudah dapat giliran kemudian meninggal dunia, dia punya kewajiban hutang, maka akan ditagihkan kepada ahli waris ya, gitu ya itu. Untuk dibayarkan secara keseluruhan, misalkan gitu ya, karena kan sisa hutangnya gitu ya itu. Bagi yang belum mendapat giliran kemudian meninggal dunia, berarti dia punya tabungan, betul tidak? Nah, tabungannya berarti diserahkan kepada ahli warisnya, gitu. Nah, sampai harus detail seperti itu supaya menghilangkan tadi persengketaannya, gitu ya. Gitu ya. Karena terkadang bisa saja terjadi. Ada yang meninggal jadi bubar, padahal masih ada yang punya tabungan, ada yang punya cicilan, gitu kan, itu ya itu. Karena tidak ada, ya bebas begitu saja. Padahal utama tetap utang sampai kapanpun ya, betul tidak?
0: Betul, Ustaz.

0: Ini assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau sahabat Cahyati ini niatnya nabung ikut arisan, tetapi yakinnya arisan ini gak ada potongan, tetapi terkadang takut kalau udah keluar duluan, takut meninggal dan jadi hutang. Nah ini barusan yang Ustaz sampaikan. Ini ya, sebagaimana ya. Ustaz dari Ibu Cahyati.
1: Iya betul. Jadi memang kenapa harus dari awal diperjelas seperti tadi ya. Kalau misalkan tahu kan ada nanti catatannya, ya tinggal ditagihkan ya kepada ahli waris, betul tidak kan gitu ya itu. Ya kalau jelas aman insya Allah ya begitu ya itu. Dan ini kalau menurut Ustaz ini salah satu solusi untuk memberikan kemudahan. Kadang kan gini, minjam ke bank butuh waktu, butuh proses yang persyaratan yang luar biasa gitu kan. Boleh jadi ada dari keluarga kita yang mungkin tidak bankable ya. Kata orang tidak bankable. Artinya tidak mungkin dapat pembiayaan dari bank gitu ya. Gitu. Tapi orangnya amanah, orangnya bisa dipercaya gitu ya. Orangnya gigi. Hanya cara untuk dapat modal usaha dari mana? Dapat gelaran pertama tuh ya, gitu ya. Hanya dia bisa punya usaha kemudian. Nah, cuma catat ini. Bagi mereka yang ingin ikut arisan, ia harus punya pendapatan yang bisa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Kan kita sepakat untuk nabung nih, ya harus sepakat. Berarti harus memenuhi kewajiban nabung setiap bulan 1 juta itu. Jangan mudah-mudahan saya dapat, jangan, harus kebayang dulu lah ya secara lahirnya kita tuh punya penghasilan yang bisa memenuhi apa yang menjadi persyaratan kan. Al muslim yang disurutihin, seorang muslim harus memenuhi apa yang disyaratkan kan. Dia harus bayar 1 bulan 1 juta ya, jangan berspekulasi, nggak boleh ya. Berspekulasi nanti bisa jadi utang piutang ya, betul tidak? Nah makanya kenapa sebagian ulama ada yang mengharapkan itu, karena seringkali ya, bukan selamanya mas, seringkali akad arisan itu membuat orang jadi punya hutang yang tidak bisa dia bayar. Nah, karena ketika dia ikut, niatnya, saya mudah-mudahan berspekulasi dapat giliran pertama, nanti saya usaha, lalu saya itu akan saya gunakan untuk bayar bulan-bulan selanjutnya. Nah, ini menurut saya spekulatif, dalam demikian maya, begitu ya. Hanya akan menyebabkan dirinya jatuh kepada yang disebut dengan maghrom. Nah, gitu. Karena dalam Islam bukan tidak boleh berhutang. Ya, Nabi juga pernah berhutang ke orang Yahudi, ya, dengan memberikan jaminan kalau tidak salah ya baju zirahnya, baju perang beliau. Karena Yahudi nggak mau ngasih itu ke Nabi, katanya Muhammad kalau saya percaya pada Anda, katanya saya beriman, saya nggak percaya sama Anda. Kalau Anda mau pinjam dari saya, minta jaminannya apa? Yahudi begitu ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi Nabi orangnya ya kita tahu Nabi adalah orang yang luar biasa gitu ya, Muhammad beliau. Baik kata Rasulullah, akhirnya beliau menjaminkan tuh zirahnya itu untuk supaya dapat gandum untuk keluarganya. Berarti kan akan pinjam meminjam itu ya, walaupun dengan jaminan ya gitu. Nah, jadi pinjam itu boleh. Bahkan kita tahu meminjamkan itu pahalanya luar biasa. Ya, betul tidak? Betul. Berarti kalau ada pahala meminjam, kan berarti ada yang meminjam kan gitu ya. Cuma yang tidak boleh adalah maghrom. Maghrom itu adalah salah satunya adalah orang yang meminjam tapi tidak memiliki dana untuk dari mana dia memenuhi, membayar pinjamannya itu maghrom. Atau orang yang meminjam lebih besar dari pendapatannya. Ya, itu kan gitu ya. Pendapatannya cuma 2 juta, cicilannya 3 juta. Nah, itu maghrom. Gitu kan gitu ya. Atau yang ketiga adalah orang yang melakukan pinjaman dengan akad ribawi. Nah, itu pasti maghrom menurut Ustaz. Kenapa? Karena Allah akan nolong orang demikian. Itu ya, orang yang minjam dengan akad ribawi kan diharamkan. Allah nggak akan nolong. Kalau Allah nggak nolong kita dalam membayar hutang-hutang kita, ya terjerumus kepada akhirnya hutang-hutang dan numpuk begitu ya itu. Nah makanya ada yang berpendapat haram itu karena seringkali menjerumus ke orang kepada apa pinjaman yang akhirnya membuat dia maghrom, ya tidak mampu bayar, dan akhirnya karena dia tidak mampu bayar berbuat zalim kepada yang lain. Betul atau tidak? Ya itulah dosanya di situ gitu ya. Makanya ada bahasanya sad dan lidariah. Nah makanya kalau sad dan lidariah ini tentunya harus kita terapkan tidak pada semua akad arisan ya. Akad arisan yang berbasis keluarga mungkin lebih aman. Nah waktu sad ya, kalau keluarga mah ya akad berbasis pegawai ya gitu ya, itu juga aman karena tidak potong gaji kan. Betul tidak? Sebagian keuangan tidak potong gaji kan gitu kan, aman doh ya gitu ya. Nah, tapi kalau di masyarakat, di RT, di RW, gitu ya,

0: Oh, mohon maaf, ikutarisan yang nggak jelas siapa yang menjadi administrasinya, karena ada di grup WA dan sebagainya. Nah itu Ustaz sangat menyarankan untuk menghindari, karena itu mah khawatir nanti terjadi penzonman, dan itu boleh jadi akhirnya para ulama jadi mengharamkan sajian lidarinya, menutup pintu yang haram gitu ya, gitu. Karena tentu menzolimi orang dengan tidak membayar kewajiban jadi zolim, betul tidak? Haram,
1: betul.
0: Nah itu gitu.
1: Kang Zain, masya Allah, alhamdulillah, ini sangat menarik sekali sahabat. Kami silakan ya, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, di website, dan juga di TikTok. Boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita di kesempatan malam hari ini. Kami akan segera kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Muamalah. Di malam hari ini sahabat MG membahas terkait fikih arisan bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Haji Ali Nurdin Anwar LC MAI. Beliau sebagai Tim Lajnah Syariah Darut Tauhid. Dan silakan sahabat MQ, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, masih ada kesempatan sahabat MQ. Kami nantikan Anda. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, ya, di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang ketiga ini dengan pertanyaan dari sahabat MK. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung juga ini Ustaz. Kemudian selanjutnya ada sahabat Hamidah ini Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya. Kalau sahabat Hamidah ini menukarkan uang receh yang punya, ya misalnya sebanyak 150 ribu, ini dikasih ada fee-nya nih, misalnya dikasih mie dan juga es. Nah ini apakah ketika uang tersebut ditukarkan kita mendapatkan hadiah ataupun barang, itu termasuk halal atau riba ini Ustaz?
1: Ya kalau misalkan tukar menukar ya tidak boleh, harus sama ya. Tapi bedanya kalau begini, misalkan kita diminta oleh orang untuk menukarkan ke bank, ya, dan dia punya ribuan, dia punya ratusan, kurang ratusan ribu, kemudian memerintahkan ke kita untuk tukarkan ke bank dengan receh, jadi 5 ribuan misalkan, kemudian kita sampaikan sama soal itu, dia ngasih ke kita, ya nggak apa-apa, itu mah ujar orang berarti, ya betul, karena kita mah kan sebagai orang yang melakukan proses apa memfasilitasi lah ya gitu ya, yang diamanahi untuk melakukan apa proses tukar menukar itu, kemudian kita dikasih ujroh atas tugas itu ya, begitu itu. Tapi kalau kitanya yang mohon maaf tadi ya melakukan transaksi, kemudian kita minta agar ada ke pihak yang memiliki uang resenya, kita minta ada upahnya, nah kita dalam transaksi itu jadi riba, karena kita waktu itu sebagai penukarnya. Ya kalau kita dapat hadiahnya dari yang memerintahkan kita mah enggak, ya itu bedanya ya, bisa dipaham ya. Jadi kalau yang memerintahkan ngasih upah ke kita dari hasil receh yang dia dapat, enggak apa-apa. Tapi kalau kita meminta kepada yang memiliki receh di awal, karena kita dia memerintahkan oleh ini, nah minta ada diskon supaya upah bagi dia, maka itu mah jadi bisa terkategorikan riba, menurut saya khawatirnya gitu, disebut riba gitu ya.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz. Kemudian selanjutnya menyampaikan pertanyaan Ustaz dari Ibu Dedeh dari Ranca Ekek. Ini bismillah Ustaz, izin bertanya, kalau ikut arisan kemudian dipotong langsung oleh panitia untuk konsumsi, ini jumlahnya 25 ribu dan kas RT 25 ribu, nah ini seperti apa Ustaz? Apakah ini termasuk riba juga Ustaz?
1: Ya kalau disepakati biaya administrasi, kan kata Ustaz juga tadi, biaya administrasi diperbolehkan kalau disepakati di awal. Berarti semua sama dipotong sebagai biaya administrasi gitu ya, itu nggak jadi masalah. Yang penting disepakati dan tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya administrasi tersebut gitu ya itu. Dan memang kan orang yang bertugas untuk mengumpulkan itu juga butuh effort ya. Wajar kalau dia dapat dapat upah ujrah ya gitu gitu.
0: Baik, dan selanjutnya kembali menyapa dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini izin bertanya mengenai tema fikih arisan. Ini bagaimana Ustaz menanggapi terkait ya fenomena banyak mungkin arisan bodong ini Ustaz dari beberapa tahun terakhir. Ini apakah boleh Ustaz mengikuti arisan online kemudian arisan hybrid? Ini seperti apa Ustaz?
1: Ya jangan menurut saya ya, karena memang akarnya jadi nggak jelas ya. Tadi cenderung ya arisan yang kita nggak tahu siapa para pesertanya, siapa yang menjadi kolektor dunia itu cenderung akhirnya menjadi tadi bodong ya begitu, akhirnya menzalimi itu, nggak boleh ikut yang demikian ya begitu ya itu. Makanya kalau usaha secara pribadi mungkin hanya membatasi lah, harusnya itu diperbolehkan kalau di kantor gitu ya, di keluarga dekat gitu ya, itu supaya menghindari ekses negatifnya gitu ya, karena sering terjadi penipuan kemudian melarikan ya, kita nggak tahu nih orang yang ngumpul uangnya tiba-tiba lari ya kan sering terjadi ya itu. Itu mah mohon kalau ikut ya itu mah mohon maaf, orang demikian ya tanggung sendiri ya, betul tidak akibatnya demikian, jangan ya begitu. Agama sudah memberikan rambu-rambu tadi, tidak boleh ada unsur goror ya kan gitu ya. Nah yang demikian kan gorornya gede itu teh, kita nggak tahu siapa adminnya tiba-tiba ditransfer ke orang itu. Nah itu menggoror banget kan, jadi kita harus mengenal siapa siapa yang ikut, siapa yang mengumpulkan dan gitu ya begitu. Dari situ juga sebenarnya kita sudah paham bahwa itu tidak boleh.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Ustaz, ada hamba Allah ini dari Pasir Koja. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau arisan itu dipotong, ditetapkan dengan nominal yang sama untuk bayar arisan, misalnya bayarnya 100 kemudian dipotong 100. Nah ini apakah termasuk riba Ustaz, ketika mungkin ini ketika menang arisan ya, ataupun menang giliran ini Ustaz?
1: Ya nggak boleh, menurutnya nggak boleh ya. Menurut saya kalau diantisipasi itu harusnya dari awal disepakati. Kalau yang menang dipotong ya tadi itu akan apa ya, cenderung ya itu jadi apa ya, mirip-mirip ya begitu ya. Gitu. Makanya lebih sepakat administrasi itu ditentukan di awal, dibayar. Sebagaimana ya kita di bank juga ada biaya administrasi, betul tidak?
0: Ya betul.
1: Ya dipotong kan betul, 5.000 atau berapa 10.000 ya tergantung fasilitas banknya. Makin maju semakin banyak potongannya, begitu Kang Denny ya.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah, ini dari Ciumbuleuit. Izin bertanya Ustaz, ini apa perbedaan arisan dengan koperasi simpan pinjam yang syariah ini Ustaz?
1: Ya beda lah ya, kalau koperasi pinjam syariah berarti kan itu tidak perlu ada orang yang banyak, tidak perlu ada istilah dikocok, nggak perlu ada istilah mohon maaf banyak, tergantung ya koperasi. Kalau koperasi modalnya gede mungkin dia bisa langsung ngasih kepada anggota ya begitu ya. Nah gitu, kalau di arisan kan harus ada orang-orang yang berkumpul bersepakat untuk mereka melakukan proses tadi nabung dan pinjam gitu ya itu. Ya, memang agak mirip sih sebenarnya, Mbak ya, agak mirip. Kan koperasi juga sama, maksud orang-orang ngumpul nabung gitu. Cuma kalau di koperasi yang sama kan hanya di simpanan pokok, simpanan wajib, ada simpanan sukarelanya. Bahkan simpanan wajib juga bisa berbeda-beda kan gitu, tergantung lamanya orang. Kalau di arisan kan semuanya sama. 10 orang ini membayar sama. Ya, betul, karena dan durasi waktu juga biar enggak lama. 1 tahun maksimal ya, betul gitu ya. Kalau di koperasi bisa untuk bertahun-tahun. Ya begitu. Cuma ya tadi koperasi syariah itu jangka waktu yang bisa lama, kalau asuransi ya untuk short term lah ya, pendek tapi bisa memberikan solusi keuangan bagi orang membutuhkan ya, dengan tadi memahami akadnya nabung dan juga minjam gitu. Gitu kan.
0: Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, selanjutnya ada dari hamba Allah, ini dari Bandung. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya arisan yang nominal setorannya ini berbeda? Misalnya sahabat kita ini yang dapat giliran pertama yang harus setornya itu biasanya 100, dan ini lebih besar Ustaz, bahkan sampai 300 karena setoran awal, karena juga dapat giliran pertama. Sedangkan yang giliran terakhir ini setorannya lebih kecil. Nah ini apakah termasuk riba Ustaz?
1: Iya, kalau dari sisi ini khawatir ya Ustaz, ya begitu. Hindari saja begitu hal-hal yang demikian, karena itu juga jadi buat apa harus berbeda kan, yang dapatnya sama. Hanya giliran pertama lalu harus ada lebih gede kan gitu ya, betul tidak? Harusnya sama aja nggak apa ya begitu. Jadi karena dia dapat pertama artinya sebaiknya buat siapa kelebihannya itu kan gitu ya, betul tidak? Ya kan. Dalam arisan itu apa yang dapat dibagikan gitu kan, gitu semuanya kepada yang mendapatkan giliran. Itu tidak. Nah itu. Itulah ya.
0: Alhamdulillah. Baik, saya kemudian kembali ada dari sahabat Ahwat ini Ustaz, dia menyampaikan pertanyaannya. Kalau arisan ini menggunakan sistem, oh ini bagaimana kalau pengurus arisan ini Ustaz menggunakan sementara uang anggota untuk kebutuhan pribadinya dengan alasan nanti akan dikembalikan sebelum jatuh tempo. Ini apa kabar
1: ya Ustaz? Jangan, itu tidak amanah, nggak boleh ya. Itu yang sering terjadi, makanya lari itu ya, begitu ya. Karena dia tidak sanggup bayar, nggak boleh ya, begitu. Haram ya, itu yang mengumpulkan kemudian memanfaatkan karena belum waktu. Misalkan dia kumpulkan tanggal 1, nanti karsan tanggal 25, dipakai dulu, itu mah godaan setan, nanti tidak amanah dan akhirnya tidak bisa bayar. Kasihan yang nanti pernah mendapatkan itu.
0: Ya, ini harus dihindari Ustaz ya.
1: Dari yang seperti ya, betul. Wajib dihindari.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya kembali bergabung juga ini ada sahabat kita, hamba Allah yang tidak menyebutkan asalnya nih Ustaz. Jadi sahabat kita ini mengikuti arisan waktunya 1 bulan ini Ustaz. Jadi 1 bulan sudah langsung menang dan arisannya itu setiap pekan bayarnya 100. Kemudian ada 10 anggota. Nah, yang harusnya kalau dihitung-hitung itu dapatnya 4 jutaan Ustaz. Tapi ini malah dapat jadi 4 juta setengah. Ini bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Ya, kalau ada kelebihan, ada pengurangan, itu pasti menurut Ustaz arisan itu pasti haram. Dalam pemahaman Ustaz ya. Gitu ya. Karena arisan itu tadi nabung. Ya, berarti nabung dan dapat sesuai dengan apa yang dia tabung maksimal kan itu. Ya nggak mungkin kalau semua orang masing-masing 1 juta ya pasti 10 juta lah dapatnya setiap orang itu. Cuma giliran aja, betul tidak gitu. Nah kalau ada yang dapat lebih, ada yang kurang, itu pasti di dalamnya ada unsur riba, haram, nggak boleh begitu ya itu.
0: Baik Ustaz, kemudian ini ada sahabat Mahdi yang kembali bergabung ini menyampaikan pertanyaannya. Kalau arisannya dengan berutang emang boleh Ustaz diajarkan dalam Islam? Kalau utangnya sampai enggak dibayar, nah ini Ustaz tadi yang disampaikan nasibnya
1: seperti apa kan arisan itu berutang. Berutang itu diperbolehkan dalam Islam, bukan dilarang. Nah, hanya saja tentu kita harus mengukur diri ini. Kalau ikut arisan kita belum punya penghasilan, berspekulasi dari hasil arisan itu nanti jadi kamu dah usah untuk bayar kewajiban setiap bulan, itu yang tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan orang terjerumus kepada maghrab. Yang Rasul sering berlindung ya dari hutang yang tidak bisa tertunaikan. Gitu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini kemudian selanjutnya ada sahabat Dede dari Tugu Monumen ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau sahabat Dede ini, sudah menyanggupi untuk ikut arisan, kemudian di tengah jalan kondisi ekonomi ini berubah dan tidak stabil. Nah, jadi sahabat ini tidak mampu membayar. Apakah wajib tetap meneruskan sampai selesai atau tadi Ustaz dikeluarkan? Nah, seperti apa Ustaz?
1: Kalau dia punya kewajiban untuk membayar yang harus ditunaik, selesai sampai itu. Tapi kalau dia belum dapat, nah, dia bisa mengajukan untuk menarik dana dia. Kan dia kan nabung. Ya, betul tidak? Ya, karena dia nabung berarti dia akan narik apa yang menjadi haknya aja. Dari siapa? Tentu dari yang sudah dapat giliran. Karena kan yang giliran itu salah satunya dari tabungan dia. Kan gitu-gitu itu sebenarnya boleh. Tapi kalau udah menang kemudian itu mah wajib untuk memenuhi apa yang sudah dia akadkan, karena itu akadnya adalah pinjam meminjam.
0: Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah kembali ini tidak menyebutkan asalnya Ustaz. Jadi sahabat hamba Allah ini ikut arisan ibu-ibu di lingkungan rumahnya. Kalau ada yang terlambat bayar biasanya dikenakan denda 10.000. Nah, sahabat ini kaget karena di awal tidak disampaikan ketika telat ini ada dendaan. Nah, uang dendanya itu termasuk ke kas arisan. Apakah ini seperti ini dibolehkan Ustaz atau seperti apa?
1: Ya, boleh, haram. Denda itu utang piutang ya, begitu, utang piutang. Kemudian kalau dia tak bayar kemudian harus kena denda, ya haram karena itu termasuk riba. Ya, begitu. Memang di dalam aturan lain di perbankan ada denda, tapi kan itu terkait dengan biaya apa ya bank sebagai aturan khusus lah ya untuk lembaga keuangan sebagai apa takzir sebenarnya supaya orang tidak menganggap enteng ini untuk tidak tidak menyepelekan untuk bayar kewajibannya. Tapi kalau untuk ini kan individu tidak ada istilah itu. Jadi memang nggak boleh ada utang, ada denda-dendaan ya begitu terhadap kewajiban dalam membayar iuran untuk ikut arisannya gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian Ustaz kembali bertanya dari sahabat Ikhwan ini, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam suatu kelompok arisan, ketika orang yang dipercayainya itu menghilang seketika, nah ini apakah boleh Ustaz mempermalukan atau menyebar identitas orang tersebut yang ini hilang seketika di media sosial ini Ustaz?
1: Iya, orang itu kan sudah khianat ya, tentu pertama ya diingatkan baik-baik dulu ya, dalam Islam kan begitu, menjaga kehormatannya juga, jangan-jangan mungkin ada faktor lain ya gitu. Tapi kalau memang tidak punya niat baik, daripada orang lain nanti terkena juga ya, ya nggak apa-apa, karena biasanya model-model yang demikian mas sudah jadi kebiasaan orang-orang begitu mas, nanti di daerah ini dia ngontrak rumah, ikut arisan, dapat kabur, dipindah lagi daerah lain, kemudian dia jadi inisiator untuk arisan, dapat kabur gitu itu. Nah, yang demikian tentu harus diberi hukuman jerah layak begitu bagi mereka yang memang sudah punya niat buruk. Tapi kalau tidak ya berarti kita harus secara baik-baik layak. Ya. Jangan dulu diekspos ya begitu ya. Kecuali kalau nanti memang sudah terbukti dan tidak mau bertanggung jawab ya begitu. Nanti bisa karena pidana nanti kan begitu ya, melarikan penggelapan kan gitu ya. Gitu.
0: Alhamdulillah. Kemudian ini selanjutnya ada yang kembali bergabung dari hamba Allah. Ini bagaimana Ustaz baiknya ketika ingin memulai arisan, ini tertulis dalam kesepakatan sejak awal, agar ini apa saja nih Ustaz yang harus dilakukan mungkin ketika ingin memulai arisan ya, agar tidak menimbulkan perselisihan ini Ustaz.
1: Ya, yang pertama tadi tentu harus memahami akadnya apa dulu. Yang di iuran arisan itu adalah wadiah titipan. Kemudian harus ada biaya administrasi mungkin ya bagi yang ngelolanya, supaya juga lelahnya dihargai oleh peserta yang lain. Maka disebutkan biaya administrasinya berapa setiap kali setor, berbeda dengan setoran untuk tabungannya tadi. Kemudian yang giliran yang dapat itu adalah bukan menang, tapi mendapat giliran minjam. Kecuali yang menang terakhir itu mah tabungan dia ditarik gitu kan itu. Nah itu harus dipahamkan semuanya ya gitu. Kemudian tidak boleh ada riba dengan cara menukar giliran untuk bisa meminjam gitu ya, dapat persentase atau uang tertentu. Kemudian tidak boleh ada kewajiban yang mendapat giliran harus menjamu, karena itu adalah akan termasuk pelukari gerakan pahwa riba. Kemudian tidak boleh menunda begitu ya pembayaran, harus sesuai dengan disepakati. Dan jika ada yang meninggal dunia harus diatur seperti tadi, kalau tabungannya masih ada dikembalikan kepada ahli waris. Kalau tidak ada berarti dia harus membuat satu pernyataan, jika saya meninggal dunia sebelum kewajiban saya terpenuhi, maka kewajiban itu akan ditagihkan kepada ahli waris saya. Nah, gitu harus ada. Begitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini tidak terasa Ustaz, kita sudah satu jam lebih membahasnya sahabat MK di malam hari ini. Mungkin di akhir Ustaz sebagai closing statement maupun juga penguatan nih tema terkait ini fikih arisan Ustaz.
1: Baik, sahabat MK ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang secara syar'i akad arisan adalah akad mubah ya, berarti diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan ya itu. Jadi di mana harus dipahami akad-akadnya apa dan dijauhi larangan-larangannya. Ingat, larangan itu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada gharar kan gitu ya itu. Riba di dalamnya termasuk tentu tidak boleh ada denda, tidak boleh ada biaya tadi menjual giliran dapat untuk meminjam, itu tidak boleh begitu ya. Dan juga harus ada klausul ketika misalkan ada anggota arisan yang meninggal dunia, baik ketika dia sudah membeli giliran sehingga punya utang, atau sebelum dia mendapatkan giliran berarti dia punya tabungan. Nah itu harus ada begitu ya. Kemudian juga niatnya arisan itu niatnya adalah untuk membangun silaturahim, menolong orang yang membutuhkan gitu kan, gitu ya, dan punya komitmen untuk melakukan apa yang sudah disepakati gitu kan, gitu ya itu. Nah, kalau niatnya itu ada, insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan lah, jadi amal soleh ya, kita bisa nolong kok dengan uang yang kita miliki tanpa kita harus repot-repot lagi, tanpa kita repot-repot mencatat, karena ada orang-orang yang melakukan proses itu tapi kita dapat pahala karena ada orang-orang yang membutuhkan lalu mendapatkan bantuan pinjaman. Begitu mungkin Kang Zaini dan juga sahabat MK, terima kasih atas kebersamaannya. Bisa diizin pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariyah untuk Ustaz dan keluarga. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MKI, tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita Ustadz Haji Ali Nurdin Anwar LCMA, beliau sebagai tim Najnah Syariah Darut Tauhid. Kita doakan sahabat MKI, mudah-mudahan beliau berserta keluarga ini mendapatkan keselamatan. Sahabat MKI ada dalam perlindungan Allah SWT, ataupun juga mendapatkan kemudahan dalam semua urusannya. Sahabat MK diberkahkan rezekinya, dilimpahkan juga rezekinya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sahabat MK masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen Murotal Pilihan. Kami akan tawarkan ke ruang dengar Anda Murotal yang dihadirkan di malam hari ini sahabat MK, yang bisa Anda pilih apa saja. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qasas, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qasas, di pilihan kedua ada Quran Surat Saba, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl. Silakan sampaikan murotal yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Music FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Merotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 3 Merotal Pilihan yang bisa Anda pilih maksimal satu ya di malam hari ini. Untuk Merotal Pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Qasas. Kemudian di pilihan kedua sahabat MK ada Quran Surat Saba. Di pilihan ketiga ada Quran Surat An-Nahl sahabat MK yang bisa Anda pilih. Silakan sampaikan pilihan Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga Merotal Pilihannya. Kami sapa Anda yang bergabung menyampaikan tiga ataupun menyampaikan Merotal Pilihannya. Ya, yang pertama ada sahabat Utik dari Jogja menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl ya. Ada sahabat Rehan Rahmadian menyampaikan juga pilihan merotalnya di nomor 3 di Quran Surat An-Nahl. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Saba. Bumi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan interaktifnya ya, interaksinya di malam hari ini, ikut juga menyimak kajian ilmunya. Salam ukhuwah buat Ustaz dan keluarga, semoga Ustaz, sahabat siar, kru MKFM juga pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dinantikan ya Umi Zikri untuk merotal pilihannya. Silakan boleh menyampaikan pilihannya di malam hari ini. Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cilenyi ini menyampaikan pilihan merotalnya di pilihan pertama, yaitu di Quran Surat Al-Qasas. Ada sahabat kita, ada sahabat Anissa ya dari Jalan Gagak menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Qasas. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan merotal pilihannya di polling grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada satu suara, kemudian di pilihan nomor 2 belum ada yang memilih, di pilihan nomor 3 ada dua suara. Kami sapa yang pertama ada Mbak Utik dari Jogja, kemudian ada sahabat Rihan Rahmadian, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pilihan merotalnya di malam hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Qasas, kemudian di pilihan nomor 2 ada Quran Surat Saba, di pilihan nomor 3 ada Quran Surat An-Nahl. Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Qasas. Masih sama ya sahabat MK, ini persaingan sangat ketat antara Quran Surat Al-Qasas dan Quran Surat An-Nahl ya, yang di pilihan nomor 1, kemudian juga di pilihan nomor 3. Silakan, kami masih nantikan Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan merotal pilihannya di malam hari ini. Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami ya, di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Kemudian selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan murotal pilihannya di malam hari ini. Ada sahabat Mahadi yang menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat An-Nahl. Kemudian ada sahabat Dede ini menyampaikan pilihannya di nomor 3 juga. Dari KBB menyampaikan pilihannya di Quran Surat An-Nahl. Alhamdulillah, baik sahabat MQ, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih pada kesempatan malam hari ini jatuh pada Quran Surat An-Nahl. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Ada sahabat Fahmi dari Majalengka menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yang insya Allah kami akan hadirkan ya sahabat Fahmi ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya di malam hari ini tidak sempat tersapa ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali sahabat MK di udara di pekan selanjutnya. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila angta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, tuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rejeki yang baik, rejeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbi.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MI, kesehatan adalah nikmat besar kedua setelah iman, yang menjadi modal utama bagi manusia untuk beribadah, beramal soleh, serta mengurus kehidupan sehari-hari.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Fisik yang kuat dan sehat mungkin seseorang menjalankan ketaatan dan tugas hidup dengan baik. Hati harus yakin bahwa sehat ini berasal dari Allah. Lisan mengucapkan Alhamdulillah, dan anggota tubuh dipakai untuk hal yang dicintai Allah seperti ibadah dan menebar kebaikan. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi di hari Kamis di tanggal 10 September 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Setiap ketika.
0: Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semangatku pulih semula.
0: Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada pagi hari ini di sesi pertama bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua bersama Kyai Haji Miftah Farid.
1: Itu penghapus.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada,
1: hukumanmu di akhir.
0: Baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya,
1: takutkan siksa.
0: Di 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp dan juga SMS untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaiknya dan juga salam silaturahim. Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Dosa.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: ketika mengenang.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Semula
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mohon, moga syukurku
0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sebelum terhubung bersama guru kita sahabat MK Kyai Haji Abdullah Gimnastiar pada kesempatan pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung ya, Cijantung Ciamis. Alhamdulillah untuk siaran MKFM di pagi hari ini terdengar sangat jernih sekali. Salam buat semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat para petugas kru MKFM, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga menyertai Ibu Citra di Ciamis ya. Ada Ibu Juwita dari Cimini Raya juga menyampaikan alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua kru yang bertugas di MKFM, kemudian pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juwita di Cimini Raya.
1: Memburu setiap hari.
0: Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang. Ini menyampaikan dari Cikarang, selalu menyimak MKFM setiap harinya dari Cikarang, bagus dan juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua jemaah yang mendengarkan radio MKFM ini, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan kembali kepada Ibu Rini dari Cikarang. Ada Ibu Eti dari Balai Endah. Ini alhamdulillah menyampaikan juga salamnya buat guru-guru, sahabat siar dan juga sahabat MK. Terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah, semoga kebaikan juga menyertai Ibu Eti ini dari Balai Endah. Yang lain dari Cimareme, alhamdulillah dari Cimareme MKFM jernih, alhamdulillah, semoga bisa terus menyimak ya. Yang lain dari Cimareme, Ibu Ella dari Soreang yang juga ini menyampaikan alhamdulillah dari Soreang, selalu menyimak, sehat selalu buat guru-guru tercinta, sahabat MK, juga seluruh kru yang bertugas. Alhamdulillah berkah MKFM jelas mencerang, semoga tetap jaya di udara dan selalu menebar kebaikan. Amin. Allahumma amin. Mari kita sama-sama ya Ibu Ella untuk selalu menebar kebaikan, kebermanfaatan untuk sekeliling kita.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan silakan sahabat MK, insyaallah nanti di sesi kedua bersama guru kita Kyai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, boleh Anda sampaikan ya pertanyaannya di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah dari Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang bertugas, semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Saprah, semoga kebaikan ini selalu menyertai Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur juga menyampaikan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya. Alhamdulillah bisa menyimak kembali kajian ilmu suara MKFM ini jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semuanya keluarga yang masing-masing, ini buat guru-guru, sahabat siar, kru juga, pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan keselamatan selalu menyertai Umi Zikri dari Cipayam Cianjur.
1: Setiap hari.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darohid, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
2: Apa yang menyimak, yang hadir, catatkan kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir kelak Engkau hadirkan di sorgamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dan sahabat-sahabat yang menyimak di medsos di Masjid Darut Tauhid, kali ini kedatangan tamu dari SMP Ihsanul Fikri Magelang. Selamat datang anak-anak. Alhamdulillah, sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah. Terima kasih. 260 orang, selebihnya MT Arlina Berkah Cahaya. Mana? Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Siapakah

0: Di pesantren ini tidak dilarang ngobrol. Tapi kalau sedang belajar dan ngobrol, maka AA akan diam. Bagus kan begini? Diam karena disuruh, diam tanpa disuruh, jauh lebih berkualitas orang yang melakukan kebaikan tanpa disuruh. Apa yang paling penting dalam hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih. Kalau kita ingin disukai Allah, simpan saja dulu ya. Gak apa-apa. Di dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, itu cenderung orang kurang fokus. Ilmu lebih penting, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan terbaik? Ini amalan tidak ada tandingannya. Pokoknya yang mengamalkan ini paling beruntung. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan paling baik, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling meninggikan derajat kalian. Pokoknya kalau ngamalkan ini, kita akan ditinggikan derajatnya. Wa khairilakum min infaqid dhahabi wal wariqi, yang lebih baik daripada menginfakkan emas. Wa khairulakum min antal kau, dan lebih baik bagimu dibanding ketemu musuh kalian dalam pertempuran yang sesuai syariat. Apakah terbunuh, membunuh di jalan Allah karena memang pertempuran begitu? Jadi artinya lebih bagus dari medan jihad. Tentu saja para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW berkata, zikrullah ta'ala, jadi zikir. Allah menurunkan para nabi, menciptakan nabi, mengajarkan kita supaya mengenal Allah, supaya ingat Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci, isinya diantaranya memperkenalkan Allah supaya kita ingat dan patuh kepada Allah. Jadi amalan terhebat, tertinggi, termulia, tersuci adalah zikrullah. Siapa di sini yang paling hidupnya disukai Allah? Gampang, yang paling banyak zikrullah. Dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Tirmizi disebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang sedang zikrullah dan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ada orang hidup tapi tidak zikir, namanya zombie. Jadi nilai kita itu adalah ketika kita sedang zikrullah. Apa sih manfaatnya orang yang banyak berzikir? Maaf ya. Ini sudah kumpulkan beberapa secara sederhana. Pertama, orang yang zikir dan yang tidak zikir, perbedaannya menurut Nabi, orang yang zikrullah hidup. Orang lupa kepada Allah, sudah dia seperti mayit saja. Makanya kalau di kelas ribut, tidak ada yang zikir, namanya kelas apa? Kelas mayit. Kalau di mobil, tidak ada yang ingat Allah, namanya mobil apa? Mobil jenazah. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang arisan, segala diobrolkan, tidak ada yang ingat kepada Allah, itu namanya arisan zombie wati. Ya. Makanya kalau orang jarang zikir, dia tidak bernilai dalam pandangan Allah, karena nilai seseorang adalah zikrullahnya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang senang berzikir? Apa sih yang paling penting? Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, zikirlah pada Allah, Allah ingat padamu. Apa yang akan terjadi? Pertama, kalau orang banyak zikir, Allah menurunkan ketenangan di hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hatinya akan dibuat oleh Allah tenang, damai, lapang, nyaman, sejahtera. Enak hati itu, enak sekali. Sedangkan yang tidak zikir akan GTA, galau tiada akhir. Cemas, sedih berkepanjangan, hampa, kosong hidupnya tuh. Oleh Allah dicabut ketenangan, disimpan kegelisahan. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Yang kedua, orang yang banyak zikir, bagaimana hidupnya? Akan dituntun oleh Allah. Pikirannya menjadi lebih jernih. Banyak ide, gagasan, lebih mudah. Karena otak ini ciptaan Allah. Kalau Allah bikin pinter, pinter. Kalau Allah bikin paham, paham. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Makanya orang-orang yang banyak berzikir, cenderung pikirannya tuh jernih, berkualitas, punya ide cemerlang, punya gagasan yang brilian, hadiah dari Allah bagi yang banyak mengingat Allah. Lalu kalau berbicara, orang yang banyak berzikir, bicaranya dituntun oleh Allah. Setiap perkataan berbobot, bermanfaat, bisa menggugah dan bisa mengubah, tidak sia-sia. Mau seperti itu? Bicaranya itu benar-benar seperti untaian berlian, setiap perkataan bernilai. Kalau orang yang banyak berzikir, dia ikhtiar, maka ikhtiarnya dituntun oleh Allah. Kalau pengusaha yang banyak berzikir, maka akan jujur, akan bertemu dengan rezekinya. Tolong diperhatikan anak-anak, rezeki Allah yang membagi. Orang yang banyak zikir, cirinya dua, bertemu dengan rezekinya, selain berpahala, jadi mulia, karena jujur. Ketika sudah bertemu dengan rezeki yang Allah tetapkan, dia tambah mulia karena dia jadi orang yang banyak sedekah. Bertemu dengan rezeki jadi amal dan mulia, sesudah ketemu dengan rezekinya yang halal berkah, dipilihkan halal berkah. Allah tidak akan ngasih rezeki yang jadi racun. Jadi mau halal, mau tidak halal, tetap Allah yang membagi. Mau koruptor, mau jujur, Allah yang membagi. Tapi bagi ahli zikir, hanya diberikan rezeki yang halal barokah. menjemput rejeki, dia dihormati karena kejujurannya. Sesudah dapat rejeki, makin dia hormati karena kedermawanannya. Jadi dituntun oleh Allah, dikasih uangnya, ini wakaf, ini sedekah, ini beasiswa, ini jadi mulia ketika ikhtiar karena dituntun Allah berkah dari zikrullah. Kalau anak-anak ini nanti ada yang bekal jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bos, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi atau apapun yang ahli zikir, dituntun oleh Allah, bekal ketemu dengan takdirnya, tapi mulia. Kalau jadi hakim, hakim yang terkenal karena kejujurannya, keadilannya. Begitulah. Tapi kalau orang tidak berzikir, tidak bisa. Jelas? Kalau ada masalah, orang yang berzikir dituntun oleh Allah solusinya. Jadi tidak pernah takut menghadapi masalah, karena semua masalah Allah sudah tahu. Kalau kita zikir terus menerus, Allah menuntun. Nanti disampaikan, gimana sih zikir itu? Jadi jalan hidupnya akan dimudahkan. Banyak masalah, tapi kan masalah itu susah atau mudah tergantung ditolong Allah atau tidak. Nah, orang yang jalan zikir, surat Toha 124. Maisa tonton kah? Ya. Coba bacakan supaya anak-anak tahu bagaimana.
1: Surat Toha surat ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man

0: Waman arodo anzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, zikir ke Allah, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan donka, sempit hidup tuh. Mungkin tanahnya luas, mungkin rumahnya lapang, tapi hidupnya sempit aja. Selalu tertekan, selalu letih pikirannya. Oleh Allah dibuat sengsara. Begini nih, kalau di lapangan yang luas ada tikus lari-lari dua, kita lihat dari jauh, stres tidak kita? Tidak. Kalau di kamar mandi nih, anak-anak ini dengan tikus lari-lari, stres tidak? Bukan tikusnya yang jadi masalah, sempitnya yang jadi masalah. Makanya orang-orang yang jarang berzikir, stres terus, sempit. Urusan tuh terus masalah, dari bangun sampai tidur lagi, tidak menikmati apa-apa, karena dihimpit terus oleh masalah. Selanjutnya, apalagi orang yang banyak zikir dan yang tidak zikir. Orang yang banyak berzikir, selain kehidupannya dituntun mudah nanti oleh Allah tuh dibimbing akan ketemu dengan takdir terbaik. Nah, orang yang jarang berzikir itu akan, orang yang berzikir akan dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan. Nah, ini penting ya, karena setan itu kan makhluk ciptaan Allah juga. Kalau Allah melindungi kita, maka dia tidak bisa apa-apa. Surat Zukhruf ayat Az-Zukhruf ayat 36. Orang yang jarang berzikir seperti apa? Makanya kalau anak-anak muda sekarang banyak zikir, walaupun zaman segini beratnya godaannya, Allah akan menjaga. Allah akan melindungi orang-orang mudah tergelincir karena jarang zikir. Silakan Ustaz.
1: Surat Az-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 36.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن

0: siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemaninya.
1: Ya, siapa yang berpaling dari zikir ke Allah, maka Allah membiarkan setan menguasainya, menemaninya, selalu menemaninya. Itulah sebabnya kalau kita maksiat pasti lagi tidak zikir. Kalau zikir, Allah tahu nih kita lagi zikrullah. Nah, setan ciptaan Allah tinggal. Kita tidak bisa berkelahi dengan setan, kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita. Kita banyak urusan, setan urusannya cuma satu, yaitu nipu kita. Tapi kita tidak perlu repot-repot. Kalau mau hidup ini terlindungi, banyak zikir saja. Orang akan bermasalah kalau berhenti berzikir. Jelas? Apalagi sekarang keuntungan zikir. Kalau orang terus-menerus zikir, selain tenang, selain dituntun, pas meninggal, Allah akan memberikan hadiah. Tahu kan dalilnya? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, selamat tuh, bisa jadi ahli sorga. Orang bisa meninggal zikrullah, hadiah dari Allah bagi yang waktu sepanjang hidupnya banyak berzikir. Pernah ada rekaman tentang pesawat yang jatuh, namanya black box ya. Ternyata ketika menabrak dinding atau masuk ke laut, teriakan yang ada di kokpit itu macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, meninggal. La ilaha illallah. Ada juga anjir, begitu. Tergantung apa yang biasa dikatakan. Nah, anak-anakku sekalian, zikir itu amalan paling ringan, paling mudah, paling dahsyat, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Kalau ada yang tanya, apa sih masalah kita yang sebenarnya dalam hidup, yang membuat hidup ini kok galau terus, sengsara, ruwet, stres? Penyebabnya sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Gak usah mikir. Han? Bagaimana, Nek? Ibu mau punya suami kurang mikir? Mikir akan, mikir itu diperintah Allah loh. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu enggak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia enggak mikir? Akal ini diciptakan oleh Allah untuk mikir. Diperintahkan harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Itu yang penting. Nah, biasanya orang stres itu mikir tidak nyambung ke Allah. Maka berikut ini tahapan-tahapan zikrullah ya. Mau tahu tahapan zikrullahnya? Ini dibuat sederhana ceramahnya. Tahapan yang pertama, tingkat pertama kalau mau jadi ahli zikir adalah membiasakan lisan ini menyebut nama Allah. Terserah mau yang mana aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin hatinya belum ikut, tapi lisan yang berzikir jauh lebih baik daripada lisan yang berkata dosa. Lisan yang berzikir lebih baik daripada lisan yang nganggur.
2: Bila kenangkan kaharmu.
3: Alhamdulillah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung di sesi pertama oleh guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan insyaallah sahabat MK di pagi hari ini di sesi yang kedua kita telah terhubung juga bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid Jayang. Alhamdulillah sudah tersambung melalui line telepon MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pakai kabar baik.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, sehat.
3: Alhamdulillah. Silakan Pak Kyai.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar MGFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal yang ditunjuk menjadi apa gubernur begitu di Yaman. Nah, dialognya adalah penting sekali berkaitan dengan sumber hukum. Mu'adz, kalau ada masalah kamu hadapi ini, berdasarkan apa kamu putuskan benar dan tidak benar? Mu'adz bin Jabal menyebut, ya Quran, ya Rasulullah, kitabullah, pakai Quran. Kalau kata Quran benar, ya benar, kalau kata Quran tidak boleh, saya larang itu, saya praktekkan. Tidak melarang orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam Quran tidak ada sabda Nabi, di ayat Quran tidak ada, nah, saya gunakan sunnah Rasul, yaitu pesan-pesan amanat Rasulullah, petunjuk Rasulullah, atau mungkin juga perbuatan Rasulullah. Saya tetapkan dengan sunnah Rasul. Kalau dalam sunnah juga enggak ada, jadi Quran enggak bahas, dalam hadis, dalam sunnah juga enggak ada. Mu'adz menjawab, ajtahidu birru'ya, baru saya gunakan nalar saya, pikiran saya. Dialog yang sangat penting ini adalah menjadi salah satu pegangan kita tentang sumber hukum, pedoman hidup kita, yaitu pedoman hidup kita pertama Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah atau al-hadis. Dan yang ketiga, kalau dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka gunakan nalar kita, namanya ijtihad. Tentu ada syarat-syarat ijtihad. Seorang bisa berijtihad kalau yakin dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Urutannya tadi, menurut Quran gimana ini? Quran ternyata tidak membahasnya. Coba dalam hadis. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, silakan ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan namanya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sama'i, pendengaran. Jadi Allah berfirman didengar oleh Nabi. Lantas oleh Nabi didiktekan kepada para penulis wahyu, kemudian antara lain Zaid bin Sabit yang terkenal. Zaid baca oleh Nabi, tulis oleh Zaid. Setelah ditulis, Nabi mengecek, coba baca oleh Zaid. Setelah dibaca oleh Zaid, Nabi menyatakan, tempatkan ayat itu pada surat A atau surat B, surat C. Nah, inilah yang berjalan, berproses selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, wallahualam, ya kan beda-beda dikit harinya. Tapi yang pasti, itu turun selama 22 tahun lebih. Yang sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Yang inilah yang kemudian diselamatkan oleh para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq. Wahyu yang seperti ini, melalui pendengaran itu, yang didiktekan kepada Mu'adz, yaitu Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ini segera dikumpulkan para penghafal Quran, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat, bukan jadilah Quran begitu. Nah, tentu tidak seperti sekarang apa namanya lengkap penyusunannya, tapi Qurannya sudah lengkap, cuma tanda-tanda kan sekarang ada tanda patah kasar dan lainnya. Itu baru kemudian. Nah, ini pada zaman Utsman kumpulan wahyu itu diperbanyak. Sampai diperbanyak ada menurut sejarah ada 4. Paling tidak sekarang ada 3 di London, Museum London, di museum di Turki, dan kemudian ada di satu negara di bagian mungkin di bawah Uni Soviet sekarang, sekitar itulah. Itu paling tidak. Nah, ya kemudian inilah yang kemudian di apa di setelah diperbanyak kemudian dilengkapi penulisan begitu sejarah. Ini wahyu yang pertama, Quran. Alhamdulillah kita telah mendapatkan kumpulan wahyu itu secara meyakinkan dijamin oleh Allah tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang hilang. Pasti kalau ada yang salah pasti segera dikoreksi. Dan ini sekarang menjadi kitab suci yang paling banyak diterbitkan ini. Dan paling banyak yang dihafal oleh orang-orang. Saya gak tahu apakah ada kitab suci lain yang bisa dihafal oleh ribuan orang. Tapi kalau Quran jaminan ribuan, ratusan ribu barangkali yang hafal Al-Quran. Nah ini satu. Yang kedua, ada Nabi menyampaikan sesuatu dan Nabi menyatakan Allah berfirman. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Tapi enggak ada dalam Quran. Nah, itu namanya hadis qudsi, hadis robani, hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini oleh Nabi tidak diperintahkan kepada para sahabat untuk ditulis kecuali inisiatif sahabat-sahabat sendiri. Ada sahabat-sahabat yang menulis tapi tidak katakanlah resmi, itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis, dihafalkan, itu adalah wahyu yang jenis wahyu al-matlu, wahyu yang diterima melalui pendengaran, dibacakan melalui pendengaran dan didiktekan dan ditulis, itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan yang kedua as-sunnah, yang disebut ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu namanya juga hadis. Jadi itu sabda Allah, firman Allah yang sampai kepada Nabi, tidak seperti wahyu Quran. Susunan katanya itu Nabi yang nyusun. Dan yang kedua, Nabi tidak memerintahkan wahyu yang jenis kedua ini untuk ditulis. Nah, baru kemudian itu ditulis pada saat hadis-hadis yang lain ditulis. Nah, itu hadis qudsi. Jadi jangan lupa kalau ada Allah berfirman, Nabi bersabda Allah berfirman. Enggak ada dalam Quran, memang tidak ada dalam Quran. Namanya hadis qudsi, hadis robbani. Ada di mana? Di kitab hadis. Ada di kitab hadis. Nah, penulisannya itu sekali lagi baru pada atau yang sampai kepada kita adalah yang ditulis beberapa puluh tahun kemudian. Sedangkan di zaman Nabi, Quran ditulis dan kemudian dihafalkan selain dipraktekan. Nah, sedangkan yang kedua, hadis qudsi di zaman Nabi ditulis oleh pribadi-pribadi aja. Nabi gak memerintahkan untuk menulisnya. Tapi beberapa sahabat menulis untuk catatan pribadi mungkin sebagai bekal dakwah ataupun dan lain-lain. Nah, itu hadis qudsi atau hadis robani. Ada yang disebut sumber hukum yang kedua itu namanya as-sunnah. Sudah sama-sama tahu as-sunnah itu yaitu perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi. Biasa disebut hadis ya, hadis sumber hukum yang kedua. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sumber hukum. Ya, ada yang wajib tentu saja, ada yang sunnah, ada yang berarti boleh dilakukan karena Nabi juga melakukan gitu. Soal-soal kehidupan dunia biasanya kriterianya itu ada boleh dilakukan, Nabi aja melakukan. Tapi kalau Nabi memerintahkan, ini kalau enggak wajib sunat begitu. Nah, beberapa sahabat menulis hadis itu, tapi catatan tidak diperintahkan oleh Nabi. ada beberapa sahabat menulis, dan menulisnya itu apakah pada Nabi masih ada atau setelah Nabi meninggal dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas mereka punya catatan untuk bekal dakwah, bekal pelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat Islam yang lain. Nah, itu ditulis antara lain oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, kemudian dicatat ada beberapa sahabat yang menulis. Tetapi sekali lagi itu catatan pribadi, tidak diperintahkan oleh Nabi, malah dalam batas-batas tertentu Nabi melarang supaya tidak bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, baru kemudian setelah Nabi lama meninggal dunia, tuntutan keadaan semakin banyak, persoalan semakin banyak, kok timbullah inisiatif segera dari para ulama, generasi, terutama generasi tabi'in, generasi sahabat. Ada yang sekali lagi menulis, tapi kitabnya nggak sampai kepada kita. Nah, itulah yang sumber hukum yang kedua, Al-Hadis. Kita mengenal nama Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu lama setelah Rasulullah wafat, sebagai sosok orang yang cerdas dan soleh tentu, berusaha bertahun-tahun sampai Imam Bukhari itu katanya menghabiskan harta warisannya itu untuk mencari hadis. Jadi kalau ada didengar ada sabda Nabi begini, dari siapa ini, diteliti di mana orangnya, diteliti di apa orangnya itu baik atau tidak. Ya, alhamdulillah ini luar biasa sampai kepada kita ya, yang kitab-kitab hadis itu. Tapi sekali lagi itu tidak ditulis, tidak diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis. Maksudnya bukan dilarang menulis, tetapi supaya tidak bercampur dengan Quran. Jadi hafal aja, kata Nabi, hafalkan. Setelah Nabi wafat, kemudian mereka menghimpun. Nah, yang sampai kepada kita memang setelah lama Nabi meninggal dunia menyusunnya, yaitu Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu yang paling ulama, yang paling awal, yang kitab hadisnya sampai kepada kita, namanya Al-Muwatta. Sebelum itu ada beberapa nama Ad-Daftar, Al-Kutub, nama-nama kitab hadis, tapi gak sampai kepada kita, wallahu alam itu kapan hilangnya. Nah, lantas Nabi kembali kepada dialog antara Rasul dengan Mu'az. Kalau dalam hadis, contoh dariku juga gak ada. Ini masalahnya masalah baru di daerahmu. Bagaimana? Quran gak ngatur, hadis gak ngatur, saya belum pernah ngatur. Mu'az menyatakan, ajita hidup ya, saya gunakan nalar saya. Jadi dalam ajaran Islam ada sumber hukum pelengkap lah setelah Quran dan Sunnah, namanya ijtihad, yaitu menggunakan nalar. Tentu ini memerlukan syarat ya, tidak sembarangan orang berpikir. Kalau masalah-masalah berat tentu harus oleh pakar ya, yang memiliki kemampuan, yang disebut mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Nah, dalam konteks-konteks tertentu mungkin masalah-masalah dunia kita bisa melakukan walaupun namanya tidak ijtihad ya, pikiran aja. Kita yakin ini peristiwa ini gak ada di zaman Nabi, lantas di dalam hadis juga gak akan ada, dalam Quran gak ada, di zaman Nabi pasti gak ada, kasusnya kasus sekarang. Bagaimana kembali kalau itu adalah ukuran umum mungkin, dan yang kedua tujuannya maslahat atau tidak. Sebut saja kata apanya, pemilu. Dalam zaman Nabi gak ada pemilu, hadisnya juga secara khusus tidak ada, tapi kita bisa menetapkan ini maslahat atau mudarat. Dan terus aturannya bagaimana, diambillah dari sumber-sumber pegangan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa memilih itu harus orang yang begini, tidak boleh memilih orang yang seperti ini. Ada kalau itu dalam Quran, tetapi ukurannya yang detail, yang rinci, bahwa persyaratan seorang bupati itu ya harus ini. Nah, ini tentu tidak ada, harus usia sekian tahun, itu tidak ada. Nah, ini bisa diserahkan kepada kesepakatan, harus lulusan nanu, itu tidak ada. Nah, yang ada adalah persyaratan-persyaratan umum saja. Banyak tentu saja masalah kehidupan, di mana kita harus menentukan hukum itu berdasarkan nalar kita, pertimbangan pikiran kita, kemaslahatan, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, sumber hukum utama yang tidak boleh dirubah dan harus menjadi rujukan dalam menetapkan sesuatu adalah Al-Quran Karim. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kitab suci Al-Quran itu telah sampai kepada kita dengan meyakinkan. Nah, tidak mungkin ada kepalsuan. Kalau ada kepalsuan, akan segera bisa diketahui. Kenapa? Karena Quran sudah diterbitkan jutaan, bahkan dikatakan sebagai kitab suci yang paling banyak diterbitkan di Al-Quran, mengalahkan kitab suci yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sejak zaman Nabi sampai sekarang ada saja orang yang hafal Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, akan segera diketahui. Malah di negara kita, selain beberapa negeri muslim yang lain, diadakan kan ada musabaqah hifzil Quran, berlomba menghafalkan Quran. Ada beberapa pesantren yang konsentrasi pelajarannya itu menghafal Al-Quran, sehingga disiapkan untuk menjadi imam-imam sholat begitu, atau paling tidak untuk zikir pribadi. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu dipesankan oleh Rasul kepada kita, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh ada keluarga kita yang buta huruf Quran, harus bisa. Dan selanjutnya berusahalah setiap hari atau malam bertemu dengan Al-Quranul Karim. Ya, kalau waktu sholat pasti baca Quran ya, paling tidak Al-Fatihah. Tapi di luar itu juga harus ada waktu di mana kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Akan terasa lebih tentram, lebih tenang. Juga bisa introspeksi. Kata Quran nggak boleh ini. Ayat Quran itu membantu menekan tenangan hati kita. Coba aja kalau kita banyak baca Al-Quran gitu dengan konsentrasi, relatif pikiran-pikiran yang busuk, kejengkelan, ketersinggungan dan lain-lain bisa menjadi sembuh. Nah, ini sikap keseharian kita terhadap Al-Quran. Kita bersyukur bahwa kita telah bertemu dengan sumber hukum kita, yaitu wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan melalui pendengaran, disampaikan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu, kemudian ditulis oleh para penulis beberapa banyak, lantas dihimpun, disepakati, ditulis di zaman Abu Bakar Siddiq, diperbanyak di zaman Utsman bin Affan, dan kemudian disempurnakan tulisannya di zaman kalau nggak salah Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Abdul Malik, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, untuk sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi menyatakan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis perkataan-perkataanku selain Quran. Jadi waktu itu dikonsentrasi kepada Quran. Tentu pertimbangannya banyak, antara lain jangan sampai keliru. Walaupun kita kalau yang sudah biasa baca Quran akan merasa itu. Walaupun tidak tahu artinya, kita akan menyebut ini Quran, ini bukan Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu adalah khusus. Nah, yang kedua ini sekali lagi al-hadis, Nabi melarang untuk menulisnya, tapi dihafalkan. Nah, baru kemudian ditulis oleh para sahabat, terutama setelah Nabi wafat, oleh sahabat-sahabat yang usianya sampai tentu saja kepada masa setelah Nabi wafat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Pada saat itu sedang timbul banyak orang-orang buat hadis palsu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bisnis, dan untuk menyesatkan, bahkan hadis Israelia namanya, hadis Israelia kebohongan bahwa buat cerita

0: populer gitu, karena Bukhari, Sahih Bukhari. Bukhari itu namanya daerah ya, tapi sebut saja jadi Sahih Bukhari karena ulamanya asalnya dari daerah Bukhara dan Muslim, dan sejumlah nama-nama sahabat. Alhamdulillah, tentu jumlahnya banyak. Ini kalau Quran cuma satu, kalau kitab, kalau hadis puluhan kitab. Kita agak sulit tak kalau bisa membaca seluruhnya itu. Nah, tapi itu adalah sumber hukum kita. Nah, ini antara lain kemudian di dalam masyarakat ada sedikit perbedaan. Kok ini? Oh, ada yang satu menggunakan hadis ini, yang selain nggak ketemu dengan hadis itu, bisa begitu. Atau sebab-sebab yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya ini, kita juga diberi kesempatan untuk menentukan baik dan buruk itu berdasarkan nalar kita. Otak kita, akal kita, tentu yang ringan-ringan, yang tidak diatur oleh Quran, yang tidak diatur oleh hadis. Maka gunakan nalar kita, ini baik atau tidak, maslahat atau tidak, membahayakan atau tidak, bisa. Soal ibadah, itu harus ada dari Rasulullah SAW. Ibadah makhluk harus ada dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya membersihkan sarung, nah itu dalam hadis hanya di dalam ayat-ayat dan hadis, ya Allah senang, Allah mencintai orang-orang yang suci dan yang orang yang biasa bersuci. Tapi cara menyucinya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Ya, urusan dunia adalah kamu lebih tahu lah. Itu beliau memberikan komentar ketika ada laporan panen korma di kebun anu kok jadi tidak baik, kata Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Nah, dulu Anda melarang kami kan menanam korma. Nabi punya bersabda, kalau sesuatu urusan itu adalah urusan duniamu, kayak menanam korma, merawat paling mobil dan lain, antum a'lamu bi umuri dunya, ya sudah terserah kamu itu, urusan kamu lebih tahulah daripada saya. Nah, inilah pedoman yang sangat penting mendasar bagi kita. Biasakan gunakan pedoman hidup kita Quran. Kalau dalam Quran tidak ada, masih ada hadis. Nah, dalam hadis kira rasanya tidak ada, ini berdatang kemudian gunakan nalar kita ijtihad, ini maslahat atau tidak, baik atau tidak, madharat atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan sekaligus mengawal sikap kita di dalam beragama.
1: Alhamdulillah, baik Pak Kiai, terima kasih atas pemaparannya, dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada pagi hari ini. Mungkin sekaligus closing statement ya dari Pak Kiai. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ini izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya mengakad rumah, apakah boleh atau tidak, sedangkan ini sebelumnya sudah disewakan kepada orang lain, tapi tiba-tiba ada yang membeli. Nah, ini apakah boleh mengakad rumah tersebut untuk dijual, Pak Kiai?
0: Iya, pada dasarnya boleh tentu saja, sepanjang satu tidak melanggar janji. Jadi kalau sampai merubah janji harus diselesaikan dulu, dimusyawarahkan. Ini saya ngontrakkan kepada Anda, ini mau saya jual. Ridho, kalau tidak harus berhubungan dengan pembeli. Pembeli, ini saya jual, tapi rumah ini masih disewa. Nah, itu harus ada. Pendek pada dasarnya soal-soal dunia begitu, ada kesepakatan yang tidak saling merugikan. Ada ridho namanya. Ada ridho. Ya, boleh, baru saja dikontrakan atau dijual. Kalau yang kontraknya ridho, yang belinya ridho, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ridho, kembali kepada kesepakatan janji, yaitu mengontrakan, selesaikan, baru jual. Tapi kalau dengan ridho, izin, tentu saja boleh. Pertimbangkanlah kemaslahatannya. Mungkin pembeli juga mempertimbangkan ini, kalau orang yang kontrak ini terusir. Yang kedua, yang kontrak juga harus mempertimbangkan, oh ini beliau sedang perlu uang, ini saya kontrak, ya sudah, perjanjian, bagaimana perjanjian, dikembalikan atau bagaimana. Yang penting adil dan jujur tentu saja. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, telah sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid di sesi yang kedua ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita sahabat MG, mudah-mudahan guru-guru kita semua ini mendapatkan kesehatan selalu, mendapatkan limpahan rezeki, diberkahkan usianya sahabat MG, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: Alhamdulillah sahabat MK, sebelum kami kembali menyapa Anda di pagi hari ini, kami sampaikan kembali informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 08520-123-123. 08520-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Hambamu rasa berputus.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500. Atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli, konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 081317121712, 081317121712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: waktu.
1: Terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani Anwar juga menyimak, ada Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta juga menyimak. Alhamdulillah suaranya jernih dan juga lancar ya. Ibu Rosmiati dari Cicalengka juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Ade dari Ranca Ekek, ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian Ibu Is dari Banjaran, ada sahabat Ibu Anissa dari Parken, ada sahabat Andri Sabitri, alhamdulillah menyimak MK pagi di pagi hari ini ya. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah, ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta, kemudian ada sahabat Bapak Yusuf Tejeri dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini di awal sampai akhir kebersamaan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay MK pagi yang sudah menyambung siarkan program ini. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi dan juga pertanyaannya tidak sempat tersapa di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zeni Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Nasihat Islami.
1: Jadi sampai saat ini rata-rata kita baru fokus mengobati penyakit-penyakit kronis yang kalau kita mungkin telusuri bisa menyebabkan 3 penyakit kematian terbesar secara syariat. Kita baru fokus pada obat, kita baru fokus pada makanan. Padahal kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim 2654, ala wa inna fil jasadil mudghah. Tuh, ada segumpal daging. Nabi mengingatkan kepada kita berkali-kali tuh. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita ibu bapak semua? Idza salahat salaha jasadul kulluh. Kalau daging segumpal daging itu idza salahat, apabila segumpal daging itu baik, dampaknya apa? Salahal jasadul kulluh. Tuh, pakai kulluh di sana semua. Jika baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi jika daging itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Wahyal qalbu. Dan itulah namanya qalbu. Ketika kita membahas qalbu ibu buat semua, Al-Ghazali membagi menjadi 2 pemaknaan. Yang pertama ada pemaknaan jasadiyah, yaitu berupa segumpal daging yang ada di mana? Fis sudur. Fis sudur itu di mana? Di dalam rongga yang keras. Berbagai tafsir para ulama menafsirkan apa itu fis sudur, daging yang ada di rongga yang keras itu, macam-macam tafsirannya. Ada yang menafsirkan otak secara fisik, ada yang menafsirkan jantung secara fisik. Ada juga penafsiran kata kolbu itu dalam arti metafisik, bukan dalam arti jasad.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

berkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tanpa kilat menyambar ke permukaan bumi. Hutan yang kering itu pun terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Tidak sampai di sana, ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampaklah seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun semakin terkejut lagi karena melihat seekor singa lapar yang siap untuk menerkamnya. Di situasi mencekam yang dialami rusa, di tengah bahaya yang mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari, rusa dihadapkan pada empat pilihan. Mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Lalu apa yang ia harus lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Ataupun menyerah saja pada keadaan yang menimpanya? Pada akhirnya rusa pun pasrah. Ia memilih untuk fokus melahirkan bayinya di tengah situasi itu. Namun ketika ia berpasrah, kilat-kilat segera menyambar dan mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar, membuat singa malang itu mati seketika. Setelahnya, hujan datang begitu deras dan langsung memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Membuat pemburu segera berlari mencari tempat berteduh dan tidak lagi menaruh fokusnya kepada rusa tersebut. Rusa pun kemudian bisa melahirkan dengan selamat. Sahabat MK, segala ujian berbentuk kesulitan maupun kesenangan akan selalu mendatangi dari segala arah. Kita mungkin pernah, bahkan sering merasa masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberi kesempatan untuk bernafas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, hingga masalah dengan anak-anak, semua datang berurutan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah rusa tadi. Pasrahkan kepada Allah, biarkan semuanya berjalan apa adanya sesuai skenario Allah. Sambil maksimalkan ikhtiar pada apa-apa yang masih bisa kita usahakan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Sahabat MK, sungguh Allah menyayangi hambanya, melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah lah yang akan menyelesaikan semua permasalahan. Karena itu, merupakan suatu hal yang sama sekali mudah bagi Allah. Hindari berkata bahwa kita memiliki masalah yang besar. Tetapi katakanlah kepada masalah kita bahwa kita memiliki Allah, Tuhan yang Maha Besar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Sudah di hari ke-10 bulan September 2026 dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita akan sama-sama akan berbagi inspirasi sahabat MK di pagi hari ini. Berbagi energi positifnya, berbagi semangatnya juga untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan rasa syukur tentunya. Dengan serangkaian segmen sahabat MK, insya Allah nanti kita akan hadirkan juga segmen jurnal syukur. Anda bisa berbagi jurnal syukur Anda dalam jurnal pagi ya. Berbagi juga bagaimana kondisi lalu lintas selama Anda sudah beraktivitas sahabat MK, dan juga bagaimana kondisi pantauan cuaca di daerah Anda. Mudah-mudahan informasi yang Anda bagikan ini bermanfaat ya, bisa menjadi penunjang berbagai aktivitas bagi sahabat MK yang lainnya. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kita juga akan sambung dalam segmen sudut pandang. Kita akan menilik bagaimana kemudian ternyata di wilayah Jawa Barat ini petugas atau pegawai P3K-nya menjadi yang terbanyak se-Indonesia. Bagaimana kemudian efektivitas dan juga kinerjanya, apa yang Anda rasakan, nanti kita akan bahas dalam segmen sudut pandang. Disambung bincang kesehatan dan juga MKpedia sebagai penutup sahabat MK untuk rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan untuk itu kita akan segera awali dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, mengawali kebersamaan kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca bagi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena beberapa waktu kebelakang ini memang cukup gerah ya sahabat MK. Ini alhamdulillah kalau melansir dari laman BMKG, untuk perakiraan cuaca di wilayah Bandung Raya akan diliputi hujan ringan sahabat MK. Mulai dari Kecamatan Sukasari, kemudian Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, hingga Andir. Prediksinya hari ini akan hujan ringan. Termasuk juga di daerah Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, hingga Lengkong juga sama hujan ringan, sahabat MK. Bergeser ke wilayah Cibenying Kidul, kemudian Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, ini juga terperkirakan akan hujan ringan, hingga di daerah Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, juga Gede Bage, hujan ringan prediksinya hari ini. Panyilakan Cinambu Mandala Jati sama sahabat MK dengan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius. Nah ini mudah-mudahan bisa melunturkan debu-debu ataupun abu vulkanik yang beberapa waktu lalu sempat diwaspadai ya sahabat MK. Gunakan masker, dan karena perkiraan cuaca hari ini hujan ringan, berarti kita perlu menyiapkan payung atau jas hujan atau beraktivitas di dalam rumah saja. Dan kalau di daerah Anda pantauannya seperti apa? Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda.

Kita berlanjut di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, sahabat MK. Kali ini untuk perkiraan di Kecamatan Segala Herang dan Cisalak itu terprediksi akan hujan ringan. Sementara untuk di Kecamatan Subang sendiri ini cerah berawan, bergeser ke Kalijati berawan, Pabuaran cerah, Purwadadi berawan, kemudian Pagaden cerah hingga Binong juga sama, daerah Ciasem cerah berawan, sahabat MK, Pusaka Negara cerah. Sementara daerah Kecamatan Pamanukan ini cerah berawan. Bergeser ke Jalan Cagak akan hujan ringan. Sementara di Belanakan juga Compreng ini cerah. Sementara Tanjung Siang hujan ringan. Patok Besi cerah berawan. Cibogo hingga Cipunagara cerah, sahabat MG. Cijambe hujan ringan. Cipendei berawan. Legon Kulon ini perkiraannya akan cerah. Cikaum cerah berawan, sama seperti di Sukasari, Tambak Dahan cerah berawan. Sementara di Serang Panjang, kemudian Kasomalang, ini akan hujan ringan seperti halnya di daerah Ciater. Di Kecamatan Dawuan hingga Pagaden Barat cerah berawan, dan untuk Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang akan cerah, sahabat MK. Lebih bervariasi ya dibandingkan dengan Kota Bandung Raya untuk di wilayah Kabupaten Subang. Sementara kita akan lanjutkan juga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, ini mayoritas cerah, kecuali di daerah Gunung Kidul yang akan berawan perkiraan cuaca hari ini. Cerah untuk Kulon Progo, Bantul, Sleman, juga Kota Yogyakarta. Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi jurnal pagi Anda hari ini. Insya Allah, sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
14: Tenang, tenang. Semua masalah
13: kok ada lagi?
14: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
13: Masalah
14: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
13: juga ya.
14: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
13: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
15: Halo, Assalamualaikum, Min.
13: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
15: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
13: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
15: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
16: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
6: Tadabur Quran.
17: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
6: Kajian Juz 30.
18: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
6: Kajian Al-Hikam.
19: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
6: Q&A seputar Al-Quran.
20: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
6: Tafsir dan tahsin.
21: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
6: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
22: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
23: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam Inspirasi Pagi, persembahan dari Peduli Sahabat MK, memasuki segmen Jurnal Pagi. Saatnya kami untuk menyapa Anda yang sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya hari ini. Anda juga ingin berbagi kebaikan, berbagi energi positif, semangat, doa-doa baiknya sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Anda bisa berbagi jurnal syukur.

apakah sekarang sudah mulai mendung, sahabat MK? Atau seperti apa? Silahkan, barangkali ada daerah yang ternyata mataharinya bersinar, masya Allah, alhamdulillah. Nah, silahkan bisa bagikan. Pantauan lalu lintasnya juga, Anda yang sudah mulai beraktivitas, silahkan bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Pagi hari ini kita mulai menyapa dari Pondok Mas Indah Cimahi. Ada sahabat Handayani ya, alhamdulillah, kali ini berbagi jurnal syukurnya. Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam ya, masya Allah, alhamdulillah sahabat Handayani. Alhamdulillah juga nih, kemarin katanya, oh semalam nih, Allah berikan sakit ya, betapa terasa nikmatnya sehat, masya Allah. Alhamdulillah, sekarang sudah pulih ya, Allah juga kemarin mudahkan dan lancarkan untuk bisa menemani penelitian di Cililin ya. Ada Dokter Dewi dan juga mahasiswa kedokteran lainnya, disampaikan oleh sahabat Handayani, masya Allah. Alhamdulillah untuk segala aktivitas yang lancar ya sahabat Handayani. Allah maha memudahkan, Allah maha menyembuh, dan Allah maha pengasih. Alhamdulillah, masya Allah nih, selalu menginspirasi ya sahabat Handayani. Terima kasih banyak sudah berbagi jurnal syukurnya. Jurnal pagi pantauan cuacanya di Pondok Mas Indah Cimahi, cerah berawan pagi hari ini, suhunya sejuk ya, masya Allah. Doa terbaik ya, Allah berlimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Saya juga sahabat Handayani, selamat beraktivitas di hari ini ya, insya Allah di hari Kamis penuh dengan keberkahan. Dari Cimahi kita berlanjut ke Soreang, sahabat MK. Kali ini kita sapa ada Ibu Ella. Alhamdulillah, barokallah nih jurnal syukurnya disampaikan ya pagi ini, diberikan cuaca yang sejuk, segar, mendung, berawan. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah, barokallah, masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas juga di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM, masya Allah. Doa terbaiknya untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Ini semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khair ya Ibu Ella di sore yang sudah berbagi juga doa kebaikan di hari ini. Kemudian sahabat MK, dari sore yang kita berlanjut ke GBA 3, sudah bersiap nih menyapa Ibu Parilah, masya Allah. Ini berbagi jurnal syukurnya juga, alhamdulillah bersyukur masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah bersyukur masih bisa beraktivitas dengan lancar ya. Nih masih bisa beribadah juga. Alhamdulillah kemarin bisa berhikmat untuk melayani masyarakat lingkungan RW di Posyandu. Wah, masya Allah. Alhamdulillah, salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar, kru MK, dan semua sahabat MK FM. Alhamdulillah. Ini kalau Ibu Parilah sudah beraktivitas ya, sudah kembali lagi ke rumah. Tadi sudah mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 sekarang sangat mendung ya, mataharinya juga belum nampak, hawanya dingin sejuk sahabat MK. Doa terbaik agar kita semua diberikan kesehatan yang afiat, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah, ini berarti sudah ada tanda-tanda gerimis juga ya, kalau untuk wilayah Bandung Raya sahabat MK. Perakiraan dari BMKG, hari ini akan hujan ringan. Terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke daerah Gedung Sate. Ada Abah Hamid ini ya, masya Allah. Alhamdulillah hari ini disampaikan ya Pondok Pesantren Nurul Iman Cibaduyut di Jalan Sunda sampai tempat kerja di Jalan Riau, itu lalu lintasnya lancar jaya, penuh berkah, kebahagiaan, ramai, masya Allah. Salam sayang juga untuk semua sahabat dan pemirsa MKFM dari Abah Hamid di Gedung Sate. Alhamdulillah, semangat beraktivitas Abah Hamid, sehat selalu ya, sering-sering mampir, masya Allah, baik di udara ataupun juga ke studio, silahkan ya, masya Allah. Alhamdulillah sahabat MK. Kemudian dari Gedung Sate kita berlanjut kali ini menyapa ke daerah Cilimun.

Paus pada Asih Kabupaten Bandung Barat. Ada Bunda Sinta. Ada Bunda Sinta menyapa kali ini berbagi jurnal syukurnya juga ya. Alhamdulillah. Ini bisa ikut bergabung dan berbagi informasi. Ini qadarullah ya sahabat MK, kita doakan bersama. Bunda Sinta ternyata sudah 4 hari selonjoran di kasur karena sempat terjatuh dari tangga lantai 2 ketika mau turun, ini terpleset kakinya dan menginjak tangga ya. Syafakillah Bunda Sinta, mudah-mudahan ini menjadi pengukur dosa dan juga sebagai segera diangkat ya sakitnya. Ini doanya juga dari Bunda agar lekas sehat seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Syafakillah Bunda Sinta, kita doakan bersama ya sahabat MK. Adapun kalau cuacanya juga disampaikan ya dari Bunda Sinta, ini di Cilimus sangat cerah ternyata ya, mataharinya sudah terasa, masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Sinta, sehat-sehat, nanti bisa berkabar lagi ya. Ini berarti banyak istirahat lagi diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berrehat ria ya, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Sinta, lekas sehat kembali.

Dari Kabupaten Bandung Barat, kita berlanjut. Kali ini ada Eyang Alin di Cimareme. Kali ini berbagi jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur. Bangun tidur masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah sehat walafiat juga ini ya, Masya Allah. Salam silaturahimnya untuk kru MK dan semua sahabat MK. Salam sehat selalu. Masya Allah, maaf terburu-buru. Mau kemana Eyang Alin ya? Via Manilah untuk aktivitasnya hari ini. Lancar-lancar Eyang Alin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk berbagi di tengah agenda yang cukup padat nampaknya ya. Masya Allah. Dari Cimareme kita kembali ke Bandung Raya, kali ini di Antapani. Menyapa ada Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah berbagi jurnal syukurnya. Ini masih diberi usia, sehat, bisa bangun di sepertiga malam ya, Masya Allah, untuk tahajud, untuk bisa sahur juga nih, saum sunnah ya, Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya kita semua sehat dan bahagia. Antapani cuacanya masih mendung, kata Ibu Pari. Ibu Yanti di Antapani ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti, ini semangatnya. Mudah-mudahan rasa syukurnya juga bisa menular ya kepada sahabat MK lainnya yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Karena sahabat MK, ketika nikmat itu yang sudah biasa kita rasakan, seperti membuka mata, bernafas dengan tanpa kita sadari ya, karena ini sistem otomatis dalam tubuh, ini akan mulai terasa begitu spesial, luar biasa ketika nikmat yang biasa kita rasakan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicabut sebentar ya, meskipun hanya sebentar, sahabat MK. Itulah kenapa kemudian tidak ada kata lelah untuk kita bisa senantiasa terus-menerus bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dalam setiap aktivitas kita. Berzikir, mengingat keagungan Allah, nikmat syukur yang begitu luar biasa, sahabat MK, yang tentunya tiada daya dan upaya ya kita sebagai manusia. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Anda yang sudah berbagi ya. Terakhir kami sapa ada sahabat Henry Safitri, berbagi jurnal syukurnya hari ini yang alhamdulillah bisa dibangunkan di sepertiga malam untuk bersujud, berdoa, berzikir, bertilawah, dan menikmati sahur ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat yang begitu luar biasa, yang jarang ya, jarang-jarang, atau alhamdulillah sekarang sudah banyak orang yang berbagi semangatnya untuk bisa saum sunnah ya, sahabat MK, Masya Allah, alhamdulillah. Sampai saat ini rasa syukurnya juga sahabat Henry sampaikan, Allah masih karuniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, bersyukur juga karena masih dimampukan untuk menyimak MK FM dengan ilmu-ilmunya yang beragam. Terima kasih untuk semua guru-guru, narasumber, penyiarnya juga, Teh Syifa ya, alhamdulillah. Terima kasih juga ya sahabat Henry Safitri. Doa terbaiknya Allah selalu lindungi kita semua di setiap waktunya. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan doa-doa baik yang di sampaikan melalui jurnal pagi ini, sahabat MK, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda yang sudah berbagi doa semangat baiknya pagi hari ini, dan insyaallah kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen berikutnya, yaitu